pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Mudah, Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu? Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi.

0: sampah yang ada.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, Kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis.

0: bisnis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Den, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.
2: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
3: Alhamdulillah ya Bang.
4: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
2: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
3: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
4: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
2: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
4: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari ini kita merapat dalam sesi Halo. Di mana di pagi hari ini kita akan merapat dalam sesi, maksud kami dalam sesi Pontianak Menyapa. Dan di pagi hari ini kami akan coba berkomunikasi dengan narasumber yang nantinya akan menjadi teman bincang untuk di pagi hari ini. Pendengar, kita akan membahas terkait dengan adu tangguh Prancis melawan Maroko ya. Yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan pengamat sepak bola bersama dengan Bung Sarmili. Dan langsung saja kita sapa Bung Sarmili di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bung Sarmili.
1: Semuanya.
0: Baik, pagi. Dengan Andre di studio Bung Sarmili.
1: Siap.
0: Baik, salam olahraga ya.
1: Jaya.
0: Oke. Baik Bung Sarmili, ini yang menjadi menarik adalah nanti nih ya, dini hari nanti Prancis melawan Maroko. Dua-duanya tangguh dan ini jadi babak back to back juga mungkin gitu ya bagi Prancis dan juga Maroko gitu ya. Karena Maroko sempat kalah, tapi seperti apa ketangguhan dari masing-masing kalau menurut sudut pandang dari Bung Sarmili sendiri?
1: Halo.
0: Ya. Bung Sarmili.
1: Siap. Selamat iya. Pagi.
0: Baik, nah.
1: Suaranya agak tersendat-sendat.
0: Agak terputus-putus ya, baik. Kami ulangi ya, kembali.
1: Baik.
0: Ini Maroko dan Prancis pernah bertemu gitu ya Bung Sarmili ya. Dan Maroko sempat kalah, tapi bagaimana untuk ketangguhan dari kedua tim untuk di musim sekarang ini atau di tahun 2026 ini? Bung Sarmili.
1: Siap.
0: Baik.
1: Putus-putus.
0: Masih terputus ya.
1: Alhamdulillah sudah oke.
0: Oke, baik. Bung Sarmili, bagaimana dengan Prancis melawan Maroko? Dua-duanya tangguh. Ini seperti apa?
1: Kayaknya ada kendala nih, Bung.
0: Oke, baik. Nanti kami akan coba berkomunikasi kembali dengan Bung Sarmili di edisi kali ini, pendengar. Tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dah, Bang. Baik, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Bung Sarmili di pagi hari ini. Kita sapa kembali. Selamat pagi, Bung Sarmili. Bung Sarmili, selamat pagi.
2: Pagi, selamat pagi, Bung. Bung Andre, apa kabar?
1: Kabar baik. Bung Sarmili, gimana? Kabarnya baik juga ya?
2: Alhamdulillah, baik. Pagi pagi yang sangat ceria ini.
1: Tapi apakah besok akan menjadi pagi yang ceria bagi kedua pendukung nih, antara Perancis sama Maroko?
2: Iya, semoga.
1: Nah, ini kalau dari sudut pandangnya Bung Sarmili seperti apa? Karena kita tahu Perancis dan Maroko itu sempat bertemu gitu ya di tahun 2022 gitu ya kan. Ya, akhirnya Maroko harus kandas perjuangannya dari tangan Perancis. Nah, untuk di kali ini seperti apa gambarannya, ketangguhan dari kedua tim?
2: Kalau untuk kali ini, Bung, saya akan menjagokan Maroko. Karena dilihat dari kekompakan pemain antara lini mereka, Bung. Kok saya lihat tuh di semua lini ini Maroko ini sangat kompak. Di mana pemain ada sebelum di hari-hari sebelumnya pemainnya sangat energik, Bung. Itu yang untuk pandangan saya untuk saat ini, Bung.
1: Oke, berarti ada kemungkinan Prancis bisa kandas dengan kekuatan Maroko untuk saat ini?
2: Memang untuk prediksi semua orang itu kan orang akan menjagokan Prancis, tapi untuk saya pribadi, saya akan menjagokan Maroko. Karena kalau saya lihat dari perkembangan Maroko saat ini, grafiknya meningkat, Bung. Apalagi kemarin kan partai-partai terakhir itu tuh kan dapat mengkandaskan tim dari... dapat menang kemarin tuh, Bung. Iya kan. Memang kunci suksesnya kalau untuk Maroko ini kan kok saya harus mematikan Mbappe itu. Karena Mbappe di situ itu kan memang untuk saat ini sedang di posisi puncak dia, Bung. Itu, Bung.
1: Baik. Oh, walaupun dengan perjalanan yang panjang ini Perancis tanpa kekalahan sama sekali, ini Maroko tetap bisa mencari celah.
2: Kalau saya lihat, Bung, dengan tanpa kekalahan di tim Prancis, mungkin ini akan membuat tim Prancis itu lengah, Bung. Dia kan tidak akan menyadari bahwa apa permainan sepak bola ini kan bundar. Jadi kok sehat Prancis ini, Bung, bisa ada mungkin ada titik lemahnya karena tidak pernah kalah, Bung. Disitulah yang akan apa yang akan terjadi untuk nanti malam ini Prancis ini akan gigit jari, Bung, kalau saya lihat, Bung.
1: Mungkin Prancis akan gigit jari ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya Bung Sarmili sendiri, Prancis titik lemahnya ada di mana sebenarnya? Yang bisa nanti
2: dikomunikasi oleh
1: tim Maroko.
2: Kalau saya lihat nih, Bung, titik kelemahan dari Prancis ini akhirnya Maroko ini akan mengandalkan serangan balik. Jadi Maroko akan memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang saat dia menyerang, Bung. Kalau saya lihat di situ titik celah kelemahan dari Prancis, Bung. Itu kok yang saya bisa analisa, Bung.
1: Baik, walaupun dengan skema penyerangan yang luar biasa dari Prancis, di mana Prancis punya Olise dan lain sebagainya, ini ada Rabiot juga di lini tengahnya. Seperti apa ini, Bung?
2: Kalau saya lihat, Bung, Olise memang kunci suksesnya Prancis, tapi mungkin dari tim Maroko ini akan mengantisipasi pergerakan Olise dan Mbappe, Bung. Memang kok saya lihat, ya kan pemain Prancis ini dari skill individu memang lebih unggul. Tapi kok saya lihat dari Maroko ini kekompakan itu, Bung, yang bisa saya lihat, Bung. Maroko ini kompaknya luar biasa. Jadi pergerakan-pergerakan mereka itu apa sangat luar biasa, Bung, kok saya lihat dari Maroko ini, Bung.
1: Baik. Kemudian kalau Maroko sendiri kita ketahui ya, Bung Sarmili, bahwa strikernya tidak dengan keadaan on fire juga, salah satu di antaranya gitu ya. Nah, itu seperti apa ini, Bung? Ya.
2: Memang gini, Bung. Kalau saya lihat yang kemarin yang menciptakan gol dari Maroko ini bukan dari striker Mbonya ya, Bung. Kalau saya lihat itu peluang-peluang dari Maroko ini berada dari lini kedua dari strikernya nih, Bung. Itu yang sangat berbahaya kok saya lihat dari Maroko ini, Bung. Itu yang bisa saya lihat, Bung.
1: Baik. Dan ada kekhawatiran nih, Bung Sarmili, bahwa Olise kemungkinan kalau nanti gitu ya, antara Prancis melawan Maroko ini Olise bisa terkena kartu kuning satu kali lagi, otomatis nanti dia tidak akan bisa bertanding di pertandingan berikutnya gitu ya. Nah, ini seperti apa ini, Bung? Apakah nantinya Olise justru akan tidak diturunkan di sesi yang kali ini di babak 8 besar ini?
2: Kalau saya lihat, Bung, Olise akan tetap diturunkan, tetapi dengan adanya satu kartu kuning dari Olise itu akan dimanfaatkan dengan Maroko. Dia sedikit Maroko sedikit bisa memancing Olise lah gitu, Bung. Jadi dengan adanya pancingan-pancingan itu Olise bisa emosi. Ah, di situlah titik kelemahannya, Bung. Kalau saya lihat, Bung, memang Olise sangat permainan itu yang sangat luar biasa kalau saya lihat kan. Tapi ini kan ya dari Maroko ini kan ya akan memanfaatkan sekecil kemungkinan kelemahan-kelemahan dari Maroko ya, dari Prancis ini, Bung.
1: Baik. Apakah kemungkinan nanti juga ini sama-sama sebenarnya posisinya, Bung ya. Kalau Maroko sendiri kan Achraf Hakimi juga terkena kartu kuning gitu ya. Terus juga Diop juga sama gitu ya. Nah, ini seperti apa ini?
2: Iya, Diop benar-benar. Kalau saya lihat dengan bagi pemain yang kena kartunya ini, dia akan sangat hati-hati. Jadi di situ kejelian dari sang pelatih untuk bisa mengoptimalkan para pemain-pemain itu untuk bisa memancing pemain-pemain itu tuh, Bung. Ya contohnya kalau

0: kalau seandainya Prancis menang itu ya mungkin berat juga buat Argentina. Ya sedikit lah kok saya lihat prediksi ini kan. Mungkin ya bisa dapat menguntungkan untuk Maroko juga mungkin. Argentina dapat mungkin agak memandang enteng Maroko lah gitu tuh kan. Kalau saya lihat kayak pertandingan kemarin antara Argentina dengan Mesir itu kan ya kalau saya penuh kontroversi lah gitu dunia kan. Apalagi itu yang saya lihat pun sampai sekarang kan. Kok saya lihat yang itu kan sampai Presiden FIFA nih Giovanni itu kan mau dituntut mundur, Bung. Betul. Itu yang saya lihat, Bung. Iya.
1: Apalagi ya baik dengan keputusan yang sangat kontroversial gitu ya. Ketika pemain USA atau Amerika Serikat itu bisa bertanding dan justru ini kebalikannya ini ya. Untuk Prancis sebenarnya diminta untuk kartu kuningnya ditangguhkan dulu gitu ya untuk pertandingan ini supaya nanti aman gitu sampai ke semifinal gitu. Nah, ini seperti apa ini, Bung? FIFA.
0: Ini Bung, ini FIFA ini kalau menurut saya ini kan sejarah buat FIFA, maksudnya sejarah bukan yang bagus tuh Bung, mungkin sejarah yang terburuk lah untuk perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Karena di situ banyak kontroversi yang dilakukan oleh FIFA sendiri. Contoh yang kemarin ya kita ulas kembali lagi Argentina dengan Mesir itu kan seharusnya itu kan gol keberapa kalau saya lupa itu yang Mohamed Salah itu kan ada pelanggaran gitu Bung, tapi kok dilihat di situ itu kan wasit kayaknya mengabaikan hal itu gitu tuh kan. Dia sampai terjadi counter attack dari Argentina sampai terjadi gol itu Bung, yang mungkin membuat pelatih dari Mesir itu yang kurang puas Bung. Wajar ya seandainya kan kalau tim kita kalah bukan kita mencari kambing hitam Bung ya, tapi di situlah kita gitu, kan mengacaukan, bahkan dunia mengatakan gitu tuh kan, itu kan yang nonton banyak itu kan sampai yang bilang kontroversi itu tuh kan bukan hanya dari kita sendiri. Karena kalau saya lihat itu dari Presiden FIFA itu tuh kan kayaknya sepak bola kok tanpa Argentina itu kayaknya hambar gitu tuh. Kok saya lihat lah, makanya segala sesuatunya itu kan Argentina itu sangat diuntungkan gitu Bung, kok bisa yang saya bisa saya analisa Bung.
1: Baik, tapi yang menarik yang menjadi headline juga adalah dikabarkan kalau Maroko saat ini pincang gitu Bung. Ini seperti apa ini Bung?
0: Gimana Bung? Kurang dengar?
1: Baik, dikabarkan berdasarkan headline gitu ya, beberapa media juga ini Maroko ternyata memang pincang gitu. Nah, ini seperti apa seharusnya? Apakah ini kabar baik untuk Prancis atau gimana sebenarnya?
0: Kalau saya lihat Bung ya, kalau lihat Maroko ini kan kok saya lihat antara line up dengan pemain cadangan kok saya lihat itu tidak jauh-jauh beda. Ya mungkin karena line up itu faktor pengalaman aja Bung. Bahkan di situ nantinya itu kan yang pemain pengganti itu akan berusaha untuk menampilkan. Karena inilah dia mungkin saat-saat dia untuk mempromosikan dirinya supaya bisa dilirik dengan tim-tim besar Bung. Maksudnya tim klub-klub yang kayak yang yang pokok tim-tim besar di dunia lah kayak Barcelona dan lain sebagainya. Maksud saya gitu itu Bung.
1: Baik, dan kalau dari segi pola atau pola permainan nanti kira-kira akan ditampilkan seperti apa ini Bung?
0: Kalau saya lihat itu sedikit banyaknya dari pengalaman-pengalaman yang kemarin Maroko itu akan selalu mengandalkan ini Bung, mengandalkan kelengahan pemain belakang dengan counter attack ini Bung. Karena kejadian-kejadian kemarin dua gol itu tercipta itu karena dari pihak lawan itu terlalu asik menyerang, jadi lupa dengan pertahanan mereka. Kalau saya lihat itulah dia senjata jitu dari Maroko Bung. Kalau saya lihat itu Bung, pandangan saya Bung.
1: Baik, kalau dari sudut pandangnya Bung Sarmili juga, ini seperti apa untuk bisa mematikan pergerakan antara Olise dan juga Mbappe?
0: Kalau saya lihat Bung, itu udah ada cara tersendiri dari tim pelatih Bung. Kalau saya lihat ya kan ya pokoknya di dalam kotak penalti jangan sampai terjadi Mbappe itu bisa satu lawan satu Bung. Karena kok satu lawan satu bisa di samping speed yang luar biasa dari Mbappe itu tuh kan dan tendangan yang sangat akurat. Jadi paling tidak tuh ada double benteng gitu tuh Bung. Karena ini pergerakannya memang sangat luar biasa Mbappe dengan wasit ini Bung. Itu yang bisa saya lihat Bung.
1: Apakah ada kemungkinan bisa sampai ke drama adu penalti ini Bung?
0: Itu itulah Bung, maksud saya itu kemenangan dari Maroko itu baru saya ini kan kayaknya menangnya tuh ya tipis 1-0, kalaupun tidak itu adu penalti Bung, itu yang bisa

0: saya pandang bung.
1: Nah, ketika penalti berlangsung nanti, kira-kira gitu ya bung ya. Ini kan memang belum berlangsung gitu ya. Tapi kalau dari komposisi pemain, kira-kira siapa yang nantinya akan bisa punya prediksi kuat ini bisa melaju ke babak selanjutnya?
0: Ya, tetap kita pegang Maroko bu. Karena kalau saya lihat dia kan sangat beban. Karena dari dulu sejarah-sejarah yang sebelumnya itu kan, kalau tim Prancis ini pun ada semacam grafik setelah memuncak sangat tinggi itu kan ada faktor down-nya gitu, bukan down apa langsung apa drastis menurun bu. Itu yang saya lihat dari tim Prancis ini kan selama ini kan Amerika kan mempunyai euforia yang tidak pernah kalah gitu bu. Itu yang bisa dimanfaatkan dari Maroko bu. Kalau saya lihat lah bu ya.
1: Berarti ada kemungkinan kalau memang Maroko bisa bawa sampai ke drama adu penalti ini, Maroko berpeluang besar untuk bisa melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
0: Kalau saya lihat Maroko bung, saya tetap Maroko bung. Karena di situ itu kan mungkin Maroko ini kan kalau saya lihat ini kan tim dia kan akan berusaha untuk sekuat mungkin. Karena ini kan salah satu wakil dari tim Afrika Utara bung, yang dia ya bung, yang kalau tak salah gelaran tim Atlas itu loh bung.
1: Ya, Singa Atlas.
0: Itu kalau yang saya lihat bung. Dan saya lihat permainan Maroko ini bung, antara lini ke lininya itu memang apa tidak dipungkiri ya Prancis bagus ya kan, tapi inilah celah-celah ini kan. Dan kadang pun pemain-pemain kelas dunia itu kan, apalagi ini partai perempat besar ya kan, jadi rasa keegoan dari tim Prancis dari masing-masing pemain itu akan muncul bung. Ya untuk mempromosikan dirinya tadi itu kan untuk bisa ya mungkin dibayar lebih besar atau gimana gitu bung.
1: Atau bertemu dengan klub-klub yang lebih moncer ya dari sebelumnya gitu ya.
0: Iya. Dia kan akan mempromosikan dirinya untuk bisa dilirik dari tim yang sangat besar ya gitu bung.
1: Oke, baik. Tapi mungkin kalau ditarik lagi, ini apakah ini juga jadi satu problem bagi Portugal kemarin sebenarnya?
0: Ya mungkin salah satunya itu, bung. Sampai ini kan jangan sampailah kejadian Portugal itu benar-benar akhir kan bisa ditumbangkan dengan dengan apa? Dengan Spanyol, bung. Itu ya, sebenarnya kan saya sangat menginginkan itu Portugal bisa melaju ya, tapi apabila namanya bola bundar itu bung. Itu bung.
1: Baik bung Sarmili, kalau seandainya nanti Maroko yang berhasil maju ke babak berikutnya gitu ya, siapa lawan yang pantas tadinya akan menemani Maroko di pertandingan selanjutnya antara Spanyol dan Belgia?
0: Kalau untuk saat ini nih bung ya, ini Belgia ini apa, saya lebih cenderung lawan Belgia bung. Karena kok saya lihat Haaland itu memang luar biasa, apalagi kemarin mencetak 2 gol itu kan di partai 8 besar kalau nggak salah itu tuh kan. Itu yang ada Haaland pun memang apa, kok saya lihat ya kan di samping posturnya tuh besar gitu kan, memang apa untuk saat permainan ini grafik Haaland tuh memang ini apa mungkin meningkat gitu bung, kok saya lihat itu bung.
1: Oke, okay. Oh berarti nanti kemungkinan Inggris, Norwegia, Haaland yang bakal menggendong teman-temannya ini ya?
0: Iya, Haaland, di tim Norwegia, sorry bung.
1: Norwegia. Berarti kalau lawannya nantinya pantas untuk dipertemukan di bracketnya antara Maroko dan Spanyol atau Belgia gitu, berarti Belgia yang kemungkinan layak untuk
0: bisa
1: ke perempat.
0: Iya, iya. Ya, okay, memang secara statistik kalau saya lihat itu kan memang Spanyol lebih unggul. Tapi untuk saat ini kayaknya yang menjadi juara itu tim-tim yang tidak pernah juara kalau saya lihat itu dulu.
1: Oke, okay. Baik.
0: Ya.
1: Karena memang kalau lihat kekuatan mungkin hampir gitu ya, dalam tanda kutip hampir sama rata gitu ya bang ya.
0: Iya benar bung. Untuk saat-saat ini kan apa ya mungkin hanya beda keberuntungan sajalah kalau saya lihat itu lah.
1: Itu. Oke baik. Tinggal nanti Dewi Fortuna jatuh ke siapa aja ini ya?
0: Siapa bung? Gimana bung?
1: Tinggal nanti nunggu Dewi Fortuna jatuh kepada siapa gitu ya?
0: Kalau saya lihat untuk saat ini Maroko Dewi Fortunanya, terus yang kedua ini kan antara tadi ke Belgia dengan Spanyol itu saya tetap menjagokan Belgia bung. Kalau saya lihat itu dulu.
1: Baik. Ya. Baik. Berarti kalau prediksi skor?
0: Kalau untuk saat ini, kalau kemenangan untuk Maroko, ya kan itu menang adu penalti. Tapi di saat-saat akhir itu kan bisa terjadi kejutan juga buat Maroko, Bung.
1: Iya.
0: Itu tuh, Bung.
1: Baik, penalti atau mungkin selisih satu gol ya?
0: Selisih ya, tetap satu gol, Bung.
1: Oke.
0: Tapi kalau seandainya Maroko mau menang itu dibandingin akhir, Bung. Itu kalau saya lihat, Bung.
1: Aha. Tinggal adu, nah, berarti adu stamina nih dengan pemain Prancis ya?
0: Iya, benar. Okay. Benar, Bung.
1: Baik, baik.
0: Iya, iya.
1: Mas Arwili, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan ke pendengar kita?
0: Untuk saat ini, buat teman-teman ya penghobi sepak bola, jangan lupa malam ini pertandingan, saksikan pertandingan antara Maroko dengan Prancis, dan kemungkinan besar yang akan menjadi pemenang adalah Maroko.
1: Okay, itu Bung Basir. Maroko ya, tetap baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Sarmili sudah bersama kami di pagi hari ini. Sehat-sehat
0: Bung
1: Sarmili ya. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Oke, baik. Dan itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan pengamat sepak bola Bung Sarmili. Tadi sudah kita bahas juga terkait dengan adu tangguh ya antara Prancis melawan Maroko. Nanti juga kita akan coba berkomunikasi dengan pelatih sepak bola Kota Pontianak bersama dengan Bung Syarif Abdurrahman. Nanti sesaat lagi tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini ya di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bung Sarmili ya, selaku pengamat sepak bola. Dan kami juga akan berkomunikasi dengan pelatih sepak bola Kota Pontianak bersama dengan Bung Syarif Abdurrahman. Baik, dan kami coba berkomunikasi dengan beliau. Ini masih membahas juga terkait dengan adu tangguh antara Prancis melawan Maroko. Selamat pagi, Bung Syarif Abdurrahman.
1: Pagi.
0: Baik, dengan Andre di studio, Bung.
1: Ya, sehat, Bang.
0: Sehat, alhamdulillah, baik. Dan ini yang menjadi menarik nanti dini hari nanti nih, Bung Abdurrahman. Ini seperti apa kalau menurut sudut pandang Anda?
1: Ya, kalau kita sih pada umumnya tetap menjagokan tim-tim unggulan yang setelah pernah menjuarai di level Piala Dunia ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada juara baru di tahun 2026 ini. Nah, seperti kemarin kita dikejutkan juga dengan kejadian di Argentina ketinggalan 0-2, membuat panik juga mungkin para pendukungnya Argentina. Nah, mungkin ini bisa juga kembali seperti itu, kejutan untuk datang dari tim Marokonya.
0: Baik, berarti tidak menutup kemungkinan juga ya Maroko bisa mengkandaskan harapan Prancis ya?
1: Ya, tidak menutup kemungkinan. Sepak bola kan banyak banyak dramanya juga yang enggak dikira-kira, tahu-tahu ya mereka yang lebih enggak diunggulkan, tahu-tahu mereka yang menjadi finalis atau menjadi juara.
0: Walaupun di fase grup justru Maroko tidak terlalu gemilang dibandingkan dengan Brazil gitu ya. Brazil yang harus pulang duluan gitu ya kan.
1: Nah, itu tadi karena tampil di babak penyisian tersiok-siok, tapi ternyata mulus sampai ke final dan bisa menjuara, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi pada intinya Prancis juga tetap diunggulkan karena bagaimanapun mereka sudah pernah mencicipi tentang juara Piala Dunia.
0: Tapi apa yang menjadi pembeda nantinya ketika Maroko bisa mengkandaskan Prancis atau mungkin sebaliknya? Apa yang menjadi pembeda nih, Bung?
1: Ya, pembedanya pasti motivasinya. Maroko tetap ingin tampil baik dan setidaknya akan ingin membuat sejarah juga. Mereka bisa menjadi pemuncak di Liga Piala Dunia ini. Nah, kalau Prancis ya tetap mereka lebih percaya diri karena bagaimanapun merasa pemain-pemainnya berkualitas.
0: Baik. Tapi nah, kalau melihat dari skema permainan juga, maksudnya dari skema pemain gitu, Bung ya. Ini Maroko tidak diuntungkan karena salah seorang penyerang yang bernama Saibari itu sendiri gitu ya. Ini justru dalam fase cedera gitu ya. Nah, ini bagaimana? Apakah justru menguntungkan bagi Prancis?
1: Ya. Itu tetap ada pelapisnya, strategi pelatih pasti ada antisipasi tentang cederanya pemain utama. Nah, tapi tetaplah beda kualitas. Nah, tapi juga ada saat pemain pelapis ini dimasukkan menjadi pengganti pemain starter, itu otomatis juga sama. Misinya adalah untuk menunjukkan bahwa mereka juga lebih layak untuk menjadi starter utama di tim itu.
0: Baik. Kalau dari sudut pandangnya Bung Rahman sendiri seperti apa kalau ingin mematikan langkahnya dari Perancis sendiri nih?
1: Ya tetap mainnya harus main seperti biasa, setidaknya agresif, memarking setiap pemain sebelum membangun serangan ya udah harus dihentikan di lini pertahanan Perancis, jangan sampai mereka bisa membangun serangan sampai ke depan. Itu seharusnya yang dilakukan oleh Maroko. Nah, kalau Prancis ini kan mainnya secara kolektivitasnya lebih bagus. Nah, itu yang harus dihentikan oleh pasukan Maroko.
0: Apakah Maroko ini, mohon maaf nih ya Bung Rahman ya, kalau apakah Maroko mesti tampil juga seperti musuh Prancis sebelumnya gitu ya, yakni Paraguay gitu, yang terlihat memang waduh ini barbar sekali gitu ya.
1: Iya, enggak juga seperti itu tampilannya. Saya yakin Maroko juga harus tampil lepas, bagaimana juga harus percaya diri untuk menghadapi Prancis ini. Nah, tapi itulah sepak bola, kita lihat hasil nanti. Saya sih pada intinya tetap sedikit banyak ingin juga Maroko yang tampil mengalahkan Prancis. Saya inginnya seperti itu. Nah. Jadi ada juga ada tim-tim baru yang menjadi panutan sepak bola di kancah sepak bola lah.
0: Kalau nanti menurut versinya Bo Rahman sendiri, siapa lawan yang layak antara Spanyol ataupun Belgia yang nantinya akan melaju ke babak berikutnya? Kalau tadi diharapkan Maroko maju ke selanjutnya, nah lawan yang pantas untuk Maroko siapa nanti selanjutnya kira-kira?
1: Ya, Belgia juga bagus mainnya. Jadi kalau ketemunya Maroko bisa ketemu Belgia.
0: Akan jadi pertandingan seru emang ya?
1: Ya seru. Kalau tim-tim pendatang yang belum pernah mencicipi itu, championnya juara dunia ini kan lebih bagus bang daripada monoton itu aja, Argentina, Brazil, Prancis. Nah, ini kan adanya pendatang baru, jadi sepak bola jadi heboh juga gitu.
0: Baik. Kalau boleh sebut empat negara yang akan bisa melaju ke babak berikutnya, siapa aja nih bang?
1: Ya otomatis Prancis, Argentina, Brazil udah pulang dulu. Yeah. Nah, jadi harapan kami ada pendatang baru seperti Maroko.
0: Yeah.
1: Seperti itu.
0: Okay. Norway sama Inggris?
1: Inggris kalau gayanya musim ini saya nggak lo yakin bang.
0: Bisa dikandaskan sama Norway ya berarti ya?
1: Bisa.
0: Okay. Baik. Bang, kalau dari Bang Rahman sendiri untuk di kali ini Maroko harus seperti apa pola permainannya? Hakimi harus bisa memimpin seperti apa teman-teman ini, Bang?
1: Ya, membangun serangan, Bang. Mainnya nggak bisa sepak bola main cantik tanpa gol percuma. Jadi bagaimanapun harus menyerang, membangun, mencuri gol itu aja seperti kemarin yang dilakukan oleh lawannya Argentina itu. Itu kan membuat kejutan, panik akhirnya. Tapi itulah jam terbangnya pemain Argentina, melakukan pressure yang sangat ketat, menekan, akhirnya menjadi bisa mengembalikan skor. Itu jadi yang harus dilakukan.
0: Okay, baik. Tapi kalau prediksi skor dari yang Bang Rahman perkirakan gitu, seperti apa ini nantinya?
1: Ya ini paling menangnya 1-0 atau 1-2 ya, seperti itu, tidak akan beda jauh. Kalau udah fase ini tetap beda-beda tipis bang.
0: Okay, baik. Berarti ada kemungkinan Maroko menang tapi tipis sekali gitu ya?
1: Iya.
0: Apakah ada kemungkinan tetap bisa sampai ke penalti?
1: Bisa terjadi, karena kalau susah mencuri gol, otomatis itu akan terjadi adu penalti. Nah, kalau adu penalti kan sudah tidak ada lain lagi. Sudah bicara, apa kata-kata orang Indonesia, orang Melayu itu, hang suwe lah. Seperti itu.
0: Tinggal siapa yang beruntung aja gitu ya?
1: Keberuntungan lagi.
0: Gitu. Okay, berarti ada kemungkinan Maroko bisa melaju kalau seandainya mungkin sampai drama adu penalti. Apakah seperti itu?
1: Ya, kalau adu penalti saya juga yakin seperti itu, bang.
0: Okay. Berarti kalau balik lagi, kalau bisa menuju sampai ke drama adu penalti, berarti harus punya fisik stamina yang cukup juga. Ini kalau dari keduanya seperti apa kalau menurut pandangan Bang Rahman?
1: Ya, fisik itu juga pasti menentukan. Nah, strategi pemain dari pelatih menyiapkan jago-jagoannya seperti yang bagaimanapun situasi main di Amerika ini kan cuacanya juga beda. Nah, ini pasti sudah dievaluasi dari tim manajemen timnya masing-masing. Nah, saya harapannya tetap saya inginnya Maroko yang lolos lah bang.
0: Oke, baik. Baik, terakhir apa yang ingin disampaikan Bang Rahman?
1: Ya, selamat berjuang untuk tim Maroko dan RRI, selalu sukses selalu untuk menayangkan dan membuat euforianya Piala Dunia di tahun 2026. Nah, semoga Maroko berhasil mencuri poin dan bisa menjuarai Piala Dunia di tahun 2026.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bang Rahman atas kesempatan waktunya. Sehat selalu, Bang.
1: Siap, sama-sama, Bang. Sehat.
0: Baik, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Dan tentunya pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Bang Syarif Abdurrahman selaku pelatih sepak bola Kota Pontianak. Dan tentunya tadi sudah disampaikan juga dua maksud kami, satu pengamat dan juga satu pelatih sudah mengharapkan Maroko untuk bisa melaju ke babak selanjutnya gitu. Apakah ini akan terwujud? Nanti kita akan dengarkan tentunya ya di dini hari nanti pertandingan antara Maroko melawan Prancis juga nanti akan disiarkan di Radio Republik Indonesia. Dan yang pastinya nanti akan berlangsung di jam 3 dini hari nanti gitu ya. Jadi jangan lewatkan juga, Anda bisa dengarkan bareng gitu ya, atau debar gitu ya, untuk pesta bola gembira untuk di tahun ini gitu, tahun 2026. Jadi bisa nanti dengarkan di jam 3 dini hari. Dan kalau gitu pendengar, kami harus akhiri untuk perbincangan kami dalam Pontianak Menyapa edisi kali ini, dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terkini.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik. Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
2: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
2: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
2: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...

0: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
0: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
5: HMLLMMO. You mau pintar ya?
4: Iya, bisa kan?
5: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
4: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
5: Ya.
4: Beuh, keren men.
5: Tapi, ada satu efek sampingnya.
4: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
5: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
4: Hah?
5: Gimana? Mau lanjut?
4: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
6: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

Sini Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, masih kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Dan satu di antaranya kali ini terkait dengan Wali Kota Singkawang, Chai Chu Imi, yang menerima laporan hasil keikutsertaan tim basket Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kota Singkawang pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Kalimantan Barat tahun 2026 di ruang kerja Wali Kota pada Senin 6 Juli 2026. Dan di sini pendengar, laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Perbasi Kota Singkawang, Chantal Novianti, yang didampingi jajaran pelatih dan juga seluruh atlet tim basket putra Perbasi Kota Singkawang. Dan di sini turut hadir pula Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang beserta jajaran. Jadi pada kesempatan itu, Wali Kota mengapresiasi capaian dari tim basket putra Perbasi Kota Singkawang yang berhasil meraih juara 3 pada ajang POPDA Kalimantan Barat tahun 2026, di mana menurutnya ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin dan juga semangat para atlet dan juga pelatih serta pengurus selama menjalani proses pembinaan. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Assalamualaikum dan selamat pagi jalan siang pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mentahir, penyiar Anda. Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap di sini di Persatu.

Program acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda dan teman Anda di kesempatan siang kali ini ya, tentunya bersama saya Budiman Tahir. Besar harapan kami Anda tetap terhibur dan sehat selalu ya. Kita masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara untuk Anda, musik dan informasi tentunya kita akan hadirkan untuk Anda sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. This Time for Africa. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan

0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh Yan, selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas ya. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah iya benar, keren. Jadi enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu.
0: Herannya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pontiana, kanal informasi dan inspirasi pukul 10:30 ya, setengah 11 sudah siang ini. Ada planning kemana pada siang ini? Mau makan siang di mana begitu? Siapa tahu ada planning-planning yang mungkin dadakan yang harus Anda rasakan. Ingin Anda temui begitu ya, atau juga Anda ingin nikmati begitu? Kayaknya menunya kalau lagi ingin kumpul-kumpul biasanya itu menunya enak-enak nih, apalagi yang serba dadakan. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di program 1 ya. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menjadi teman terbaik Anda dalam menikmati indahnya hari ini. Begitu yang sedang beraktivitas, yang sedang santai, atau yang sudah balik kerja mungkin ya. Banyak nih ya, siapa tahu di antara Anda sudah selesai beraktivitas begitu ya. Ya, tinggal santainya aja, nikmati kopi, minuman yang disukai dan lain sebagainya. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita dengarkan beberapa lagu pilihan yang saya siapkan untuk Anda merapatkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti ada berbagai informasi yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Di antaranya saya hadirkan dulu, kita ke Singkawang, di mana pemerintah kota Singkawang kembali mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha lokal, di mana 40 UMKM ini menerima bantuan keramik lantai tahap 2, sementara 15 industri kecil menengah IKM memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI ya, yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Singkawang, maksud kami Chai Chui Mi, di basement kantor Wali Kota Senin 6 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi ini mengatakan bahwa bantuan ini tentunya diberikan untuk meningkatkan standar kebersihan begitu ya, dan juga keamanan tempat produksi pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus kepercayaan konsumen begitu. Dan menurutnya kebersihan area produksi ini menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra produk UMKM, dan tempat produksi yang bersih dinilai mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan juga higienitas ya produk yang dihasilkan. Lengkapnya Anda bisa baca di laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
1: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Baik, kami segera menuju ke program 3 Jakarta. Pendengar, untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan. Keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

punya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swag Gumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Ternyata pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

Warta Berita Olahraga Sentral Programa 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan tentunya selamat siang bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 begitu pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum nanti kita hadirkan tentunya lagu-lagu ada DJ, saya hadirkan dulu sebuah persembahan lagu yang tentunya saya persembahkan untuk Anda di kesempatan siang kali ini.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.
3: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pos 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Azan zuhur, kita akan kemarin pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu religi yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami kemenangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan yang sewaktu. Pastikan terus bersama kami mendengar di Pukul Rama 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
4: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
3: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
4: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
3: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
4: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
3: Menarik juga ya, hilirisasi.
4: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
3: Wah, iya benar. Keren, keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan.

0: kekuatan novel ini pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di siang ini kami hadirkan beberapa informasi yang tentunya kami hadirkan dari laman website kami rri.co.id. Tentunya Perkumpulan HKI Indonesia Kalimantan Barat menggandeng Pangkalan TNI Angkatan Udara menggelar kegiatan donor darah perdana di Rumah HK Kalbar 12. Kolaborasi ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar sekaligus rangkaian Hari TNI, Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan pihaknya memilih kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara karena memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan donor darah termasuk didukung fasilitas rumah sakit. Bong Kian Min juga menjelaskan panitia menargetkan penghimpunan 1000 kantung darah, ya berharap target ini dapat tercapai sehingga stok darah yang terkumpul bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Komandan Lanut Spadio Marsma TNI Didik Setiono menyebut kolaborasi dengan HK Kalbar menjadi yang pertama dan terjalin dalam waktu yang singkat. Menurutnya, sinergi ini merupakan energi positif bagi TNI AU ya untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar masih dari laman website kami rri.co.id.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri. Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan, yang berantakan gak selalu harus hilang, kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Halo, masih bersama saya menemani di siang ini ya, siang yang cukup terik nih. Waduh. Ini kita harapkan juga Anda tidak mengalami yang namanya dehidrasi ya. Kalau bisa banyakkan minum air putih ya, biar cairan tubuh kita pun dapat bisa kita ganti ya setelah beraktivitas. Begitu, jangan sampai tentunya hal ini bisa berakibat buruk bagi tubuh kita ya. Dehidrasi ini cukup berbahaya loh pendengar ya. Kita masih ajak Anda mendengarkan berbagai informasi. Nanti pukul 13 nanti kami akan ajak Anda mendengarkan warta berita terkini yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dalam warta berita siang. Begitu, dan kita jelang ya pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tentunya berbagai lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Sebuah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Indonesia Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak dalam anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Pemulihan listrik di Kalimantan Barat hingga 13 Juli 2026.
6: Jadi gambar pada Menteri PLTU Pak, indikasi awal ini estimasi perbaikan antara kalasi pesakitan.
5: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat menghimbau masyarakat cek kebenaran informasi.
7: OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
8: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: tahap pertama upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN Persero berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hal ini menyusul gangguan pada boiler PLTU yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Dan berikut laporannya.
1: Manajer PLN UP3 Pontianak Sofan Yuniadi mengatakan proses perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan setelah gangguan pada boiler PLTU sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Sofan menjelaskan gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin.
2: Dijelaskan oleh Dirjen kami, tentang lokasinya PLN berupaya melakukan perbaikan terhadap saat ini pada percepatan dan kami juga jadi gangguan pada benar PLTU Pak. Indikasi awal ini estimasi pembaikan antara kasih pesawat akan diadresasi.
1: Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN memastikan mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendatangi langsung pusat pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Siantan. Edi Rusti Kamtono meminta agar PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan lebih cepat dari target yang telah disampaikan.
3: Nah, kita minta dipercepat karena ini kan sangat meresahkan bahwa sampai terjadi pemadaman yang berkepanjangan ya. Akan pastikan kalau paling lama tanggal 11-12 Juli sudah normal kembali.
1: Nah. Sementara itu Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Jika warga ingin menyampaikan keluhan ataupun melakukan aksi demonstrasi, diminta agar tidak anarkis.
3: Tentunya kami jajaran kepolisian Polresta Pontianak siap untuk mengamankan dan terus berkoordinasi dengan Polap untuk tetap menjaga situasi kaptipas tetap kondusif. Kita jaga dan kita layani aksi penyampaian pendapat dari kelompok-kelompok masyarakat yang tentunya dirugikan dengan adanya pemadaman bergilir.
1: Kapolresta juga berharap agar proses pemulihan ini lebih cepat berakhir sehingga listrik di Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak segera normal. Muhammad Rokib, Syarutani melaporkan.
0: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga berdampak pada pelaku usaha mikro. Salah satunya dirasakan pedagang makanan di Pontianak yang mengaku mengalami penurunan omset hingga kerugian akibat bahan dagangan yang rusak. Kita simak laporannya.
4: Pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama beberapa jam dalam dua hari terakhir memberikan dampak langsung bagi para pelaku usaha kuliner. Warung makan milik Mita yang menjual empe-empe, mie sagu, bubur pedas, hingga es batu menjadi salah satu usaha yang terdampak akibat listrik padam hingga sekitar 8 jam di area Sungai Jawi. Selain membuat suasana warung menjadi gelap, panas, dan gerah, sehingga mengurangi jumlah pelanggan yang datang. Pemadaman juga menyebabkan bahan makanan yang beku mulai mencair dan berpotensi mengalami kerusakan.
5: Yang kita bekukan, meleleh dia. Udah itu warung gelap, panas, banyaklah sih pengaruhnya. Sebagai pelaku usaha ini banyak dampaknya. Tolonglah untuk PLN ya, janganlah saya nak mati-mati kayak gini nih. Kasihanlah pelaku usaha nih, bangkrut kita bisa-bisa kayak gini nih.
4: Mita berharap kondisi pasokan listrik dapat segera kembali normal agar aktivitas usaha masyarakat tidak terus terganggu. Pasalnya, keberlangsungan usaha kecil sangat menggantungkan pada ketersediaan listrik, terutama bagi para pelaku usaha kuliner yang mengandalkan peralatan pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Pontianak pada akhir pekan lalu membawa dampak yang tak terduga bagi sektor perhotelan. Salah satunya dialami Hotel Aslem Pontianak yang justru mencatat lonjakan tingkat hunian selama pemadaman listrik berlangsung dan kita simak laporannya.
6: Pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di Kota Pontianak yang signifikan terjadi pada akhir pekan lalu memang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Namun di sisi lain memberi dampak tak terduga kepada pelaku usaha seperti kafe, hotel, dan beberapa usaha lainnya. Seperti yang dialami Hotel Aston Pontianak pada akhir pekan lalu, mengalami peningkatan hunian atau okupansi hingga 80%. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin menjelaskan bahwa memang terjadi peningkatan hunian atau okupansi pada masa pemadaman bergilir akhir pekan lalu. Arifin menambahkan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tingkat hunian pada awal Juli juga mengalami peningkatan secara bulanan atau mantuman dibandingkan Juni. Namun lonjakan tersebut hanya terjadi saat momen pemadaman listrik dan kini tingkat okupansi telah kembali normal.
7: Dari sisi hunian atau okupansi memang sempat ada semacam anomali ya kemarin. Jadi ada tren yang tiba-tiba berubah, okupansinya meningkat gitu. Meningkat yang cukup signifikan yang bisa dibilang menyentuh angka 80% okupansinya. Padahal itu di momen weekend, ya, momen weekend dan kita memang waktu itu tidak ada grup, tidak ada event juga. Jadi ada semacam peningkatan yang signifikan. Tapi itu hanya beberapa hanya di pas waktu itu kalau nggak salah di Jumat ya, Jumat Sabtu. Di bawah Sabtu itu Jumat ke Sabtu dan pada saat Jumat di malam itu saya rasa itu puncaknya ya kemarin itu ya pemadamannya itu.
6: Dirinya juga menilai kombinasi pemadaman listrik akhir pekan dan libur sekolah menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih menginap di hotel sebagai alternatif selama pemadaman listrik berlangsung. Wilhelmus melaporkan.
8: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi terkait dengan sektor jasa keuangan sebelum dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga menyatakan siap memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang membutuhkan konfirmasi. Berikut laporannya.
9: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat Rohma Hidayati menyampaikan dalam perkembangannya kerap muncul berbagai pemberitaan yang menjadi sorotan di lingkungan OJK maupun industri jasa keuangan. Meski sebagian besar informasi tersebut tidak terjadi di Kalimantan Barat, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melakukan konfirmasi apabila terdapat informasi yang diragukan kebenarannya. Menurut Rohma, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat.
10: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
9: Rohma menegaskan bersama media, OJK Kalimantan Barat siap memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran resmi OJK apabila membutuhkan informasi atau ingin memastikan kebenaran suatu isu. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pendidikan Madrasah Masuk Kami menawarkan kurikulum khas yang memadukan pendidikan umum, pendalaman agama, serta pembiasaan karakter Islami dalam keseharian siswa. Hal ini yang menjadikan madrasah menjadi pilihan utama orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Dan kita simak laporannya.
9: Pendidikan madrasah menghadirkan kurikulum untuk menjadi ilmu bagi siswa-siswinya. Tidak hanya berbasis mata pelajaran umum, namun sejumlah pelajaran berbasis agama Islam juga turut diberikan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak Yudiana mengatakan, kurikulum pendidikan di madrasah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sekolah umum. Selain mempelajari mata pelajaran umum, peserta didik juga mendapatkan penguatan pendidikan agama melalui 4 mata pelajaran utama, yakni fikih, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ditambah bahasa Arab. Menurut Yuliana, keunggulan tersebut tidak hanya terlihat dalam materi pembelajaran, tetapi juga diterapkan melalui berbagai pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Siswa dibiasakan bersalaman dengan guru saat memasuki kelas, melaksanakan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, serta mengikuti berbagai kegiatan bernuansa Islam yang membentuk karakter dan akhlak mulia.
11: Memang kalau berbicara masalah untuk kurikulum, madrasah memang suatu keistimewaan tersendiri, karena kalau mungkin di umum itu kan spesifik ya. Kalau untuk di madrasah paling tidak ada 4 mata pelajaran agama tambah 1 tambahan pelajaran bahasa Arab. Ada fikih, mata pelajaran fikih, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam.
9: Yuliana mengatakan keberhasilan pendidikan di madrasah ditentukan 3 indikator utama, mulai dari input, proses, dan juga output. Dari sisi input, madrasah didukung tenaga pendidik yang profesional, kompeten, serta sarana-prasarana yang memadai. Bahkan guru juga terus mendampingi peserta didik secara optimal agar potensi setiap siswa berkembang maksimal. Fiko Al-Hadi melaporkan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili KPKJ. Tugas saya Berman Tahir mengatakan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak di siang yang cukup terik ini. Kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami sesaat lagi yang akan menghadirkan ruang terbuka bagaimana membahas cerdas amankan instalasi, bijak memilih proteksi, solusi menekan risiko kebakaran. Nanti ada beberapa narasumber yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di rangkaian acara ruang terbuka kami pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan ya yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi...
5: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda di siang ini ruang terbuka. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di Radio Republik Indonesia Pontianak, ruang terbuka untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dan kami hadirkan perbincangan risiko kebakaran. Yang hari ini, cerdas amankan instalasi, bijak memilih proteksi, solusi menekan risiko kebakaran. Dalam beberapa hari terakhir ini, wilayah Kota Pontianak mengalami beberapa peristiwa kebakaran rumah bangunan. Dan ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dan menjadi musibah bagi warga karena adanya kebakaran bangunan rumah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana proteksi diri, termasuk bagaimana mencegah, termasuk cerita dari bagaimana upaya memadamkan kebakaran bangunan rumah, ruko dan lain sebagainya. Kami membahasnya di kesempatan siang hari ini. Kami perkenalkan yang pertama, Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak, Bapak
7: Selamat siang,
6: Nasir. Pak Nasir, selamat siang Bapak, silakan dipegang mic-nya.
7: Selamat siang.
6: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di RRI Pontianak. Kemudian kami juga bersama dengan Bapak Edi Effendi. Beliau ini merupakan instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak. Selamat siang Pak Edi.
8: Selamat siang.
6: Baik, kabar sehat Pak ya?
8: Alhamdulillah sehat.
6: Terima kasih Bapak sudah hadir ke RRI. Kemudian kami juga bersama dengan Deputi Wakil Ketua 1 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Cabang Pontianak, Rizky Andiatna S.I.Kom. Bang Rizky, selamat siang Bang. Baik, terima kasih Bang sudah hadir juga ke RRI Pontianak siang hari ini. Dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar, silakan yang ingin bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau bisa juga tuliskan pertanyaan ataupun komentar di kolom YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, pertama langsung ke Pak Nasir dulu, Kepala BPBD Kota Pontianak, menjelaskan Bapak fenomena kebakaran bangunan yang terjadi di Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir ini, penyebabnya apa atau bagaimana sistem dalam pengamanan dan juga pemadaman kebakaran bangunan yang dimiliki BPBD Pontianak, Pak Nasir?
7: Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang benar dalam dari awal tahun sampai bulan Juni lah seperti ini di Kota Pontianak ini frekuensi terjadinya kebakaran bangunan di Kota Pontianak ini cukup tinggi. Kalau kita bandingkan seperti tahun yang lalu, tahun 2025 dalam catatan kami di BPBD itu terjadi 50 kejadian kebakaran bangunan. Nah, kalau biasanya dalam satu kali kejadian itu ya paling tidak ada satu rumah, kadang-kadang ada yang sampai tiga bangunan yang terbakar. Ada juga yang pernah terjadi sampai 7 bangunan. Seperti yang terjadi di Pontianak di Parwasal itu, Parwasal. Tapi dari sisi kejadian itu ada 50 kejadian dalam catatan kami. Tapi untuk tahun 2026 ini sampai yang terakhir kemarin itu udah mungkin 20 sampai 30 kejadian. Ini baru setengah tahun. Nah, ini yang mungkin perlu kita sikapi lebih meningkatkan kewaspadaan terutama untuk bangunan-bangunan yang sudah cukup tua. Nah, kalau kita lihat penyebabnya sebagian besar itu disebabkan karena berkaitan dengan listrik. Nah, instalasi listrik di dalam bangunan itu gitu. Nah, dalam kami untuk mensikapinya itu dalam penanganannya BPBD ini memang kita banyak dibantu oleh damkar swasta dalam sekitar ada 60. Kalau yang sudah melapor ke BPBD itu ada 60 damkar swasta, tetapi kalau kita lihat kapasitasnya itu sekitar 30 atau 35 yang misalnya cukup memadai lah gitu kan. Dia mempunyai posko, mempunyai peralatan yang memadai, juga jumlah SDM-nya gitu. Dan cukup aktif.
6: Baik, maaf Pak Nasir saya potong. Penyebabnya ini memang sulit untuk dicegah atau dihindari?
7: Sebenarnya bisa dicegah. Cegah ya itu kita lebih berhati-hatilah dalam penggunaan peralatan listrik gitu kan. Biasa colokannya itu sampai 6 ya, sampai 6 nanti disambung lagi, ditambah lagi gitu kan. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan kabel itu jadi panas kan, sehingga itu memudahkan terjadinya kebakaran. Memang ada beberapa kali penyebabnya itu ya karena misalnya ledakan gasnya gitu. Bukan kompornya, bukan tabungnya, tapi karena gas yang bocor itu memicu terjadinya ledakan. Nah, itu mungkin sebabnya.
6: Baik, kehati-hatian atau kewaspadaan pemilik rumah atau bangunan, Pak. Pemerintah memandangnya nih selama ini gimana, Pak?
7: Nah, ini memang untuk mencegah ini memang perlu adanya partisipasi dari warga itu yang memiliki bangunan. Nah, tetapi dari BPBD kita selalu menghimbau melalui kelurahan, kecamatan ya, karena itu kan langsung ke warga lewat kelurahan untuk selalu waspada. Nah, apabila terjadi kebakaran itu ya secepatnya lapor di damkar yang terdekat, karena cakupan damkar swasta kita ini di Kota Pontianak ini cukup baik, terutama dari damkar swasta. Nah, sebarannya juga cukup merata gitu.
6: Mungkin baik itu. Angkanya lumayan tinggi, Pak ya. Di Juli sudah mencapai 30-an peristiwa.
7: Ya, sudah 30-an gitu kan. Kalau bandingkan tahun lalu hanya 50 kejadian. Nah, itu. Kalau jumlah bangunan yang terbakar ya jelas lebih banyak dari itu gitu kan, karena satu kali kejadian bisa saja 2-3 rumah yang terbakar. Nah, itu. Mungkin untuk kedepannya ya kita perlu apa nama itu lebih memudahkan masyarakat untuk melapor lah, untuk melapor. Jangan sampai setiap kali ada kejadian kebakaran itu sampai merembet ke bangunan-bangunan yang lain. Mungkin itu.
6: Oke, ada sistem Pak dalam upaya pemadaman ini dari pemerintah atau bagaimana SOP-nya misalnya?
7: Nah, kalau memang ada apa nama itu terjadi kebakaran, kita ada radionya. Radio itu nanti kita pantau, nanti itu akan kalau sudah masuk ke dalam radio itu nanti semuanya akan turun semuanya gitu, apakah dari BPBD, damkarnya BPBD maupun damkar swasta yang terdekat. Nah, memang lokasi BPBD ini kan di jalan Sutoyo itu, cuma kalau kebakaran itu sampai di Pontianak Timur atau Pontianak Utara itu mungkin agak lambat, terutama berkaitan dengan potensi kemacetan karena melewati jembatan. Nah, kami sangat terbantu damkar-damkar yang ada di Pontianak Timur maupun di Pontianak Utara untuk segera penanganannya seperti itu.
6: Baik, kami izin beralih ke Pak Edi, instruktur dari pemadam kebakaran swasta Pancabakti Pontianak. Pak Edi, ini cerita fenomenanya disampaikan pemerintah kota tadi, peristiwanya tinggi sekali Pak. Nah, apa nih Pak pandangan atau pengalaman Bapak sendiri nih, mengapa bisa tinggi?
8: Oke, terima kasih kepada Bapak. Betulnya fenomena kebakaran kita di Pontianak, pertama itu bangunan kita tuh bahkan masih semi permanen. Semi permanen itu kemudian udah semi permanen dan usia dari bangunan itu udah mencapai puluhan tahun. Ada yang udah 50, ada yang sampai 50 tahun itu. Jadi bahan-bahan di dalam itu lebih gampang terjadi terbakar gitu ya. Kemudian untuk pengusaha-pengusaha atau yang punya ruangan-ruangan publik itu, mereka untuk menyediakan alat pemadam pencegahan pertama kebanyakan masih kurang. Apakah kurang sadar atau apa, kita punya juga. Kami dari pemadam damkar swasta, terutama Pancabakti, sering sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. Kita berikan cara menggunakan APAR, cara pencegahannya bagaimana itu, untuk supaya lebih cepat mereka menanganinya daripada menunggu kami dari pemadam kebakaran BPBD maupun swasta. Karena kami punya SOP itu dulunya 15 menit, tapi sekarang kita lihat jarak. Mungkin 5 menit kita sudah sampai. Seperti kemarin Mujahidin itu dalam kebakaran Pancabakti dalam 5 menit sudah sampai di TKP.
6: Oh, rumah dokter itu ya?
8: Iya. Jadi kita lihat itu bangunan pabrik-pabrik itu kalau bisa ya seperti restoran, kemudian toko-toko keperluan apa itu harus menyediakan satu alat pemadam ringan juga. Ada pemadam api ringan APAR itu. Barang itu tidak mahal. Penggunanya juga sederhana, tapi harus tahu bagaimana cara penggunaannya begitu. Jadi kami bekerja sama dengan damkar BPPD karena kami di sini bekerja. Mengapa kami bekerja dulu bisa sampai duluan? Duluan itu karena melihat lokasi kita. Terutama sekarang Pontianak ini, apalagi ke Pontianak Timur maupun Pontianak Utara, kita mengalaminya itu di jembatan.
6: Iya.
8: Jembatan itu macet. Macet. Jadi yang kalau terjadi kebakaran di utara, utara bekerja dulu, kemudian yang timur kerja dulu gitu. Baru kita membantu dari yang kota, yang tenggara, yang selatan dari BPBD baru menuju sama kita membantu. Tapi situasi sudah terkendali, kita enggak perlu ke sana lagi. Jadi bangunan itu ada semi permanen dan permanen. Jadi sekarang kita mulai permanen. Permanen itu adalah bangunan yang udah beton-beton. Kalau yeah, semi permanen masih ada kayunya, ada apanya itu yang dulu-dulu itu kita kategorikan sebagai semi permanen.
6: Tapi potensi terbakarnya bangunan permanen maupun non permanen tetap ada, Pak.
8: Iya, tetap ada, tapi lebih banyak yang semi permanennya daripada permanen. Karena permanen itu mereka memakai beton. Untuk radiasi atau konduksi panasnya mau ke sebelah agak susah. Kalau yang semi permanen itu bisa satu roll, kami sebut satu roll, satu blok itu satu roll itu bisa terbakar. Tapi karena sekarang udah banyak dalam swasta udah pernah ikut mungkin dalam ilmu-ilmu itu, mereka bisa mencegah tidak sama satu roll lagi. Jadi hanya setengahnya yang bisa ini. Jadi yang lebih cepat untuk konduksi atau radiasi api itu bangunan semi permanen. Kalau yang permanen mungkin hanya ruangan itu yang terbakar.
6: Oke, baik. Nah, Pak Edi, sering kita dengar bahwa penyebab kebakaran itu dikarenakan listrik, yang kedua ledakan tabung gas, Pak. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan satu persatu dulu. Pertama, mengenai listrik. Ini listrik apanya nih, Pak, sebenarnya ini? Yang sering ditemukan di lapangan nih.
8: Oke, pertama itu listrik itu, pertama karena usia kabel itu mungkin ada usianya udah hampir dengan saya itu. Enggak pernah di apa?
6: Pemeriksaan. 60 tahun.
8: Ada itu bangunan 60 tahun kan, yang mungkin dah yang bangunannya dari 70 tahun, dari 60-an tahun, ada kabelnya belum pernah diganti atau apa masih gitu kan, terjadi korsleting karena dimakan tikus, makan usia, karena kabel udah lama, alur listrik kan panas, terjadi pelelehan sehingga terjadi bakarnya tidak langsung, dia ke tripleknya akan menyebabkan satu kebakaran kecil, karena ada oksigennya akan menjadi besar api itu sehingga terbakar gitu. Itu yang pertama. Kalau untuk gas itu betulnya kita jelaskan kepada masyarakat, terutama kami sering ya ke sana tuh kita jelaskan bahwa gas, tabung gas itu tidak meledak. Yang meledak itu ruangan itu, karena ini waktu terjadi bocoran.
6: Maaf, Pak, saya potong. Bukan ya. Tabungnya,
8: bukan
6: yang meledak. Tabungnya hancur gitu, bukan?
8: Bukan. Kita boleh lihat kalau namanya tabung gas meledak, biasa yang dikeluarkan BB itu masih utuh. Itu yang terbakar sebenarnya, yang meledak itu ruangan. Contoh, ini bukan contoh. Pertama, ada kebocoran gas memenuhi satu ruangan itu. Kita nggak tahu. Jadi, waktu bocor gas itu kita nggak tahu kita masuk. Karena satu ruangan itu kan nggak, untuk ventilasinya nggak ada. Terus itu kita mencium bau, kita nggak tahu. Kita hidupkan saklar lampu, sama juga kita menghidupkan korek api. Cekrek, karena ada percikan api, terjadilah ledakan. Ledakan itu bentar saja, boom, api itu. Tapi karena api itu menyambar daripada barang yang kelas A itu nggak mau terbakar, terbakarlah dia. Nah, bisa juga karena kompor waktu masak, kemudian terjadi air mendidih keluar kena apinya padam, tapi gasnya masih jalan terus. Mereka nggak tahu, masuk langsung hidupkan kompor, itu terjadi gitu. Pencegahannya pertama yaitu kau udah mencium bau gas atau bau itu, buka regulator buka, kemudian kau tuh punya ventilasi, buka semua ventilasi sehingga keluar, jangan menghidupkan segala macam, mau elektronik, mau kompornya atau apa, tidak usah, buka dulu sehingga baunya akan hilang.
6: Dan terkadang biasanya ada warga yang menyimpan tabung gas itu dalam lemari, Pak, jadi tertutup. Nah, ini juga mungkin sering terjadi.
8: Ya, itu pertama karena ini ya mungkin satu asosiasi apa dapur kan, sehingga kita rapi itu, mereka masukkan dalam satu lemari kecil itu untuk kompor. Tapi waktu terjadi kebocoran, mereka nggak tahu bau, mungkin tak tercium bau karena tidak keluar, sehingga kita masuk ke dalam, mereka menghidupkan kompor. Waktu kita masuk, kita udah terbawa oksigen masuk, udah memicu dia, kemudian hidupkan api lagi sehingga menjadi pemicu terjadi ledakan. Kadang-kadang tidak, satu rumah itu bisa tum gitu meledak, itu kopinya nggak ada, itu pemicunya karena dari tabung gas itu. Alangkah baiknya kalau membuat itu pintunya nggak usah yang rapi-rapi, ganti teralis atau apa sehingga ada ventilasi udara itu.
6: Oke, baik. Kami beralih ke Bang Rizky dari Deputy Wakil Ketua 1 Cabang Pontianak. Bang Rizky, ini nggak tahu nih, sebagian masyarakat berpikirnya jangan sampai terjadi ada peristiwa kebakaran, Bang. Tapi satu sisi pentingnya hadirnya asuransi sebenarnya. Apakah ini di jalan terakhirnya atau di awal sebenarnya asuransi ini? Silakan, Bang.
9: Betul. Terima kasih. Memang dalam asosiasi kami terus memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat khususnya di Kota Pontianak untuk memberi asuransi untuk supaya ketika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa kita gantikan kerugiannya. Memang kami sebagai asosiasi, asuransi itu di tahap pasca bencana. Sebelum bencana. Jadi harus sudah mendaftarkan dulu ke kami. Jadi asuransi kami juga mempunyai beberapa planning bahwa kami harus mengedukasi, mengliterasi, memberikan inklusi karena itu termasuk dalam kami sebagai asosiasi untuk memberikan pemahaman karena supaya teman-teman di yang terkena terdampak tadi bencana kebakaran dan mungkin ada terkena sambaran petir atau terkena asap itu bisa minimal kita bisa membuat bangunan itu atau ganti rugi kepada kerugian finansial yang diderita oleh teman-teman kita semua. Nah itu memang masih dalam proses kami karena kami di dalam data kami asosiasi juga ternyata yang mengerti asuransi sudah cukup banyak tapi yang menggunakan ternyata masih cukup minim. Nah itu yang menjadi fenomena sekarang karena ketika sudah terjadinya bencana kami sebagai pihak asuransi juga melihat bahwa bangunan tersebut itu sudah pernah terjadi bencana. Jadi kalau bisa sebelum terjadi bencana untuk mengantisipasi lebih baik sudah didaftarkan terlebih dahulu kepada asuransi.
6: Oke, Bang Rizky, apa nih Bang yang menyebabkan masih minimnya penggunaan asuransi? Asuransi bangunan ya Bang? Atau
9: betul, asuransi properti.
6: Asuransi properti.
9: Betul. Memang kenapa minim? Karena mungkin yaitu tadi kami ini termasuk dalam otoritas jasa keuangan kami ini termasuk institusi keuangan non bank. Mungkin kami ini memang pemahamannya sudah kami berikan cuman mungkin kami ini sebenarnya dalam asuransi adalah pelengkap yang nantinya bisa membantu sebenarnya. Tapi mungkin banyak kebutuhan-kebutuhan lain untuk supaya belum bisa membayarkan preminya. Kami ada sejumlah uang, kita sebutkan itu premi. Nah itu untuk dibayarkan supaya nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami akan mengganti rugi sesuai dengan harga yang didaftarkan ke kami. Nah itu termasuk inventarisnya, TV, lemari, kompor, semuanya masuk di dalamnya. Nah makanya itu perlunya memang untuk terus kami melakukan edukasi, literasi, supaya bisa teman-teman khususnya kota Pontianak itu bisa menyadari bahwa pentingnya adanya asuransi.
6: Gitu. Okay. Premi yang dibayarkan itu kalau tidak digunakan bakal balik lagi nggak? Kan biasanya ada warga yang ingin membayar premi tapi uangnya tuh nanti kalau nggak dipakai bisa ditarik lagi. Nah betul. Gimana nih Bang Rizky?
9: Jadi gini, perlu mungkin saya edukasi juga, kami ini asosiasi asuransi umum Indonesia. Nah ada juga asosiasi asuransi jiwa Indonesia. Nah biasanya memang yang sering diedukasi itu banyaknya memang yang asuransi jiwa karena terkait biaya rumah sakit yang sangat tinggi. Nah kami ini di asuransi umum. Nah kalau asuransi jiwa mungkin ada namanya investasi di situ. Nah kami kalau asuransi umum kami bersifat adalah itu tidak bisa kembali lagi duitnya gitu. Jadi itu pun bayarnya setiap tahun tapi untuk pembayaran preminya rate-nya relatif murah karena harganya itu bukan persen. Misalkan dari harga rumah dikalikan berapa persen, bukan persen tapi per mil, per seribu bukan per seratus. Jadi kalau misalkan diilustrasikan dari harga rumah itu 1M bersama isinya, bersama inventarisnya, preminya itu paling mahal cuma 200-250 ribu selama setahun.
6: Satu tahun?
9: Satu tahun. Gitu. Kalau memang asuransi jiwa biasanya kita bayar per bulan. Gitu. Nah kalau asuransi umum seperti kami, itu memang bayarnya per tahun. Nah, jadi rumah itu bayarnya per tahun. Jadi kita juga banyak nih indikatornya. Tadi yang disampaikan Pak Edi juga, kita pun ada namanya bangunan permanen, semi permanen, dan itu semua rate-nya sudah diatur OJK gitu. Jadi yang saya bilang tadi mungkin sangat murah, cuman memang yaitu kesadaran masyarakat ini untuk berasuransi masih agak kurang ya. Jadi kita harus memang terus bersama-sama, mungkin kita juga menggandeng juga dengan regulator kami OJK, makanya OJK sangat konsen untuk di sini juga, dan kami juga AUI menangkap hal tersebut juga konsen untuk kami selalu melakukan beberapa kali kami di CFD melakukan literasi, melakukan edukasi.
6: Nah, mungkin jadi pertanyaan premi tadi, mengapa tidak bisa balik lagi Bang? Atau hangus yang sudah dibayarkan oleh warga?
9: Betul, hangus. Jadi gini, intinya di asuransi umum itu adalah ganti rugi. Jadi ada sejumlah duit yang dibayarkan oleh masyarakat untuk kita berikan polis asuransi. Itu sebagai sertifikat pengikat antara kami, lembaga asuransi, dengan nasabahnya. Nah, itu nggak bisa dikembalikan. Memang itu tidak ada investasinya. Jadi memang untuk hanya membayarkan administrasi ke kita. Sewaktu-waktu memang terjadi hal yang tidak diinginkan, kami akan mengganti sebesar yang didaftarkan. Contoh yang tadi saya bilang 1 miliar dengan premi 250 ribu. Ketika memang terjadi hal yang tidak diinginkan, kami ganti loh 1 miliar. Gitu. Itu lebih dari lebih dari premi yang dibayarkan. Nah, yang namanya resiko ini kan tiba-tiba ya. Gitu. Nah, makanya itu preminya itu tidak dikembalikan. Jadi memang ibarat kata duit hilang. Gitu.
6: Nah, penggunaan asuransi umum ini apa juga disebabkan tadi pemahaman masyarakat karena menganggap uang yang dibayarkan itu tidak bisa kembali lagi atau gimana?
9: Bang ya, Ski? mungkin gini. Jadi mungkin kita menawarkan kan manfaatnya gitu. Kalau misalkan seperti asuransi kesehatan, kita sakit manfaatnya bisa kita rasakan gitu kan. Nah, sekarang kita tidak bisa memanfaat, kita kalau bisa jangan merasakan manfaat dari asuransi umum. Karena kalau bisa manfaat pasti terjadi musibah gitu. Nah, itu dia. Jadi memang mungkin itu juga yang menjadi fenomena kami juga. Karena memang kami itu tidak bisa mengembalikan, atau ketika tidak terjadi resiko itu dikembalikan duitnya, itu tidak bisa. Karena memang itu menjadi pendapatan juga buat kami. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kami akan bayarkan mungkin lebih besar dan jauh berkali-kali lipat lebih daripada premi yang dibayarkan.
6: Oke, baik Bapak-Bapak, kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali. Banyak harapan dari korban atau warga yang rumahnya mengalami musibah kebakaran ini agar bisa cepat dipadamkan, Pak. Nah, mungkin ada cara dari pemerintah dan juga damkar swasta ini berupaya agar memadamkan api secepat mungkin, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang harapan si korban ini kan seperti itu kira-kira. Tapi mungkin dijawab setelah yang ini, pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
10: Saya Sugeng Aryadi, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola 2026 hanya di RRI Pontianak. Mari kita bersama-sama, jangan tinggalkan event ini. Kita akan mengetahui pesta olahraga yang terbesar di dunia. Terima kasih.
11: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
12: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
13: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
14: Sama-sama.
15: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
16: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
17: RRI Digital saja, toh.
16: Sesekali, jazz lah.
14: Semangat ya manggungnya.
18: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
19: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
11: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Di siang hari ini kami masih membahas mengenai cerdas amankan instalasi, bijak memilih proteksi, solusi menekan risiko kebakaran bangunan di wilayah Kota Pontianak. Dan kami masih persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan di WhatsApp 0811-570-1042 atau bisa juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, kami ke Pak Nasir lagi, Pak. Kalaulah tadi disebutkan angkanya tinggi, ada bangunan permanen, ada semi permanen. Artinya ini kan yang semi permanen yang potensinya lebih besar, Pak. Termasuk masyarakat yang mungkin juga ekonominya menengah ke bawah, Pak. Ya. Apanya sebesar sekedar edukasi saja dalam upaya pencegahan terjadinya peristiwa kebakaran ini, Pak Nasir.
1: Ya, oke. Mungkin perlu saya sampaikan secara umum, kalau di secara teori lah kita atau secara ketentuan dalam penanganan bencana, apakah itu bencana alam atau bencana kebakaran bangunan, kita mengenal adanya prabencana, tahapan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Nah, kalau prabencana itu lebih mengarah kepada edukasi, pencegahan, kesiapsiagaan. Nah, pada saat tanggap bencana itu ya terjadinya penanganan, terjadi bencana itu sudah terjadi, misalnya terjadinya kebakaran rumah. Nah, itu kita banyak dibantu oleh damkar swasta yang sudah menyebar di wilayah Kota Pontianak. Dan tahap ketiganya adalah pasca bencana. Pasca bencana ya kita pemulihan terhadap akibat dari bencana itu, misalnya contoh tadi kebakaran di rumah. Nah, itu mungkin perlu tadi seperti yang disampaikan untuk mengikuti mendaftar ke asuransi untuk pemulihannya. Nah, itu lebih mengarah kepada pasca bencana. Kalau tanggap bencana ya, untuk tahapan prabencana tadi, kalau di BPBD ini kami setiap tahun itu kita melakukan inspeksi ke bangunan-bangunan, cuma sampai saat ini kita lebih mengarah kepada inspeksi untuk kelayakan instalasi pemadam kebakarannya untuk bangunan-bangunan publik yang banyak diakses oleh masyarakat seperti rumah sakit, ya, kafe, juga hotel-hotel gitu kan. Nah, itu kita setiap tahun kita cek. Nah, cuma yang jadi masalah memang terjadinya kebakaran ini. Kalau kita lihat dari 50 lokasi tadi seperti tahun lalu itu banyak di kawasan-kawasan permukiman penduduk.
0: Nah, milik pribadi.
1: Milik pribadi dan sebagian ya itu sulit diakses oleh kendaraan untuk masuk gitu kan. Nah, sebagian untuk akses itu kita harus membawa mesin pemadam, kita jinjing bawa masuk ke dalam mobil, tidak bisa masuk, motor juga tidak masuk ataupun sempit gitu kan. Nah, itu dan juga kita kesulitan pada saat di situ keterbatasan sumber airnya. Jadi biasanya mobil itu berada di luar. Lalu kita sambung itu kan perlu waktu. Nah, itu salah satu sebabnya adalah kesulitan untuk akses. Dan juga itu kadang-kadang masyarakat itu pada saat terjadi kebakaran dia tidak tahu harus telepon kemana. Nanti ke depan mungkin nanti, tapi kita akan membuat misalnya sedang kami usahakan ini tahun depan itu untuk hotline itu 112. Tetapi ternyata kami sudah koordinasi dengan Telkom waktu itu, ternyata 112 ini hotline yang tidak hanya digunakan untuk BPBD atau damkar, tapi bisa untuk layanan yang lain. Nah, itu yang perlu proses sehingga masyarakat bisa cepat. Kejadian seperti yang di Jalan Parwasal itu sampai 7 rumah terbakar. Itu kan mengindikasikan bahwa itu agak lambat lah. Padahal sekitar itu ada damkar swasta gitu kan. Ternyata kita tanya mereka kesulitan. Ini mau telepon ke siapa gitu kan? Nah, nomor mana gitu kan, dia mereka tidak tahu. Jadi itu salah satu sebab juga karena kesulitan akses jadi agak lambat, lalu informasi kebakaran mungkin lambat, tapi kalau kita sudah terima seperti sampaikan tadi, kita dalam 5 menit 10 menit sudah sampai gitu. Cuma okay. Memang perlu cepat.
0: Nah, Pak Nasir, kalau rumah semi permanen nih, Pak.
1: Nah, ini ya.
0: Ini kira-kira
1: gimana? Ini yang rumah semi permanen, terutama di kawasan pemukiman penduduk. BPBD nanti untuk ke depan kita mengusahakan itu untuk pengadaan aparnya. Pengadaan apar, jadi kalau kita lihat beberapa kasus bangunan yang punya apar itu dia bisa segera, misalnya pernah kejadian di dekat Pasar Tengah itu terjadi, kami dapat laporan bahwa ada kebakaran, lalu BPBD sampai di sana, ternyata sudah ditangani, apinya tidak sampai melebar. Karena sudah ditangani oleh penduduk sekitar, kebetulan mempunyai apar tadi.
0: Apar yang tabung merah.
1: Tabung, ya, alat pemadam api ringan. Nah, itu sudah dipadamkan. Nah, nanti ke depan rencananya kita akan melakukan pengadaan apar itu, dan di penempatannya kemungkinan itu di rumah ibadah. Seperti di masjid atau di kelenteng atau apa gitu kan, atau di gereja nanti. Nah, tujuannya supaya apar itu bukan hanya untuk melindungi bangunan ibadah itu, tapi untuk penduduk di sekitarnya. Nah, apabila terjadi kebakaran misalnya yang sulit diakses itu, nah itu bisa digunakan dulu untuk langkah pertama. Istilahnya kalau kita kecelakaan ada pertolongan pertama dulu sebelum ambulan datang, sudah dilakukan pertolongan, sehingga kita harapkan tidak sampai apinya sampai menyebar gitu kan. Nah, syukur kalau sudah bisa dipadamkan, sudah diatasi gitu. Nah, ini kita sedang apa, kita rancang, nanti mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Nah, kalau kita lihat ini pernah kita contoh itu pernah di DKI ya, karena anggarannya cukup besar mereka, jadi setiap RW itu disediakan satu atau dua apar itu. Nah, khusus, tapi mungkin tidak seluruh wilayah, khusus di kawasan-kawasan permukiman penduduk yang padat atau yang semi permanen gitu kan, sehingga mereka bisa terbantukan. Okay. Gitu.
0: Adakah pemetaan dari BPBD, Pak, daerah rawan kebakaran bangunan?
1: Nah, kalau ini kita kalau lihat kawasan-kawasan yang padat itu ya seperti Kelurahan Dalam Bugis ya, Kelurahan Mariana, Sungai Bangkong gitu kan, dan benua Melayu Laut gitu kan, yang pinggiran sungai itu. Nah, penduduknya bangunannya kalau memang karena ini berdempetan bangunannya itu. Jadi kalau memang terjadi kebakaran, nah bisa cepat gitu. Kalau memang lambat pasti akan cepat menyebar. Karena kita lihat beberapa lokasi itu memang tidak, kalau memang cepat ditangani paling 1-2 rumah nih kan, seperti tadi kata Bapak tuh dari Pancabakti, jadi kan bisa di anu, tapi kenyataannya pas kita datang udah 3-4 rumah gitu terbakar. Nah, itu yang mungkin ke depan kita berusaha seminimal mungkin, jadi kita melakukan pencegahan dan mitigasi. Kadang bencana itu tidak bisa kita cegah, tapi untuk kebakaran perumahan ini bisa kita cegah. Seperti tadi, tidak waspada terhadap masalah instalasi listriknya gitu kan. Tapi kalau memang terjadi, sampai terjadi kebakaran, nah perlu langkah-langkah mitigasi tadi itu, yaitu kita berusaha mengurangi dampak dari bencana itu. Nah, mitigasi
0: okay. Seperti itu. Baik, ke Pak Edi sekarang. Pak Edi, sebagian yang kami ketahui bahwa korban atau pemilik rumah yang atau bangunan yang terbakar ingin segera api ini bisa dipadamkan, Pak. Nah, dengan cepat bahkan. Satu-satunya ya pertolongan dari damkar. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ini gimana, Pak? Adakah strateginya dari pemadam kebakaran untuk mempercepat nih proses pemadaman api kebakaran bangunan nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Itu kalau pertama itu pencegahan dulu. Tindakan pertama itu dari penduduk sekitar. Jadi kita ingat masih tahun 80-an, kami pemadam kebakaran itu datang ke tempat kebakaran itu, kita melihat ember-ember berserakan. Berarti mereka atau pencegah pemadaman dulu, sehingga datang kita udah tinggal pemadaman pendinginan itu. Tapi zaman sekarang kan bahkan tuh penduduk bukan ikut pemadam kebakaran, tapi men-shooting film itu, men-shooting video itu.
0: Jadi saya katakan apakah
2: video ini bisa padam, tapi kalau kita bertindak, mungkin ember atau apar atau apa, kita semprot dulu. Mungkin pencegahan pertama. Kedua, kami pemadam kebakaran dari BPBD maupun dari damkar swasta datang. Pertama, tiba di tempat kita lihat lokasi. Lokasi pertama mungkin ada yang kesulitan air, kemudian sehingga menunggu mobil tangki lagi bertindak. Nah, dan bertindak itu memang kita mau cepat padamkan, tapi karena sudah saking panas ya, kita menggunakan itu tiga melokalisir dulu yang belum terbakar sehingga tidak terbakar ini bisa padamkan itu. Kita juga mau, kami anggota relawannya atau maupun anggota BPBD melihat tuh api makin besar itu kecewa juga, kok nggak padam-padam, iya. Kok nggak padam-padam, kita juga mau cepat selesai juga. Nah, kemudian dari masyarakat juga, terutama khususnya di Pontianak itu ya, kita nggak tahu itu kalau lihat kebakaran itu kayaknya menonton konser. Mungkin kedepannya kami dari BPBD dan Damkar itu mau tarik tiket pak, jadi yang nonton itu tarik 5.000 gitu, biar gini, sehingga kita akan ke apa, pemadam bekerja itu anggota terhalang oleh masyarakat-masyarakat itu. Kadang-kadang malah kita dimarah. Yeah. Udah terlambat ini itu. Bukan terlambat. Pertama itu lalu lintas. Kedua, karena kumpulan masyarakat-masyarakat dan parkir mereka tuh, parkiran mobil itu menghalang kita untuk bergerak.
0: Oke, okay, tapi benarkah nih Pak Edi, api itu semakin disiram semakin membesar?
2: Itu kita lihat di bahan bangunannya di dalam itu, kalau yang mengandung mungkin minyak apa, kita makin siram makin besar. Sehingga kita damkar, relawan maupun dari anggota damkar harus belajar ilmu kebakaran. Kalau udah namanya relawan pemadam kebakaran, komitmen belajar ilmu kebakaran. Sehingga tahu apa tindakan kita sampai di sini kebakaran. Jadi ada api yang disemprot makin tinggi, karena waktu sidan nyemprot pertama datang itu oksigen dulu untuk memicu dia, baru air. Udah air itu bukan mematikan api, air itu untuk mendinginkan. Mendinginkan sehingga tidak akan terjadi perembet. Perembetnya panas.
0: Perembetan api.
2: Iya. Itu betul, air itu bukan untuk memadamkan, itu untuk mendinginkan. Tapi umumnya masyarakat taunya lawannya api, air.
0: Air.
2: Belum iya. Tentu. Jadi air itu hanya mendinginkan, mendinginkan sehingga api tidak merembet karena dingin gitu. Karena ada ilmu kebakaran itu ada, makanya di ilmu kebakaran itu ada namanya tuh segitiga api, itu bahan oksigen dan panas. Nah, tiga unsur inilah mengakibatkan terjadi kebakaran, tapi salah satu unsurnya hilang, dia akan padam.
0: Oke, okay. Jadi memadamkan apinya dengan apa Pak?
2: Dia pemadam api datang, itu pertama datang tuh kita mendinginkan kiri kanan dulu.
0: Oke. Okay.
2: Mendinginkan sehingga perembesan enggak. Kemudian unit yang datang baru api yang kita semprot. Jadi unit pertama datang kita mendinginkan, unit yang berikutnya yang bantunya baru kita ke apinya itu. Masih situasi panas baru kita mendinginkan lagi, tapi karena masyarakat tidak paham, kita anggota pemadam akan dimarah. "Woi, bodoh pemadam itu, kok api enggak disemprot, yang enggak terbakar disemprot."
0: Iya, kita orang awam pikirnya gitu, iya. Pak. Termasuk saya nih. Kok apinya enggak disemprot misalnya, enggak dipadamkan.
2: Iya. Itu terutama kan masyarakat kepinginnya cepat-cepat. Tapi kan itulah prosesnya, namanya proses. Namanya juga kita sakit kan belum tentu sakit kepala minum Neuragin langsung sembuh, tapi perlu waktu berapa untuk sembuhnya itu. Seperti ini juga. Kemudian kita juga sering juga edukasi ke anak-anak sekolah, karena anak sekolah berkunjung ke Panjwakti, kita berikan edukasi cara pencegahan corong gas gimana, terus penggunaan apar gimana, terus untuk menyelamatkan diri dari penggunaan gimana. Kita juga kunjungan anak-anak sekolah, kita berikan edukasi kepada mereka sedini mungkin, kita memberikan mereka itu sehingga kedepannya mereka akan membantu dari kinerja dari pemadam kebakaran juga.
0: Baik, nah bagaimana dengan rumah semi permanen nih Pak Edi? Gimana sentuhan pencegahannya agar tidak terjadi kebakaran? Apa hanya dengan mengganti instalasi listriknya atau apa nih Pak Edi?
2: Itu kalau bukannya, ini untuk semi permanen, bukan hanya karena instalasi listrik ya. Itu betulnya kadang-kadang human, dari kita sendiri. Kita nggak tahu, waktu kita ngecas HP bisa juga, waktu kita membakar obat nyamuk juga bisa terjadi kebakaran. Jadi faktornya itu bukan instalasi listrik, tapi kata orang itu human, error human-nya itu. Dari manusianya juga bisa mengakibatkan kebakaran itu. Nah, seperti kalau yang permanen ya terbakar ya paling ruangan itu.

0: juga perbandingan kota-kota besar yang sudah sadar dan melakukan perlindungan melalui asuransi propertinya, Bang. Pontianak dengan beberapa kota yang ada di Indonesia mungkin. Silakan, Bang. Dan mengapa di daerah lain itu bisa tinggi gitu ya untuk membuat proteksi dengan asuransi umum ini?
1: Ya, terima kasih. Memang kami sebagai asosiasi juga tidak terlepas dari bantuan peran pemerintah daerah juga, perangkat daerah. Memang kami juga di asosiasi juga sudah mencoba untuk ke Pak RT, Pak RW buat kita adakan ngobrol santai gitu untuk ke semua anggota-anggota rumah tangga yang ada di rumahnya, karena kita memberikan pemahaman agar lebih. Tadi mungkin koreksi sedikit tadi Pak Nasir, memang kami ini dari pra bencana harus didaftarkan dari pra bencana. Ketika pra bencana belum didaftarkan, tidak mungkin ketika pasca bencana itu kita bayarkan manfaatnya, karena harus didaftarkan dulu. Nah, mungkin gini, mungkin memang dibandingkan kota-kota lainnya, memang yang banyak sudah sadar mengenai asuransi, memang itu tidak lepas dari peran pemerintah kota atau pemerintah daerah. Seperti mungkin di kota Bandung, memang di kota Bandung itu sudah diinstruksikan bahwa ada sesar gempa, sesar Lembang namanya. Nah, itu udah dari Pak Gubernur sudah menginstruksikan bahwa adanya antisipasi-antisipasi termasuk didaftarkan ke asuransi. Nah, mungkin juga informasi bahwa kami sebagai perusahaan asuransi di asosiasi juga harus pinter-pinter mungkin memilih memakai asuransi yang mana. Kami kebetulan di asosiasi semua sudah terdaftar dan diawasi OJK, dan memang harus diperhatikan ada namanya asuransi itu standarnya itu risk based capital namanya, Mas. Nah, itu risk based capital itu adalah standar di mana bila suatu asuransi itu semua nasabahnya mengalami kerugian, kita masih bisa bayarkan semuanya. Nah, itu mungkin juga yang memang harus lebih kita di sini ada 34 asuransi umum. Nah, itu boleh memilih yang mana yang terbaik, yang terdekat dengan rumah tinggalnya boleh. Dan memang mungkin yang memang sudah mendaftar asuransi, ketika terjadi bencana langsung hubungi kontak center asuransi masing-masing. Itu karena tetap tadi yang dibilang Pak Edi juga, tetap kami melihat harus ada upaya-upaya pencegahan. Kami juga akan melakukan survei sebelum memang didaftarkan ke kami. Kami akan mengecek apakah rumah tersebut ada aparnya atau tidak. Nah, itu akan mempengaruhi juga kepada rate yang akan kita berikan gitu.
0: Oke, baik. Nah, itu. Bang Rizky, bagaimana menyasar atau rumah semi permanen yang kemungkinan ekonominya menengah ke bawah nih, Bang?
1: Nah, itu yang kebetulan yang semi permanen ini mungkin berbanding lurus dengan rate yang kami berikan. Jadi misalkan semi permanen ini mungkin harga rumahnya tidak lebih dari 600 juta atau tidak lebih dari 500 juta atau tidak lebih dari 200 juta. Nah, itu misalkan dikalikan dengan rate kami yang umumnya itu 0,294 per mil. Nah, itu mungkin cuman sekitar 50 atau misalkan 70 ribu. Nah, apakah mungkin yang memang semi permanen itu dengan jumlah uang itu tidak bisa untuk didaftarkan ke asuransi dengan setahun? Masa asuransi kita itu setahun. Jadi lebih ke ini sih sebenarnya, Pak, ke mindset aja. Jadi mindsetnya itu memang apakah lebih penting untuk kebutuhan asuransi atau untuk rokok gitu. Nah, itu yang kita lebih sering memberikan edukasi, literasi bahwa pentingnya mendaftarkan aset properti, apalagi di sini kota 1000 warung kopi. Nah, itu kita juga sudah menyasar ke asosiasi warung kopi di kota Pontianak khususnya untuk bisa memberikan literasi bahwa pentingnya menggunakan asuransi untuk mendaftarkan supaya ketika pasca bencana kami bisa hadir. Okay. Di situ.
0: Nah, hingga hari ini yang lebih banyak menggunakan asuransi properti ini ekonomi menengah ke atas atau bagaimana, Bang?
1: Kalau berdasarkan data memang lebih sadar orang yang ekonomi ke atas.

0: sadar bahwa dia mungkin mempunyai aset lebih dan melindungi asetnya lebih dari yang lain gitu. Dia mungkin tidak mau ketika terjadi bencana dia mesti mengulang lagi dari nol gitu. Jadi kami sebagai asuransi minimal kami bisa menggantikan keadaan seperti sebelum terjadinya bencana gitu. Jadi memang yang ketika mau mendaftar ke kita memang kami cek semua dulu, ada yang ini memang sudah rusak, yang ini memang belum rusak. Nanti ketika terjadi bencana kami sudah ada foto-fotonya, kami survei dulu. Nah kami lihat nanti ini yang sudah rusak, oh ibu ini sudah rusak, tadinya sudah rusak, ya sudah berarti digantinya akan seperti itu lagi, atau nanti ada penambahan yang akan diberikan sama nasabahnya untuk kita gantikan seperti barangnya yang baru gitu. Jadi mudah-mudahan sih memang dengannya adanya ini mungkin bisa lebih terliterasi lagi bahwa pentingnya memang menggunakan asuransi itu sangat penting.
1: Oke, mungkin sebagian warga berpikirnya jangan sampai terjadi bencana gitu Bang. Nah gimana nih Bang Rizky?
0: Betul, namanya bencana kan sesuatu yang tidak diduga-duga, yang tidak bisa kita rencanakan, yang tidak bisa kita bayangkan gitu ya. Nah memang dalam mengantisipasi resiko termasuk kebakaran ini kan banyak cara-caranya. Bisa kita ganti kabelnya, bisa kita ganti instalasinya. Tapi memang kalau misalkan lebih baik kalau ke kami itu adalah mentransfer resikonya ke perusahaan asuransi gitu. Jadi mentransfer resikonya. Jadi yang saya sering menganalogikan adalah jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga. Nah itu yang kami harapkan, ketika jatuh kami akan menahan tangganya. Asuransi di situ perannya. Jadi untuk yang memang belum mendaftarkan asuransi, ketika terjadi bencana mendaftarkan ke kita yang sudah terjadi bencana. Nah itu agak, kita pasti agak melihat juga. Seperti kalau asuransi kesehatan, kalau kita memang sudah sakit mungkin harganya lebih mahal lagi untuk asuransi kesehatan. Nah itu mungkin sama seperti itu kira-kira kalau asuransi umum. Kalau memang misalkan sudah ada track record pernah kebakaran, mungkin ada penyesuaian di rate-nya gitu. Jadi tapi penyesuaian di rate-nya juga tidak yang menjadi besar sekali gitu. Paling misalkan dari 200 jadi 400 atau 500 gitu. Jadi itulah pentingnya sih untuk kita meliterasi mengenai asuransi.
1: Oke, baik Bapak-bapak, kita kembali break. Nanti di segmen terakhir kita masih akan membahas benarkah memang peristiwa kebakaran bangunan ini benar-benar bisa kita cegah. Jadi ada sistem yang memang kita bangun bersama untuk kita cegah peristiwa kebakaran bangunan ataupun ruko ataupun lain sebagainya ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Ruang Terbuka.
2: Saya Joni Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak.
3: Pradua Fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Just with you.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho ho ho ho ho ho ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Muyuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar. Kami kembali lagi di ruang terbuka cerdas amankan instalasi, bijak memilih proteksi, solusi menekan risiko kebakaran. Dan kami masih membahasnya di siang hari ini, berupaya agar kita bersama-sama bisa memahami dan mencegah terjadinya kebakaran bangunan, ruko, dan lain sebagainya. Dan berharap tidak terjadi, Pak ya. Bahasa Pontianaknya jauhkan balu lah gitu. Tapi tidak ada salahnya kita coba sama-sama belajar bagaimana mencegah hal ini. Biasanya kebakaran itu, Pak, panik. Sudah panik, bingung tadi mau nelpon kemana, dan api itu cepat, Pak. Nah, benarkah ini, Pak? Mungkin Pak Edi dulu, silakan Pak Edi. Pertama panik nih, Pak. Panik nih gimana nih? Atau sudah normal lah, memang ada peristiwa atau bencana pasti panik. Gimana, Pak?
1: Ya, kalau panik, panik itu kan itu udah bawaan kita, Pak. Panik udah bawaan kita. Apakah yang belum pernah kita ngalami, tiba-tiba terjadi begini kan suatu kepanikan buat kita. Karena yang lain itu panik, sekali udah panik, entah apa yang akan saya lakukan. Walaupun sudah paham mau gitu, entah apa yang mau kita lakukan. Apalagi kalau dia panik sendiri mungkin bisa dadar. Kadang yang lain ikut panik, dia juga panik. Jadi kunci utamanya itu terjadi kebakaran gini, kebakaran awal itu jangan panik. Sering kita lihat yang menolong itu bukan si pemilik rumah, tapi orang lain yang akan menolong. Karena orang yang melihat tidak akan panik, tidak sepanik yang pemilik dari rumah itu. Jadi panik, utamanya itu panik. Jangankan ini, kadang relawan aja sampai di lokasi dia juga panik melihat api besar tuh. Dia juga panik, hanya tahu
0: bingung ya, Pak,
1: bingung
0: ya.
1: Apa mau saya kerjakan? Apalagi relawan yang masih baru itu kan bingung. Oleh sebab itu kita juga nggak bisa Pontianak jero kebakaran, betul Pak? Pontianak jero kebakaran nggak bisa, karena namanya musibah kita nggak tahu. Musibah kebakaran bukan karena euro juga, bisa karena alam juga. Kita nggak tahu karena terjadi hujan lebat atau karena pohon tumbang kena kabel, kabelnya kena ke rumah terjadi juga. Itu alam juga namanya, bukan ini. Maka kalau untuk zero kebakaran kita nggak bisa. Tapi pencegahan kita bisa. Mencegah, mengurangi bisa. Dengan cara yaitu ya persediakan alat-alat pemadam api ringan. Kemudian terjadi jangan panik, silakan lapor. Sekarang mungkin kita nggak punya, dulu ada 113 Pak ya, sekarang nggak ada. Mungkin mereka yang punya video itu udah kirim ke grup-grup pemadam, kadang di grup keluarga udah muncul di pemadam lebih cepat mereka ya. Itu udah kita melihat ini, oh kebakaran ini saya lihat, terus saya udah informasikan ke BPPD maupun ke posko saya terjadi kebakaran. Nah, mulai mereka bergerak mereka itu karena laporan dari masyarakat lewat ini, lewat video-video. Video-video, kemudian baru anggota kita transmitkan atau kita umumkan di radio sehingga anggota-anggota lain, karena kami damkar swasta itu nggak ada standby, nggak ada jaga 24 jam atau 12 jam, nggak ada. Kami itu bertebaran standby di mana, nanya radio on call. Terdia lihat begini, oh HP ada kebakaran, lari ke mungkin yang mendekati TKP, dia ke TKP, kalau yang mendekati posko, dia ke posko untuk buat kendaraan, buat peralatan itu. Kemudian bergerak juga, dari seperti contoh di Panjakti, punya baju safety, punya SCB. Mereka dalam 1 menit atau 90 detik, 1 menit setengah, dalam 90 detik, mereka sudah harus siap untuk bergerak memakai baju safety itu.
0: Oke, nah api itu cepat Pak Edi? Atau gimana Pak?
1: Api itu cepat, kita lihat juga keadaan. Kalau api yang terkurung mungkin bergeraknya lambat, sehingga flash hopper namanya, kalau kita istilah pembakaran flash hoppernya lambat, tapi lambat tapi dengan yakin udah pasti dia akan merembet pelan-pelan. 1 menit, 2 menit, 3 menit itu kepanasannya bertambah terus sehingga akan merembet kemana, api akan jadi besar. Tapi ketahuan dulu kita menyetop daripada kepanasan itu sehingga merembetnya akan berkurang. Maka lebih cepat kita melapor informasi ke tempat kebakaran, lebih cepat kita sampai, sehingga untuk radius atau radiasi panasnya lebih cepat kita tangani.
0: Oke, cepatnya api itu karena angin atau bahan yang terbakar?
1: Itu kalau ruangan tertutup itu karena bahan yang terbakar. Kalau semi permanen itu bisa karena angin yang tiup dari jendela masuk memicu dia sehingga apinya jadi besar. Itu bisa besar. Jadi mungkin angin juga menimbulkan dia, Keduanya itu bahan yang ada di ruangan itu. Kita nggak tahu bahannya itu apakah bahan kelas A itu berarti kayu, kain dan sebagainya. Sehingga bisa menyebabkan kebakaran lebih cepat. Tambah lagi ada angin dari jendela, makin besar api itu.
0: Oke, baik Pak Nasir, tadi sudah disinggung Pak Pontianak zero kebakaran bangunan atau rumah.
2: Ya, memang kalau kita mau mencegah tidak adanya terjadi kebakaran itu memang agak sulit ya. Itu sangat bergantung pada faktor ekonomi penduduk gitu ya, masyarakat. Kalau yang mampu mungkin bisa mengganti ya, mengganti instalasi listriknya seperti itu gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang lain ya, kita perlu meningkatkan tadi kewaspadaan, jangan sampai ada faktor kelalaian dari kita sehingga bisa terjadinya apa kebakaran. Bisa tadi disampaikan ada ngecas HP, pernah juga kejadian itu kan karena pengecasan HP Pak. Jadi dia ngecas HP pergi sholat Jumat, itu tidak dicabut, pulang dari sholat Jumat rumahnya sudah terbakar. Pemicunya itu dari tadi itu dari pengecasan HP. Bisa juga misalnya dari lilin atau yang lain gitu kan. Kadang-kadang sumber kebakaran tuh pernah terjadi di sekitar kita. Kita misalnya lagi tidur di kasur tiba-tiba terbakar. Nah, itu kalau kita panik tadi, nah itu tidak bisa apa tidak cepat. Nah, oleh karena itu memang langkah berikutnya kalau memang kita tidak bisa cegah, ya kita berupaya melakukan mitigasi, mengurangi sedapat mungkin, mengecilkan dampaknya gitu kan. Nah, salah satunya tadi mungkin di kalau memang ada satu rumah yang terbakar, kalau tetangganya kiri kanan punya apa alat pemadam api ringan tadi itu dan bisa membantu. Kalau dulu kan seperti disampaikan tadi oleh Pak Edi ada ember itu kan. Nah, tapi sekarang sudah tidak lagi menggunakan ember lagi, itu mungkin itu diganti tadi dengan alat pemadam api ringan. Sebenarnya kita cukup mungkin yang tersedia yang cukup ya 6 kilo lah, itu sudah cukup gitu. Atau yang kalau lebih bagus lagi yang 9 kilo ya Pak Edi ya. Nah, itu kan jadi kita bisa cepat apabila terjadi kebakaran kita bisa membantu tetangga tadi gitu kan, walaupun kita tidak punya. Nah, itu okay. Mungkin
0: apalagi sampai menelan korban jiwa Pak di ya. Pontianak ini pernah Pak soalnya
2: ya pernah ya. Di Pontianak Timur ya, kebetulan itu yang menjadi korban juga PNS di Peminta Kota Pontianak. Nah, itu juga karena itu tadi kejadiannya malam ya kalau salah, malam subuh itu. Dan ya tadi itulah, kalau memang itu tadi ada alat pemadam api ringannya atau memang tadi akses untuk damkarnya bisa cepat, mungkin bisa lebih baik lagi gitu kan. Cuma itulah sangat disayangkan sampai sangat menimbulkan korban yang cukup menyedihkan.
0: Jadi berat rasanya kita zero kebakaran bangunan rumah nih Pak?
2: Ya itu tergantung faktor ekonomi. Tadi ada bangunan semi permanen, bangunan itu kan. Nah, bangunan yang lama, terutama bangunan-bangunan lama, itu kan perlu dilihat kembali. Nah, itu juga kita lihat harus ada kemampuan ekonomi masyarakatnya gitu, sangat bergantung ke situ gitu kan. Untuk mengganti seluruh instalasi itu juga perlu biaya kan. Nah, tapi ya itu namanya bencana, ya kita bisa hanya memperkirakan, nah kita hanya bisa berharap lah gitu. Tapi kita tetap harus waspada apabila terjadi kebakaran. Nah, kita harus bisa memperkecil sedapat mungkin dampaknya. Nah, itu dengan kemudahan akses, masyarakat pada satu tidak berkumpul, sehingga mobil pemadam atau petugas itu sulit aksesnya gitu kan. Atau kita jangan panik, atau ya. Kita sudah berjaga-jaga menyediakan alat pemadam api ringan di sekitar kita gitu. Mungkin itu Pak.
0: Oke, saya ke Bang Rizky lagi. Bang Rizky, apa strateginya Bang? Dari asosiasi dan seluruh asuransi umum ini untuk menyasar warga yang memang punya potensi tadi, pemetaan tadi terhadap potensi terjadinya bencana kebakaran ini Bang.
3: Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mungkin menyasar mulai dari kecamatan dan kelurahan ya. Dan bahkan kita sudah mulai menyasar ke ketua RT ataupun ketua RW. Buat kita meminta waktunya buat memberikan literasi dan edukasi untuk bisa sadar menggunakan asuransi. Nah, kita sudah coba bekerja sama dengan beberapa kelurahan, kecamatan, dan sudah ke RT dan RW setempat supaya kita bisa mengatur waktu, supaya kita bisa memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat. Itu sih kita ke kalau ke masyarakat.
0: Oke, kelebihannya Pak atau manfaatnya Bang dengan adanya asuransi properti ini, apalagi untuk mereka, maaf nih, yang ekonominya ke bawah.
3: Iya, sebenarnya yang tadi udah saya sampaikan juga bahwa memang asuransi ini tidak terlihat manfaatnya ketika tidak terjadi bencana. Cuman jangan sampai terjadi bencana. Memang harus lebih disadarkan, sebenarnya masih bisa dan masih mungkin untuk teman-teman masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, itu sangat dimungkinkan untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk bisa didaftarkan kepada asuransi. Karena asuransi properti ini adalah di antara semua asuransi produk kami yang lain, asuransi properti ini udah yang sangat-sangat murah. Jadi kalau menurut kami itu kembali ke mindsetnya. Jadi memang seberapa penting asuransi ini untuk mencegah atau untuk supaya tidak menjaga cash flow kita. Jadi ketika memang terjadi bencana ini, pasti cash flow yang atau finansial yang sudah kita rencanakan pasti akan mundur atau akan berubah. Nah pentingnya asuransi juga itu. Jadi supaya cash flow yang sudah kita rencanakan misalkan memang pengen membuat ini, membuat rencana kita kemana, itu jadi terganggu ketika kita sudah terkena bencana. Nah, sebenarnya caranya itu sangat mudah, memang tinggal menyisihkan saja. Misalkan menyisihkan atau kita menabung untuk asuransi yang biayanya tidak terlalu besar untuk produk properti ini, kebakaran.
0: Oke, baik Bapak-Bapak, kita di akhir acara. Saya pertanyaan terakhir, saya ke Bang Rizky dulu, kemudian Pak Edi, dan terakhir ke Pak Nasir. Jadi sama-sama kita cerdas untuk bisa memproteksi bahkan mencegah kebakaran. Silakan yang pertama dari Bang Rizky dulu dari Asosiasi Asuransi Umum Pontianak, silakan Bang.
3: Iya, terima kasih. Memang kita untuk mencegah atau menanggap dari bencana ini, kami dari asosiasi, kami jangan sampai kami tidak diberitahu ketika memang terjadi bencana kalau sudah didaftarkan asuransi. Dan memang kami juga sudah ada media sosial, silahkan menghubungi media sosial kami untuk supaya bisa mencari produk apa yang tepat untuk properti atau rumah tinggal yang Bapak Ibu tempati, supaya Bapak Ibu masyarakat semua bisa teredukasi dengan baik mengenai asuransi dan pentingnya asuransi. Terakhir mungkin slogan kami, mari berasuransi.
0: Oke, baik, tapi sebelum itu Bang, mohon maaf ini Bang, ada pertanyaan di kolom komentar YouTube. Asuransi itu kalau tidak ada kebakaran, duitnya kemana? Nah, orang ya. Punya nanya nih.
3: Betul, silakan Bang. Pertama gini, asuransi umum itu sebenarnya preminya itu digunakan untuk cadangan premi. Jadi memang kita seperti kalau istilah kasarnya tanggung renteng gitu. Jadi ada biaya yang kita cadangkan untuk premi, ada biaya memang operasional kami, dan terakhir kami juga ada namanya reasuransi. Reasuransi itu kami juga tidak menanggung sendiri, karena kalau semuanya kami tanggung, terjadi bencana besar, kami juga sebagai perusahaan juga memang agak susah gitu. Ada yang kami bagikan ke reasuransi. Kalau BUMN ada namanya Reasuransi Indonesia, Reindo. Itu juga, nah, tiga poin itu yang kami lakukan untuk premi. Jadi cadangan klaim kami cadangkan untuk memang ketika memang terjadi, kalau bisa jangan bapak atau ibu yang terkena bencana. Kalau bisa ya amit-amit jangan sampai gitu kan. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi tiga aspek itu, kami pertama buat cadangan premi, yang kedua untuk operasional kami, yang ketiga untuk reasuransi. Begitu.
0: Baik, terima kasih. Kemudian Pak Edi, gimana Pak mencegah agar tidak terjadi kebakaran dan benar-benar menekan nih Pak peristiwa kebakaran di Pontianak yang fenomenanya ini meningkat Pak dari tahun lalu? Silakan Pak Edi.
1: Baik, Untuk ini kita mohon kesadaran dari masyarakat, terutama untuk masyarakat lah, untuk melihat instalasi, kemudian bangunan-bangunan, kemudian kita lebih waspada untuk penggunaan alat-alat elektronik karena pemicunya elektronik. Kemudian sekarang juga adanya mobil listrik itu. Mobil listrik itu juga silakan ngecasnya itu kalau bisa tuh tolong diperhatikan juga yang diperlukan berapa megawatt, yang dipakai megawatt gitu berapa gitu. Jangan sampai kelebihan karena terjadi kebakaran mobil listrik udah itu baterainya itu enggak bisa dipadamkan dengan air. Itu. Jadi tolong perhatikan salah listrik, kemudian kesadaran kita untuk sama-sama menjaga terjadi adanya kebakaran. Pencegahan utamanya itu dari tetangga-tetangga maupun orang-orang dekat kita, sehingga bisa mencegah lebih baik daripada kita memadamkan. Itu baik mencegah daripada memadamkan, karena memadamkan menunggu kami itu perlu waktu untuk sampai di lokasi. Jadi pertama lebih baik mencegah daripada memadamkan. Mencegahnya itulah dari kesadaran masyarakat, kemudian saling menjaga dan saling menegur, dan terjadi kalau melihat ada asap apa silakan melapor kepada damkar yang terdekat maupun lewat WA atau ke grup-grup pemadam, karena ada di WA itu banyak sekali informasi kebakaran itu, anggotanya itu sampai ratusan orang, itu banyak itu dari masyarakat umum bukan dari anggota damkar. Itu ada informasi kebakaran itu, mereka tuh di dalamnya itu ada anggota damkar juga, ada juga masyarakat umum. Yang pertama itu kita mohon tuh saling menjaga kota Pontianak ini.
0: Baik, Pak Edi terima kasih. Dan terakhir Pak Nasir, Pak, ini gimana kita benar-benar Pak mencegah kebakaran bangunan rumah juga, apalagi jangan sampai lah Pak ada korban jiwa. Pak Nasir silakan Pak.
2: Ya, mungkin dari sisi Pemda mungkin nanti kita dari akan meningkatkan lah edukasi ke pada masyarakat melalui kelurahan, nanti mungkin kami juga bisa bekerjasama dengan damkar swasta, juga bikin ada mengundang pihak asuransi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan terjadinya kebakaran rumah ini gitu kan. Untuk mencegah 100% mungkin sulit, tapi kita akan berusaha untuk meminimalkan dampaknya gitu kan. Kalau sampai terbakar bisa pulih juga gitu kehidupannya, mungkin melalui asuransi tadi gitu kan. Dan juga kita perlu kesiapsiagaan peralatan seperti tadi disampaikan, instalasi listrik, juga kewaspadaan kita dalam berperilaku dalam penggunaan alat-alat elektronik. Dan juga memang sekarang sudah ada fenomena juga di kota Pontianak, banyak mobil listrik ya, seperti disampaikan tadi, memang itu tidak bisa dipadamkan dengan api, bahkan dengan alat pemadam api ringan yang ada sekarang itu pun sulit dipadamkan. Dia ada zat kimia, harus secara zat kimia khusus yang bisa memadamkan itu. Kalau sampai ada mobil listrik yang terbakar apa di jalan atau di rumah, itu mungkin, nah ini sebagai tantangan dari BPBD juga damkar yang lain untuk bisa meningkatkan kemampuannya, teknologinya dalam pemadam kebakaran ini. Khususnya untuk yang mobil listrik tadi, baterainya itu perlu zat kimia khusus untuk bisa memadamkannya gitu. Mungkin itu, terima kasih.
0: Baik Pak Nasir, terima kasih. Bang Rizky, terima kasih. Pak Edi juga terima kasih. Semoga yang kita bahas ini benar-benar bermanfaat Pak. Dan kita berdoa juga agar semua warga di Pontianak, Kalimantan Barat ini dijauhkan dari bencana, khususnya bencana kebakaran bangunan, rumah, ruko, dan lain sebagainya ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir di RRI. Pemirsa dan pendengar, demikianlah Ruang Terbuka untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Kita bersama-sama berupaya dan tetap waspada untuk mencegah peristiwa kebakaran ataupun bencana kebakaran bangunan, rumah, dan juga lain sebagainya. Saya Fiko Alhadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Ruang Terbuka, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda pada hari ini Kamis 9 Juli 2026, pendengar ya, di mana rangkaian program sudah disiapkan untuk menemani aktivitas Anda, di mana perjumpaan kita pada sore hari ini akan diawali dengan beranda Asta Cita Nasional, di mana nanti bersama dengan host Binda, dan nanti akan dihadirkan produksi dari RRI Kupang dengan ruang terbuka hijau di Taman Nusa Malole, lalu RRI Batam dengan Kampung Inovasi Plastik Batam, RRI Toli-Toli membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau, dan RRI Ranai dengan menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan lewatkan nanti rangkaian program lainnya seperti di pukul 16-nya kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, juga hingga pukul 19-nya kami hadirkan rangkaian musik dan informasi menemani perjalanan Anda. Lalu 19 hingga 19.30-nya kita bergabung kembali bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Juga di malam hari ini pukul 19.30 hingga 20-nya kami hadirkan Mimbar Agama Islam. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan

0: hektar. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini taman kota dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baa untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
0: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
0: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup, kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asca Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

0: plastik hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina
1: AFP,
0: sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Awal itu 27 Januari 2022 dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000. Itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT 1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI Batam.

0: jangan guna, buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam para pemirsa RRI di mana saja.

0: Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini, memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit ya, itu kawasan kita ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika. Ya.
1: Ya, baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak, ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama ke pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak di Sperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Sesita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan. Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Sisi lautnya
6: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Iya, setiap hari mereka bekerja membersihkan. Bila memang masih ada, ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja
6: aja, gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH?

0: Kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi, ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam, kan?
1: Iya.
0: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu.
0: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya,
0: ya,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah, ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak, gitu kan?
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak, gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli, itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar, gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar, gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham, gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik, ya, dan sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu, ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali, kan, Bu? Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH, gitu? Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali, kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah, gitu kan, Bu? Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun, gitu.
0: Iya, baik, Mbak Elmi, ini sangat menarik, ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu, ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus itu.
0: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim, ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia, ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa, gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu, ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan, ya, tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi Sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Biwa. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja, ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu, ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu, ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi, ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama tadi telah kita ikuti Brenda Asta Cita Nasional, di mana tadi ada produksi dari RRI Kupang dengan ruang terbuka hijau di Taman Nusa Malole, lalu RRI Batam dengan Kampung Inovasi Plastik Batam, RRI Toli-Toli membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau, dan terakhir ada dari RRI Ranai dengan menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Dan untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena di 16.00-nya kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Kelihatannya rajin banget.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Kota Pontianak tingkatkan inklusi keuangan melawan judi online.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini.
2: Warga Kabupaten Sintang keluhkan pemadaman listrik.
4: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
1: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Miti Sudaina, berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Pontianak bersama Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat akses layanan keuangan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai dapat mengancam kondisi ekonomi keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak memperkuat strategi perluasan akses keuangan masyarakat. Komitmen ini sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mengatakan sejumlah program menjadi fokus percepatan, mulai dari optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, perluasan program tabungan pelajar melalui aplikasi Kejar, peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga mendorong transaksi non-tunai menggunakan kris. Menurut Edi, penggunaan sistem pembayaran digital di Kota Pontianak terus meningkat, namun masih perlu dioptimalkan agar pemanfaatannya semakin luas di berbagai sektor.
2: Target-target yang sudah dikurus kepada UMKM, target-target yang sudah dipatok, aplikasi Kejar, yaitu tabungan untuk siswa, itu juga akan kita percepat. Terus jangkauan BPJS, baik tenaga kesehatan maupun tenaga kerja, dan sistem transaksi yang cashless menggunakan kris dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengingatkan tingginya aktivitas pinjaman online dan judi online di Kalimantan Barat menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi melalui penguatan literasi keuangan. Berdasarkan data yang dimiliki OJK, terdapat sekitar 220 ribu pelaku judi online di Kalimantan Barat dan sekitar 75% diantaranya berada di Kota Pontianak. Rohma menilai momentum penyelenggaraan ajang olahraga besar seperti Piala Dunia kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menarik masyarakat masuk ke praktik judi online melalui berbagai situs dan promosi di internet.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini. Dan kita tahu bahwa seperti event Piala Dunia ini, kadang-kadang ada yang memanfaatkan orang senang nonton bola, kemudian dipancing untuk ikut judol. Nah, ini tentu saja semakin hati-hati. Kita lihat sejak penyelenggaraan Piala Dunia ini agak naik ya ininya ya. Kita lihat beberapa website yang menawarkan judol juga cukup marak.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, TPAKD Kota Pontianak berharap perluasan akses keuangan yang sehat dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya literasi keuangan sehingga masyarakat semakin terlindungi dari risiko pinjaman online ilegal maupun judi online. Hermanta laporkan.
0: Kolaborasi HK Kalbar dan Lanut Supadio diwujudkan melalui donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan sosial yang menjadi rangkaian HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI AU ke-79 ini menargetkan terkumpul 1.000 kantong darah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Supadio menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini merupakan donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI ke-79 Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan TNI AU dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan donor darah serta didukung fasilitas rumah sakit. Melalui kerjasama ini, HK Kalbar menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.
5: Mudah-mudahan target kita tercapai terbaik, yang itu yang kita harapkan supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak.
4: Sementara itu, Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kolaborasi pertama bersama HK Kalbar menjadi bentuk nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat. Lanut Supadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung kegiatan tersebut.
6: Ini yang luar biasa lagi adalah tidak lebih dari 1 bulan kita berkolaborasi, malah hanya 1 minggu kita langsung berkolaborasi, dan ini adalah energi yang luar biasa buat kami. Karena dari HK juga welcome terhadap kami untuk berkolaborasi, dan ini kami adalah energi yang luar biasa.
4: Sidik berharap antusiasme masyarakat mampu mendorong tercapainya target 1.000 kantong darah. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Udara tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Barat. Charles Sani melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, warga Sintang keluhkan pemadaman listrik PLN yang berakibat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama pelaku usaha kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Berbagai keluhan warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat seringnya pemadaman listrik. Usaha berskala kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tersebut karena seluruh proses produksi bergantung pada ketersediaan energi listrik. Menurut warga Sintang Ardianus, masyarakat yang menjalankan usaha seperti membuat kue, menjahit maupun usaha kecil lainnya tentunya kesulitan ketika listrik padam karena aktivitas produksi terganggu. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka. Ia menegaskan persoalan tersebut wajar dikeluhkan masyarakat karena listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ardianus berharap pihak PLN terus berupaya mengatasi gangguan yang terjadi dan tidak menginginkan pemadaman bergilir berlangsung dalam waktu lama. Selain itu, proses pemulihan sistem kelistrikan dapat segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat luas.
9: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
8: Ia menyebut PLN selama ini terus menyampaikan jadwal pemadaman kepada masyarakat karena hal itu sangat penting agar dapat mengatur aktivitas sehari-hari dan pelaku usaha bisa menyesuaikan waktu produksi yang dijalankan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: RSUD Sintang menyiapkan 2 genset untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meski sedang sering pemadaman listrik. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
10: Gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi di Kabupaten Sintang mulai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, RSUD ADM John Sintang memastikan seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan mengandalkan 2 unit genset berkapasitas besar sebagai sumber listrik cadangan. Direktur RSUD ADM John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan layanan yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Karena itu, rumah sakit telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar aktivitas pelayanan kepada pasien tetap berlangsung meski terjadi pemadaman listrik.
11: Walaupun ada pemadaman, tetap ya kita harus tetap berjalan. Nah, jadi itu, hal-hal seperti itu sudah kita siapkan. Itu seperti di genset, kita siapkan semuanya, ya, kita siapkan. Jadi tidak boleh berhenti. Ya walaupun memang ya pemadaman ini kita bisa tahu kapan apa waktunya. Cuman ya karena itu sudah siap sedia ya itu genset. Kita tetap was-was, kita was. Karena kan kita nggak tahu nih kapan nih dampak matinya ini sampai kapan kan gitu kan. Jadi kan ya kita harus siapkan semuanya lah kan gitu. Yang penting kita tetap harus berjalan yang namanya apa pelayanan itu.
10: Menurut Dr. Bagus, keberadaan 2 unit genset membuat seluruh kebutuhan listrik rumah sakit mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, ruang operasi hingga peralatan medis lainnya tetap dapat beroperasi ketika pasokan listrik dari PLN terputus. Hingga saat ini, pemadaman listrik belum memberikan dampak langsung terhadap pelayanan medis. Meski demikian, Dr. Bagus mengakui kondisi tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian kapan gangguan listrik akan berakhir. Selain pasokan listrik, gangguan jaringan internet juga menjadi perhatian karena sebagian besar sistem pelayanan rumah sakit kini telah terintegrasi secara digital. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang meminta PT PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta PT PLN mengatasi gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemulihan pasokan listrik perlu segera dilakukan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati mengatakan, pemerintah daerah memahami bahwa gangguan yang terjadi bukanlah kondisi yang diinginkan oleh pihak PLN. PLN pun telah aktif berkomunikasi menyampaikan informasi kawasan yang mendapatkan jadwal pemadaman. Namun demikian, ia berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani agar pelayanan listrik kembali normal.
13: Kalau bicara listrik, kita hanya mengimbau dengan kawan-kawan PLN. Saya yakin mereka sebagai PLN pun tidak menginginkan ini terjadi. Maka kita sebagai pemerintah, termasuk Pak Gubernur pun berstatement keras berharap barang ini akan bisa segera pulih seperti sedia kala. Karena di sana ada ekonomi mereka yang didorong dengan listrik, misalnya bikin kue, tukang jahit atau apa. Itu nyangkut penghasilan dan produktivitas mereka dengan sendirinya mereka ngeluh.
12: Bupati menegaskan, pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pemadaman yang berlangsung dalam waktu yang lama dinilai dapat menghambat produktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik dalam menjalankan usahanya. Bupati berharap, PLN dapat segera menyelesaikan kendala yang terjadi, sehingga masyarakat kembali dapat beraktivitas secara normal tanpa terganggu oleh pemadaman listrik, sehingga perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang juga kembali stabil. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
15: Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 10 Juli 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga berawan. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 19 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam 1 minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terjadi.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda di sore hari ini, seorang pria berinisial R tersetrum saat berada di atas tiang listrik di Jalan Purnama, Pontianak, Kamis 9 Juli 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan polisi menduga korban hendak mencuri kabel listrik yang terjuntai. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nur Hasanah mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai seorang warga yang tersetrum di atas tiang listrik, dan saat petugas tiba di lokasi, korban masih berada di atas tiang dan telah menjadi perhatian warga. Korban diketahui merupakan warga Jalan Purnama yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, dan setelah berhasil dievakuasi, korban dalam kondisi sadar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut Ina, polisi akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak PLN terkait penanganan kasus tersebut. Dari hasil komunikasi awal dengan korban, lanjutnya R mengaku pernah mencuri kabel sebelumnya, dan kabel yang diambil saat itu disebut telah dijual, sementara uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi slot, membeli sabu, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, relawan ambulans Rian mengatakan proses evakuasi dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat dan tim pemadam kebakaran sekitar pukul 11 siang, dan evakuasi melibatkan relawan ambulans, relawan damkar, serta personil PMI. Rian menyebut korban mengalami luka bakar akibat sengatan listrik, dan berdasarkan informasi awal dari tenaga medis, luka bakar diperkirakan mencapai sekitar 30%, dan meski demikian, kondisi korban masih dalam penanganan tim medis hingga perkembangan kesehatannya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Untuk Anda pendengar yang ingin informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini dibuktikan dengan kembali dilaksanakannya gerakan pangan murah atau GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. Kegiatan diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berpusat di kantor Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Kamis 9 Juli 2026 hari ini. Hadir langsung meninjau sekaligus membuka kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuburaya, Sukiryanto. Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuburaya, Agus Siswandi, Kapolsek Sungai Raya, AKP Haryanto, serta Kepala Desa Kapur, Fahmi Guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tertib, aman, dan dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam keterangannya usai meresmikan peluncuran program tersebut, Wakil Bupati Sukiryanto menyampaikan bahwa gerakan pangan murah ini merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya sukses digelar di Desa Rasau Jaya 1. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penetrasi pasar secara berkelanjutan di mana wilayah PAL 9 direncanakan menjadi sasaran pelaksanaan selanjutnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam komoditas yang disediakan kali ini, terdapat selisih harga yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga pasar umum, yakni hemat kurang lebih Rp21.000 per paket belanja. Setiap paket sembako murah dibanderol seharga Rp94.000, mencakup 3 jenis komoditas utama berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Program ini secara khusus diprioritaskan untuk membantu meringankan beban ekonomi kelompok rentan seperti para lansia di Desa Kapur. Dan dari sisi kebijakan makro, Wakil Bupati menegaskan bahwa gerakan pangan murah merupakan basis intervensi jangka panjang Pemkab Kuburaya guna menjaga stabilan angka inflasi daerah, dan hasil dari operasi pangan ini menjadi bahan evaluasi yang dilaporkan secara rutin setiap pekan kepada Kementerian Dalam Negeri ataupun Kemendagri Republik Indonesia melalui koordinasi virtual.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena apelion yang menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa fenomena apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dan Badan Riset Inovasi Nasional ataupun BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan udara dingin pada Juli bukan karena fenomena apelion, tapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti bulan Juli. Maka narasi yang mengatakan suhu dingin pada Juli 2026 disebabkan fenomena apelion adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
3: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
4: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
2: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, gak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarkan lagu ataupun musik saat berkendara, ini tapi digarisbawahi dulu ya pendengar ya, untuk pengguna kendaraan roda 4 atau lebih ya, roda 3 kayak baja ya boleh juga sih, tapi untuk pengguna motor gak boleh ya sambil dengerin lagu pakai headset gitu, jangan ya. Jadi ini untuk yang pengendara roda 4 atau lebihnya. Jadi mendengarkan lagu ataupun musik saat berkendara ini adalah hal yang lumrah ya, bahkan ada yang mendengarkan saya mendengarkan radio di kendaraannya seperti itu, baik untuk mengusir bosan ataupun mengusir rasa kantuk gitu ya. Tapi secara psikologis dan neuroscience, musik memiliki pengaruh yang signifikan mendengar terhadap fokus dan respon kita di jalan raya, di mana pengaruh ini bisa bersifat positif ya, bisa meningkatkan mood kita, meningkatkan fokus kita gitu ya, atau malah justru ke hal yang negatif ya, menjadi distraksi lah, malah ngantuk lah, atau seperti apa ya, tergantung jenis musik, volume dan kondisi mental saat kita mendengarkan ya. Nah kalau untuk dari sisi positifnya ya, kapan sih musik ini bisa membantu? Yang pertama adalah bisa mengusir kantuk dan kebosanan ya. Jadi pada perjalanan yang panjang dan monoton ya, misalnya jalan-jalan lintas kota, lintas provinsi seperti itu, atau mungkin jalan tol ya, kalau di Kalbar sih nggak ada, dan mungkin di kota-kota lain ada gitu ya, di mana otak mudah memasuki mode highway hypnosis. Nah ini nih pendengar ya, kayaknya nggak perlu masuk ke jalan tol atau jalan yang cukup sepi gitu ya. Saya pribadi kalau melewati jalan arteri Supadio tuh termasuk orang yang sering memasuki mode highway hypnosis ini ataupun kondisi setengah sadar. Kalau kata Gen Z ini, katanya ini mode ini apa namanya, autopilot ya, jadi ngelamun, nggak fokus, tapi tahu-tahu udah nyampe ke lokasi tujuan. Seperti itu kan pasti berbahaya ya pendengar ya. Jadi ini adalah disebut dengan mode highway hypnosis ataupun kondisi setengah sadar. Dan musik dengan tempo sedang hingga cepat bisa menstimulasi otak agar tetap terjaga ya, jadi membuat kita jadi lebih fokus seperti itu loh ya. Jadi tapi jangan salah milih lagu juga ya, nanti malah kayak dinina buboin kita malah ngantuk ya. Lalu juga musik ini bisa memperbaiki suasana hati ataupun mood booster. Jadi kemacetan yang sering kali memicu stres ataupun road rage ya, ini mendengarkan lagu favorit kita bisa menurunkan hormon kortisol ataupun hormon stres dan meningkatkan dopamin, membuat kita berkendara lebih tenang, lebih sabar, nggak emosi, nggak yang bentar-bentar klakson orang, bentar-bentar buka kaca mobil terus teriak-teriak, nggak yang kayak gitu ya pendengar ya. Terakhir bisa meningkatkan stamina mental ya, musik yang familiar bisa memberikan semacam energi tambahan yang membuat kita tidak cepat merasa lelah secara mental saat mengemudi dalam durasi yang lama.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya. Azan Maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17.55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber

0: akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
1: Benar tuh, aku setuju.
0: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh.

0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
0: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
0: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
0: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
0: Tambah sayang deh sama Bapak.

Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami kembali di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini ya dalam rangkaian Pontianak malam ini 9 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita akan habiskan sesi malam ini pendengarnya bersama, dan tentunya akan kami buka terlebih dahulu dengan salah satu program yaitu mini drama dari kali ini produksi dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Kemudian kami hadirkan kembali ngobrol bareng komunitas. Kali ini kan nanti kami akan update ya informasi-informasi seputar komunitas yang ada di Pontianak dan Kalimantan Barat. Ruang Rindu juga kami hadirkan nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia dari koleksi kami di Pro 1 RRI Pontianak, kemudian musik dan informasi juga hingga nanti jelang tutup siaran. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet, dunia maya itu, leh. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, leh.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, Ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Kami masih temani Anda dalam Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Malam ini untuk pengganti ngobras, kita akan membahas informasi-informasi seputar komunitas-komunitas keren yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat ya. Apalagi kita ini punya banyak sekali hobi yang bisa kita salurkan melalui komunitas sebagai wadah dari ekspresi kita pendengar. Dan Anda bisa mencari komunitas-komunitas yang mungkin memang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Contohnya nih, yang seperti yang saat ini sedang saya ikuti pendengar, salah satu komunitas yang ada di Kota Pontianak adalah English Club. Nah, English Club IDN ini salah satu komunitas yang membuat kita tuh merasa tanpa judge ya, ingin berbicara bahasa Inggris. Misalnya kalau misalnya kita ingin cepat begitu ya memahami ataupun secara speaking dan listening, memang harus langsung ngobrol ya, langsung conversation dalam bahasa Inggris. Tapi kan kadang kita susah ya untuk menemukan lawan bicara atau menemukan teman yang sama-sama mau belajar begitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai itu di keseharian, jadi seperti malu sendiri ya, atau takut dinilai orang, takut dijudge begitu. Kita tiba-tiba ngomong pakai bahasa Inggris, terus teman kita nanya, emang tembuni di mana begitu kan. Kadang hal seperti itu yang membuat kita merasa terjebak dan tidak bisa maju begitu. Nah, dengan adanya komunitas English Club ini pendengar, Anda bisa membuat kesalahan, Anda bisa belajar walaupun mungkin belum terlalu lancar ya dalam berbahasa Inggris, tapi sudah ada keberanian untuk berbicara. Jadinya Anda akan eager to learn dan akan mencoba kembali belajar kata-kata baru, belajar grammar, kemudian belajar mungkin istilah-istilah, idiom-idiom yang mungkin belum pernah kita ketahui, dan akhirnya nanti akan menjadi seseorang yang akan lancar dalam berbahasa Inggris. Memang tidak ada hal yang instan ya dalam belajar apapun itu pendengar, termasuk belajar bahasa. Tentunya kita juga perlu menambah kapasitas diri, kemudian berani untuk mencoba, dan mungkin English Club ini salah satu tempat yang cocok ya untuk Anda ingin belajar bahasa Inggris. Bisa dilihat juga pendengar ya di Instagram englishclub.idn, dan boleh mungkin nanti chat-chat aja sama adminnya di sana ya. Rekan-rekan saya juga ada di sana, dan kebetulan baru ikut komunitas ini sebulanan belakang dan benar-benar seru ya. Dan nanti kita akan bahas lagi beberapa komunitas yang sudah pernah on air di Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk Anda pendengar yang punya rekomendasi komunitas lain, boleh sekali WhatsApp ya di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita masih membahas mengenai komunitas-komunitas ya yang pernah on air di Pro 1 RRI Pontianak, dan semoga bisa menjadi inspirasi Anda pendengar. Apalagi ini buat Anda yang anak-anak muda ya, generasi-generasi muda yang baru ingin memulai bisnis kecil-kecilan atau ingin memulai usaha Anda sendiri begitu ya. Baru saja kemarin, tanggal berapa kemarin ya? Tanggal, apakah 3 hari yang lalu ya? Tanggal 6 Juli 2026 kemarin, kita baru saja kedatangan teman-teman dari komunitas HIPMI PT Kalimantan Barat atau Himpunan Himpunan Pengusaha Muda ya. Nah, tapi ini yang lebih khususnya lagi di perguruan tinggi pendengar. Jadi teman-teman dari HIPMI PT baru saja datang kemarin ya ke Pro 1 RRI Pontianak dan membahas apa saja yang menjadi visi misi mereka ya, yang tentunya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi kewirausahaannya. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin sudah memiliki jiwa kewirausahaan tapi bingung untuk membangun relasi begitu ya di dalam komunitas ini bisa menjadi salah satu cara Anda untuk membangun relasi Anda sendiri pendengar. Dan baru saja mereka kemarin on air ya, dan membahas bahwa HIPMI PT ini tidak hanya diisi oleh anak bos begitu ya, atau anak mami, dan menjadi kayak tempat inklusif begitu ya bagi mahasiswa yang serius ingin belajar bisnis pendengar. Nah, pengurus yang baru ini juga baru saja dilantik ya kemarin ya, baru saja on air bersama dengan kami, ada Bintang dan juga Haikal kemarin pendengar. Dan sudah ada tujuan, ada 7 kampus di Kalimantan Barat yang telah dilantik sebagai pengurus tingkat kampus, termasuk Universitas Tanjung Pura, kemudian ada Politeknik ya, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Nah, citra dan branding ini juga penting ya untuk yang namanya Anda ingin belajar berbisnis pendengar. Dan tentunya mereka juga mengadakan pembinaan atau coaching, terus ada juga kompetisi rencana bisnis dan pendampingan oleh para senior pengusaha dari HIPMI Kalbar untuk membangun mahasiswa, membantu mahasiswa untuk menyusun nanti rencana bisnis kedepannya mau bagaimana begitu ya, disusun baik-baik nanti. Nah, apalagi sekarang sudah berada di dunia digital begitu ya, bekerja sama dengan sektor perbankan untuk digitalisasi pembayaran bagi pelaku UMKM di kantin-kantin kampus misalnya. Nah, tentunya juga mereka terbuka untuk Anda pendengar ya, mahasiswa aktif dan ingin memiliki kemauan yang kuat untuk berwirausaha. Nah, sedang membuka rekrutmen juga tanpa memandang latar belakang dan juga modal, pokoknya bisa nih Anda, untuk Anda para mahasiswa aktif ya, anak-anak muda ingin bergabung di HIPMI begitu ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tepatnya yang ini perguruan tinggi ya, artinya Anda yang masih saat ini berkuliah, duduk di bangku perkuliahan dan sebagai mahasiswa aktif ingin mengembangkan relasi, ingin belajar lagi dunia bisnis dan kewirausahaan, cocok sekali. Boleh di follow juga ya pendengar ya, cari di Instagram HIPMI PT Kalimantan Barat atau HIPMI PT Kalbar. Nanti akan ketemu di sana bersama dengan Haikal dan juga Bintang ya, kalau nggak salah namanya ya. Boleh juga cek lagi di akun di channel YouTube kami pendengar, baru saja kemarin ya 3 hari yang lalu ngobras babak baru HIPMI PT Kalbar, kontribusi untuk daerah. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Mari pendengar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda ingin mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak, silakan pendengar nanti untuk bergabung ya, telepon WhatsApp ya di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini pendengar 9 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Untuk Anda yang mendengarkan lagu-lagu, ini kali ini lagu-lagu barat pendengar ya, lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Pasang telinga, kita akan bacakan nanti koleksi. Tentunya karena ini lagu-lagu barat ya pendengar, lagu-lagu berbahasa Inggris, walaupun ini nostalgia, nanti pasang dulu telinga, nanti kita akan bacakan judul-judul lagunya begitu ya. Kita ke penelpon di 734-987 terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam Mbah Kakung, bukan ya?
1: Ini betul Mbah Kakung.
0: Iya kan, udah benar. Mbak Kakung, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah, di reto ya Mbak Kakung ya?
1: Sehat semuanya ya.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Kita kru-kru yang bertugas malam ini sehat semuanya Mbak Kakung.
1: Ini lagu-lagu luar, Abang ya?
0: Iya, ini lagu-lagu luar nih.
1: Ayo aku loku lah, yaudah. Kalau begitu aku nyerah deh, aku mau masamkan.
0: Yaudah, Fatih yang pilihin, tapi Mbak Kakung maunya penyanyi pria atau wanita?
1: Cewek-cewek Bang.
0: Yang cewek, kita pilihin ini aja lah ya. Walaupun dia bahasa Inggris, tapi penyanyi Indonesia nih Mbah. Ada Anggun.
1: Oh iya, boleh.
0: Anggun pilih. Dengan Breathing ya, Pati siapin spesial buat Mbah Kakung. Sapa salam untuk siapa Mbah?
1: Ya, sapa salamnya untuk Bang Bakti dan semua untuk keluarga semuanya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga untuk semua muanya lah pendengar RRI Pro 1 Pontianak tanpa terkecuali dimanapun berada. Mm-hmm. Yang tua, yang muda, adik-adik, kakak-kakak semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Kadang-kadang gini Bang, mau nyebut nama kadang-kadang lupa gitu. Jadi jamak semuanya aja lah gitu.
0: Iya boleh.
1: Ya itu aja Bang ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kakung yang ada di reto ya, sudah membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Cik Nur, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Bahagianya Cik Nur. Malam
2: ini yang Cik Nur pada pati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Cik Nur, apa kabar?
2: Dikira, alhamdulillah baik. Pati.
0: Dikira apa Cik Nur? Dikira apa?
2: Tidak. Tadi Cik Nur tu amper tadi tu terumung gitu. Biasa kan apa nama? Tahu dah Cik Nur malam ni kayak tak sabaran dengan nunggu bakaku.
0: Iya.
2: Ayolah Cik Nur pun pilih yang cewek, dia nak sama Bion.
0: Penyanyi cewek siapa? Celine Dion ya. Celine Dion malam ini ndak mentas pula tu Cik Nur. Christina Aguilera mau enggak?
2: Kalau tak ada pun boleh buat lah. Selain daripada itu ada lagi
0: Christina Aguilera, kemudian penyanyi wanitanya ada siapa nih ya?
2: Udahlah yang tadi lah dah.
0: Boleh.
2: Kayaknya, apa?
0: Ini kayaknya kebanyakan penyanyi prianya nih Cik Nur. Nanti pada cari-cari lah ya. Christina Aguilera Heart spesial buat Cik Nur ya.
2: Ayolah.
0: Oke, boleh.
2: Buat Pati lah ya. Semoga sehat selalu. Yang terbaik buat Pati.
0: Amin, Cik Nur juga.
2: Buat siapa tadi nih? Mbah Kakung. Mbah Kakung juga. Kenapa buru-buru Mbah? Jangan buru-buru Mbah. Kayak mau ditunggu orang Mbah. Tenang-tenang Mbah. Nah, ada Hendra. Ya, tunggu lo, Cik Nur bergabung lo eh. Bergabung dengan nenek ni Pati ni. Indonesia banget. Kau pada mapi, dia pada mapi ya. Enggak pantas lah dia lo. Tunggu lo, pantau lo. Sabar lo bahas ni, bersalam lo.
0: Iya, silakan Cik Nur.
2: Buat ini lo. Buat Mak Injang Siti, Emir, buat Mak Kam, buat Aja Arfiah. Ada juga Wardi sama Mama Yohana. Buat siapa lagi ni? Buat yang di Sambas lho. Pak Usu Busri, Bang Fawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Bang T juga, Wan Usu, Wan Aci. Ada Tia, Yelak, Nia juga. Lanjut. Ada Pak Pon di Singkawang, Bang Badul di Kaltara. Ada juga Jona di Kupang. Buat Bang Deden. Lanjut, Hendra di Mempawa, ada juga siapa pergi ya? Buat Manis Manila di Pinyo, ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista, Rani Maharani, buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya juga. Ada juga Kak Nigang Korma, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Bang Suko, Tina, Emma Sirpa, Bang Junai, Abu Ana, Bang Andreopan juga, Mbak Tini. Ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Buat Bang Kiki, Bang Kiki juga, yang lain mua-mua. Sampak terkecuali yang terlewatkan, mohon maaf. Itu lupa pula Awi.
0: Bang Awi.
2: Putera Kapal. Ada juga ni lagi sebuti ni. Lupa pula Ceno. Buat Bang Rosi Nuryana. Yang lain mua-mua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya. Sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua dibungkus habis. Makasih.
0: Bungkus, iya Cik Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur, terima kasih ya sudah bergabung. Kita lanjut nih, sepertinya penyanyi-penyanyi kebanyakan penyanyi pria pendengar dari luar negeri ya. Nanti, oh ada Sarah sih tadi sebenarnya. Baik, gak apa, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memorial lagu.
0: Iya, selamat malam Kang Herman.
3: Malam.
0: Apa kabar?
3: Ada Mang. Apa sih?
0: Ya Mang, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Kang Herman gimana kabarnya?
3: Kabarnya juga damang-damang saja.
0: Damang-damang saja.
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Ikannya kesehatan walaupun ya tadi siang agak ada sedikit.
0: Kenapa
3: kurang tak sehat, tapi dengan izin Allah makan yang obat 1-2 butir itu alhamdulillah dikembalikan.
0: Alhamdulillah. Baik, malam ini kita lagu-lagu nostalgianya dari barat nih.
3: Kenapa orang barat? Kita juga orang barat. Kita juga orang barat.
0: Bener, Jawa Barat kan?
3: Jawa Barat.
0: Request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Oh iya, apa pria?
0: Penyanyi pria ya?
3: Iya. Oh,
0: yeah. Bentar, Pati bacain dulu. Ada Christian Bautista, The Way You Look At Me. Chris Delano, True Colors. Kemudian ada siapa ini? NSYNC, This Promise You. 98 Degree, You Should Be Mine.
3: Yang pertama, karena saya tertarik dengan judul pertamanya.
0: The Way You Look At Me ya, dari Christian Bautista. Oke, boleh.
3: Mantap tuh. Pertama.
0: Sampai salam buat siapa nih?
3: Saya pertama buat Abang Awi itu ya. Abang Awi, juga Abang Hendra yang di bawah. Untuk Cik Nur yang di Bakau ya. Setelah itu Bang Deddy di Sungai Duri. Setelah itu Manis Manila di Pinyo. Dan kemudian kita ke Diona di Kupang. Masa itu kita ke Sambas, ada di Sambas ada Haki Busri, ada Alimin Imanabela, ada Bang Pawadi, ada Ela, ada Bujang S juga, ada Pak Usur di Sambas ya. Masa itu kita juga masih di Sambas ini, di Simpang Empat ada Haji Rosadi, kemudian masih di Sambas di Manggi ada Lukman, di Palo Sambas ada Rubia, ada Pina. Kemudian ada Pintirati di Arung Parak. Masa itu ada Ayu di Maluku, Ayu di Maluku. Juga itu, dan setelah itu untuk Anista, sabar ya Anista ya, sabar ya, itu cobaan dari Allah. Anista itu memang padi rumahnya rubuh, rumahnya runtuh mati.
0: Tapi Kak Anistanya baik-baik aja enggak?
3: Alhamdulillah baik-baik aja. Nyaman-nyaman juga, enggak ada angin. Tidak ada ribut, tidak ada topan, tidak ada badai, tidak ada, tenang. Air pun surut, kan? Kemudian cuaca pun bagus sekali, panas. Tiba-tiba rumahnya jatuh, terduduk, gitu. Bukan mereng tapi langsung terendap ke bawah gitu.
0: Ya Allah.
3: Langsung terduduk, langsung habis semuanya, runtuh semuanya.
0: Yang penting Kak Anistanya baik-baik ya.
3: Baik-baik saja. Kalau rumahnya kan di atas sungai, di pinggir itu. Jadi dia coba tolong untuk menyelamatkan barang-barangnya yang bisa, yang sedikit yang bisa selamatkan. Kira waktu dia mau menyelamatkan tuh, tiba-tiba air laut udah pasang, air sungai itu udah pasang. Jadi seperti Mijikom dan perhatian listrik itu semuanya sudah penyelam air. Ya sementara sekarang dia numpang di rumah. Ada itu apa bos ikan yang di tepi sungai itu, ibu numpang aja ke rumah karena biar berapa lama yang penting sehat-sehat aja. Jadi sementara itu, sementara ini dia numpang di rumah. Orang pekerja ikan itu, bos ikan itu. Jadi sabar yang istilahnya, sabar ya ini sebuah ujian, mudah-mudahan Allah berikan apa namanya kesabaran dan diberikan jalan keluar lah. Amin. Itu.
0: Amin.
3: Untuk kawan-kawan, mudah-mudahan ada yang simpati, ada yang kasihan, ada yang prihatin. Kita di radio ini untuk suka-suka juga, untuk bergembira juga, tapi jangan lupakan simpati kepada kawan itu juga penting. Jadi untuk akan Tati, terima kasih ya
0: Kang
3: ya.
0: Iya Kang Herman.
3: Nah saya mau ujungin pantun boleh ya?
0: Boleh dong, sila.
3: Pantun saya begini, kemenyan ditata di tanah Malabo.
0: Cantik.
3: Cari cendawan di Kuala Marabuan.
0: Cantik.
3: Tasian Anista rumahnya rubuh.
0: Mm-hmm.
3: Marilah kawan, berilah bantuan.
0: Iya.
3: Nah, baik. Abang Yaya juga Abang Yaya.
0: Iya.
3: Nah, terima kasih Bang Fadi ya.
0: Iya terima kasih Kang Herman.
3: Ini, ada satu yang terlupa nih. Julaiha, Hamdan dan Hananya.
0: Oh iya.
3: Nah, yang lupa benar itu saya temukan. Yang belum tersebut kita minta maaf. Berarti kalau tidak nyebut berarti otaknya lupa. Itu aja.
0: Baik.
3: Terima kasih Alpati.
0: Terima kasih.
3: Sampurasun.
0: Sampes. Terima kasih Kang Herman sudah bergabung bersama kami ya. Satu lagi untuk melengkapi playlist ya. Selamat malam Ruang Rindu Makam.
4: Waalaikumsalam berbagai mau lewat lagu. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mak Kam.
4: Kabar Pati?
0: Baik. Alhamdulillah Mak Kam gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya kita semua ya.
4: Mau lagu ni?
0: Mau penyanyi pria atau wanita Mak Kam? Kita lagu lagu-lagu barat
4: wanita.
0: Nih. Lagu-lagu wanita ya. Wanita kita masih punya Chris Delano The True Colors bersama dengan Phil Collins, kemudian ada Norah Jones dengan Be My Somebody, The Course.
4: Berkawin yang kedua.
0: Yang nomor dua ya Norah ya.
4: Iya.
0: Norah Jones. Oke, okay. Sapa salam untuk siapa?
4: Makam. Salam untuk Berpati, mudah-mudahan selalu sekeluarga ya. Amin. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh.
0: Heeh, amin.
4: Assalamualaikum buat Pak Herman dari ya. Oh Pak Herman. Nah, mudah-mudahan sihat selalu Pak Herman. Bapak Yeknya buat Cik Noh kita dibakar, buah Jak Arbia. Mak yang putih di ulak-ulak kudu email, Mbak Lasiam dirasa Amu di Siantan, Anissa di Ukam, Cik Noh dibakar. Dua kali dah Cik Noh. Maklungan dah di Tangrai, El Nisan, Ismail Dua Singgi, di Jongkat, Wardi, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Pol Subuh Sidi di Sambas, Bang Dedi di Sungai Rengas, Abang Kapal, buat Bang Indropan di Jakarta, buat Wak Sangka kita di Kakap, Manis Manila, Bang Badul di Kartara, buat Bang Yahya kita di Wajuk, buat Koko Wan di Koko Wali, Darul di Mendaluk, buat Meli Wajenah, Pak Lum Japar kita dengan Nilam, Kak Julia dan dengan Bang Abdan Hantanya, di Pancabakti, Aura Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, siapa Amin Sanjaya dengan Ayah, Putra Tanggul dengan Seriknya, Bang Suko dengan Tina, di Silva, Bang Junai, Imam, Pak Herma, Pak Herma itu. Ayu Gerepa, Kak Halimah di Segedong, Rosi Nurjana di Imbun, Bang Jack kita di Sungai Kupar dengan Kak Tini, Hendra di Mempawa, buat semua-semuanya Pati yang tersapa dari Asap Pejet lah. Makasih Pati, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Kam ya sudah melengkapi playlist kita malam ini pendengar. Dan setelah ini kami masih akan lanjut lagi temani Anda dengan beragam lagu-lagu nostalgia ya. Malam ini karena ini Kamis malam Jumat, kita putarkan lagu-lagu barat tentunya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung setelah ini masih bisa ya WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349877 atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap

FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kami kembali temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan pendengar yang bergabung bersama kami mendengarkan lagu-lagu barat nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Bang Fatih.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Soalnya edisi lalu Bang Wardi enggak gabung.
1: Oh iya, ada acara keluarga di Bang. Keluarga sebelah bapak.
0: Oh, ada acara apa tuh kemarin Bang?
1: Biasa, makan-makan sih Bang.
0: Wih, seru. Kumpul-kumpul lah ya Bang Wardi ya.
1: Kumpul-kumpul.
0: Alhamdulillah. Malam ini kita bergabung dan lagunya lagi playlist-playlist lagu-lagu barat nih Bang Wardi. Mau
1: barat. Barat.
0: Mau diputarkan?
1: Lagu Westlife nih Bang, di cowok.
0: Westlife lagi kosong nih, tapi untuk musisi ya, kalau musisi vokal ya, vokal ya. Grup ini lagi ada NSYNC dengan This Promise You.
1: Kayaknya cowok semua.
0: Kalau band yang lain itu ada MLTR, You Took My Heart Away, terus ada 98 Degree, You Should Be Mine, sama Robbie Williams, Feel.
1: Oh, yang nomor 2 tadi itu Bang.
0: Yang mana tuh? Yang 98 Degree, You Should Be Mine.
1: Ah, iya iya.
0: Oke, boleh. Sapa salam buat siapa Bang Wardi, silakan.
1: Salam-salamnya pertama Bang Fatih lah ya, sama bertugas selalu juga keluarga.
0: Amin.
1: Nah, terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, buat Bang Hendra, Bang Reopan, Bang Yahya juga, Bang Awi ya. Mau Aura Pak Mo, buat Bu Ana, Makam, Manjang juga, Kak Amoy Siantan, Pak Syukur ya, Bu Tina juga, Selva, juga buat Bang Japar, belum gabung Bang Japar ya?
0: Belum nih, masih liburan kayaknya.
1: Oh, liburan ya, selalu ya Bang Japar keluarga. Nah, mungkin semua-semua kecuali ya Bang Fati ya.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Ya, buat Bang Fati saya bertugas lagi.
0: Makasih
1: Bang.
0: Iya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi sudah bergabung. Kemudian kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Manjang Siti.
2: Malam juga Fatih.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Bagi Rindu Memori Yoyot Lagu.
0: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, apa kabar?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Aman terkendali. Manjang, malam ini mau diputarkan lagu-lagu barat juga, penyanyinya pria atau wanita?
2: Ya, wanita sayang.
0: Penyanyi wanita, Fatih bacain dulu ya. Ada Kristil.
2: Ya, pokoknya itu bunda pula, Al-Fatihah. Pilihan Al-Fatih aja.
0: Fatih pilihin ya.
2: Oke. Okay. Panjang Pak pandai ngebut.
0: Boleh-boleh nanti Fatih pilihin ya. Satu lagu dari Sarah McLachlan. Untuk Manjang ya, Siti. Silakan sapa salam Manjang. Ya.
2: Salamnya buat Al-Fatih, sehat selalu keluarga ayah bundanya ya.
0: Amin.
2: Semoga selamat beraktivitas lancar. Beri Allah kesehatan. Selamat beraktivitas lancar berkah. Kita mengambil rezekinya.
0: Iya.
2: Anda mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Untuk tadi Herman Makye, terus Wardi, terus Kak Elni, Mak Ririn, terus Jaka Suara, Hendra di Mempawah. Untuk Cenor juga di Bakau. Kalau berpantun jangan sembarang ya, jaga mulut ya, jangan menyinggung perasaan orang ya Cenor.
0: Ada berpantun gak?
2: Itulah tadi tuh pantun tuh Manjangnya agak naik darah nih.
0: Berpantun di mana tadi Manjang?
2: Perempat sayang.
0: Oh, di perempat, baik.
2: Kita tuh jaga mulut tuh, santun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun, nah, setuju.
2: Bunda itu, bunda Manjang tak ada nomornya. Biar langsung radio aja.
0: Lanjut, Manjang, salpa salamnya dulu.
2: Udah sayang, semuanya sayang ya.
0: Oke, boleh.
2: Satu persatu, tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Mm-hmm.
2: Ah, ini stasiun.
0: Iya. Baik.
2: Makasih.
0: Iya, Rati. Iya, Manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti ya. Kita lanjut lagi ke penelpon, tapi sebelumnya Pati baca dulu beberapa chat ya yang ada di WhatsApp. Ada Wanaci di Sambas. Galing, kira pro dangdut kata Wanaci tadi ya. Salah. Kata Wanaci, maaf salah, Ruang Rindu ya. Katanya Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tadi lupa lalu pro dangdut katanya. Tapi salam-salamnya Pati bacain ya buat Bu Ana, Cik Nur, Manjang Siti, Aura Pak Mu, Mama Nurul, Ani Maharani, Bang Japar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Jaka Suara, Niko Ismail, Bang Dayang Padilah, Bang Herman, Iman Nabila, Alimin, Pak Subusri, Wanusu, Ella, Tia, Mama Nasa, Risa, buat semua yang dengar katanya. Baik, terima kasih Wanaci ya. Kita ke WhatsApp lagi, ada Wak Suudi Uteh juga yang menyapa Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tetap semangat katanya, yang lain dibungkus A dari A sampai Z. Dan Bang Uteh lagi kerja di Pekanbaru, minta diputarin lagu dari Tommy J. Pisa. Malam ini kita lagu barat dulu ya, Mbak Suudi Uteh ya. Nanti kita puterin mungkin lagu-lagu ada nanti Pati pilihin ya, satu lagu untuk Suudi Uteh. Kita ke penelpon dulu, 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Siapa nih ya, Bang Jaka Suara.
3: Iya,
0: betul. Iya. Bang Jaka Suara, apa kabar?
3: Alhamdulillah, capek Bang Alpati.
0: Capek.
3: Waktu malam Selasa itu kan main hujan-hujan loh kan. Pas malam Rabunya main lagi di Marta Dinata.
0: Iya. Itu Pati belum sempat datang tuh karena ada kerabat yang...
3: Tunggu-tunggu, mana Bang Alpati ini?
0: Nah, kebetulan tuh ada kerabat juga yang meninggal kemarin tuh.
3: Kan saya diminta sama tuan rumah sampai setengah 12 saja. Sebenarnya jam 12 habis selesai.
0: Iya.
3: Tapi siapa mau nonton kan hujan lebat kan.
0: Betul, pas hujan itulah dia kemarin tuh ada kerabat yang meninggal dunia. Jadi harus datang ke sana kemarin tuh Bang.
3: Kira-kira lagu ceweknya Bang Alpati, tinggal apa Bang Alpati?
0: Masih ada Chris Delano, True Colors, The Course dengan Irresistible. Yang kedua ya, The Course.
3: Terima kasih ya sampainya buat... masih kena keluarga saya tadi itu Manjang Siti itu dari sekolah almarhum suaminya. Juga Manjang Siti di Ola-Ola Kubu, juga ada Pak Karim di Jangkang 2, Imel di Kuala 2, Mbah Kakung di Reto, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kandayah ya Bang Japar juga, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Laningus di Sambas Subasana ya, ada Pak Usubusri, Bang Bawadi, juga Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia juga ya, ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu Aceh, juga ada Bang Awi di Kobar, juga ada Anis tadi Uga, juga ada Elni Chan ya, juga buat Cek Nur, tolong kalau ngomong hati-hati, karena Manjang tuh masih keluarga saya. Berpantunlah dengan santun, dengan kata-kata kita. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada Bang Jaka Suara ya. Kita lanjut lagi ke penelpon di WhatsApp. Belum siapa tadi ya? Di WhatsApp ada chat. Bentar, Pati bacain dulu beberapa chat ya. Ada Wanusu, Wanusu tadi mau bergabung ya, selain ini Wanusu ya. Kemudian ada juga Bang Ricardo dari Sambas. Malam katanya, selamat malam Ricardo di Sambas, pendatang baru nih Bang. Halo, selamat malam Bang Ricardo, salam kenal ya. Dan selamat bergabung di Pro 1 dengan Ruang Rindunya setiap malam jam 9 malam ya sampai jam 11. Katanya request lagu dari Michael Bublé dengan Home. Salam untuk biak-biak Sambas, buat Pak Uwai di Tebas, buat biak-biak Sambas, biak Tebas, biak Pemangkat, biak Sekura yang sedang mendengarkan. Katanya terima kasih. Baik, terima kasih juga Bang Ricardo yang sudah bergabung. Oke, kemudian kita ke penelpon ya. Ada siapa nih? Sudah diangkat, ada Bang Hendra di Mempawah. Selamat malam Bang Hendra, Ruang Rindu.
4: Malam Pati yang ganteng, yang cakep.
0: Terima kasih.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Oke, kita punya beberapa koleksi lagu lagu-lagu nostalgia barat nih Bang Hendra. Penyanyi wanita kita masih punya Chris Delano, The Colors, True Colors. True Colors. Oke, okay. Sapa salam untuk siapa Bang Hendra?
5: Ya, kita salam tadi ya, salam balik ya untuk Jaka Suara tadi ya. Buat Arista Nyoka dan kita dapat musik di bawah. Kasihan ya, mudah-mudahan cepat dapat bantuannya Kak Anista.
0: Iya Kak Anista ya.
5: Buat Jekno di Bakau, buat Wardi di Sungai Rengas, Yulaiha di Pancabakti sama Bang Handanya. Buat makam Kak tadi itu, makasih siapa Ana. Buat Bang Yahya, Bang Awi. Terus buat Aura dengan Pak Mo, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Untuk Bunda Siti Satina, semoga sehat selalu gak ya. Udah untuk semua lah Pati ya.
0: Baik, terima kasih Bang Hendra.
5: Buat Bang Pati, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat malam Bang Pati.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hendra yang melengkapi lagu kita. Tadi Michael Bublé, Pati cari dulu ya. Home, spesial buat Bang Ricardo tadi. Dan untuk ada pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, setelah ini ya, kita putarkan dulu beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Atau bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Barusan Can't Help Falling in Love with You dari ini bisa kita katakan versinya Michael Bublé ya. Tadi sebagai pengganti lagu yang di request sama Bang Rio Ricardo. Bang Rio Ricardo tadi requestnya sebenarnya Michael Bublé yang Home ya, tapi kita lagi gak ada nih di playlist, jadi saya ganti tadi ya, Bang Ricardo izin ya. Semoga tetap dapat menikmati. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp nih. Dari tadi udah ngantri nih, Wanusu, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Pati.
0: Iya, Wanusu, apa kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah sehat.
0: Dari tadi
1: cuaca pun panas siang hari, Bang Pati.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang masih panas nih badan ini, Bagas jemur tadi siang itu panen padi, Bang Pati.
0: Oh ya ampun, serunya panen padi tapi panas.
1: Iya. Iyalah.
0: Aduh, tapi sehat-sehat ya Wanusu ya, udah mandi.
1: Iya, sehat.
0: Udah segar.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Pati.
0: Kita segarkan lagi lah dengan lagu-lagu dari playlist Pro 1 nih. Dari tadi kan Wanusu
1: iya,
0: udah.
1: Kalau lagu barat itu biar Bang Pati yang pilihkan ya.
0: Boleh lah.
1: Saya enggak tahu judulnya, Bang Pati.
0: Ya, kita nikmatin aja lah Wanusu ya.
1: Iya, yang penting salam dulu lah Bang Pati.
0: Boleh, sila salamnya untuk siapa Wanusu.
1: Salamnya pertama buat Bang Pati yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Mbak Anista, buat Bang Japar, buat siapa nih? Mbak Anjang Siti, buat Bang Jaka Suara, buat Mbak Nurul, buat Bang Dedi, buat Bang Awi, buat Mak Tam, Ayang di Sambas, buat Ella, buat Tia, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Mak Su, buat Pak Suanan, buat Wanaci, buat Bang Ujang Cahye, buat Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pardi, Risa Alimin, Bang Ujang SK Mar, Pak Anjang, Bang Iman Nabela, buat Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Pak Ahmarwan. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wanusu. Baiklah pendengar ya, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Bu Ana kah? Bu Ana bukan ya?
2: Siapa ya?
0: Siapa ya? Takut-takut nih salahnya.
2: Tahu enggak ya?
0: Siapa nih? Kak Juleha bukan ya?
2: Sudah berkali-kali bergabung dengan Fatih, kok Fatih lupa sama kita?
0: Banyak nih yang mau diinget nih, Bu.
2: Juleha lah.
0: Ah, betul kan? Tadi Fatih udah tebak Kak Juleha nih sama Fatih. Dah lama anda gabung Kak Juleha nih di Panca Bakti ya kan?
2: Bukan tak bisa bergabung, tak mau bergabung, tak bisa.
0: Tak bisa.
2: Kadang-kadang kan HP lapar agak Fatih.
0: Oh iya betul gak? Bisa lapar juga. Tapi sehat-sehat kan Kak Juleha?
2: Sehat semua, HP pun sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Hamdan, Hana sehat semua.
2: Sehat. Pasti gimana kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Iyalah, dengar suaranya sih. Sehat semangat.
0: Sehat ya, semangat dong malam-malam ya. Malam ini kita masih dengan playlist lagu-lagu barat nih, Kak Juleha.
2: Pilihkan gak ya?
0: Pasti pilihin ya. Oke, boleh. Sambil
2: pokok mana yang suka Fatih itulah suka kita.
0: Suka semua sih. Ini semua kita putar kanti nih.
2: Iya.
0: Sapa salam aja untuk siapa nih, Kak Juleha, silakan.
2: Salamnya ini terbangun tidur nih ini.
0: Terbangun. Nah,
2: sekelap tidur tengah itu kedawahan.
0: Iya.
2: Iyalah, sapa salamnya buat wanusu ya yang ada di Sambas. Zaman kawan panen padi.
0: Iya ya.
2: Berapa kali dah minta dengan wanusu ini belum ada dia ngirim-ngirimkan
0: ini
2: padi.
0: Ini kan beras kampung tuh enak tuh.
2: Iya. Oh wanusu. Pokok salamlah buat warga Sambas semuanya tanpa terkecuali, tidak bisa sebut satu persatu.
0: Iya.
2: Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurul. Oh iya Patih loh ya sekeluarga, jangan lupa tadi mendoakan Patih sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Beserta kedua orang tuanya, saudara-saudaranya. Mudah-mudahan sehat semua ya Patih ya.
0: Amin.
2: Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Buat Bang Hendra, udah gabung ke Bang Hendra tadi?
0: Bang Hendra, udah.
2: Udah, ala kami tertidur, ada dengar abang kami nih. Ada nyapa, Patir dia nyapa adik tadi itu.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan abang Hendra ini makin sehat, makin ganteng. Tambahkan juga gemuk badan tuh bang Hen. Dia makin ganteng.
0: Tambah gemuk.
2: Makin putih. Makin dipanggil bang Teh, karena dia orang putih. Ya, mudah-mudahan sehat selalu bang Teh. Buat Cik Nur yang ada di Bakau. Buat Kak Anissa yang sabar, yang tabahlah Kak Anissa. Mudah-mudahan cepat dapat bantuan ya.
0: Amin.
2: Buat Pak Herman beserta Mak Yeknya. Pak Herman ada gabung ke?
0: Kang Herman udah.
2: Halo, siang kami ketinggalan.
0: Inilah kebangun tidur nih Mak Julia.
2: Padahal kadio kita hidup, Pak.
0: Iya. Ah, oh, terbawa mimpi lah.
2: Tidur pula.
0: Sampai terbawa mimpi kayak denger radio itu.
2: Itu maksudnya. Bang Awi. Udah mamam belum, Bang Awi? Buat Bang Yahya tuh gak mau dipanggil Bang Yahya, no, Patih.
0: Nah, siapalah, Bang.
2: Dia mau dipanggil ke Kanda.
0: Oh, Kanda. Kanda Yahya.
2: Kanda Yahya yang ada di Wajo.
0: Belum gabung tuh Kanda Yahya kita
2: nih. Nah, itulah Kanda Yahya belum gabung. Oh, belum gabung dia?
0: Belum.
2: Kirain kami tahel.
0: Belum, masih. Habis nih lah, Kanti.
2: Buat Aura Pak Mo, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Arbia, buat Kaida Pancabakti. Nah, tadi ada kawan, tadi ada tetangga sini, dia datang ke rumah. Jadi katanya dia dengar Ruang Rindu. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Iwan.
0: Iya.
2: Banyak dapat rambutan tadi Bang Iwan.
0: Iya.
2: Iya, tadi kan di sini panen rambutan. Orang yang punya Bang, depan rumah ini kan ada rambutan Bang Pace. Nah, jadi dia datang sini.
0: Iya. Oh, banyak lah rambutan.
2: Wih, masih banyak Bang Pace. 2-3 tawang masih ada.
0: Wih, banyaknya. Mau dijual ke tuh?
2: Entah dah. Mana nak jual, kurang ada semua.
0: Iya.
2: Buat Manjang Vivi dengan emailnya. Sabarlah Manjang. Yang anak namanya Cobaan Hidup. Adalah.
0: Iya.
2: Buat Bang Japar dan Kak Nila yang dah lama tak gabung.
0: Iya.
2: Buat Amoy yang ada di Siantan, sehat selalu Moy beserta Abah Umiknya dengan kawan-kawan dengan sepengajiannya. Juga buat Kak Tini, buat Yunita yang ada di Landa, Kak Manis Manila, sehat selalu ya. Kak Ani Maharani, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Sipa, Bang Junai, Mama Etik, Mama Mukmin, Mama Ririn, buat siapa lagi? Semua-semua lah Bang Fatih.
0: Iya, pokok boleh.
2: Dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Nah, buat Fatih sama bertugas.
0: Selamat malam juga.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Kak Juleha bisa bergabung ya. Sebelum kita angkat telepon, ada Mama Ririn yang gabung. Bentar Mama Ririn, berarti bacain dulu chat dari Kak Ayu di Adis. Selamat malam, katanya Ayu Greva mau request lagu I Have a Dream by Westlife. Salam balik untuk yang sudah salam dan untuk semuanya aja. Untuk Fatih, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Fatih pulang gak ya malam ini? Kayaknya mau nonton bola dulu deh. Tapi nanti tetap hati-hati kok. Makasih Kak Ayu ya. Lagunya Westlife ini kan karena kita kemarin sempat terkendala dengan playlist banyak yang hilang ya lagu-lagunya pendengar ya Westlife. Kebetulan salah satunya yang banyak hilang juga lagu-lagu Westlife. Nanti kita cariin lagu lain, atau misalnya kalau Kak Ayu ada pilihan lagu lain boleh kirim ke kami ya. Padahal ini juga playlistnya udah hampir habis nih pendengar. Boleh Kak Ayu silakan chat kembali ya. Nanti bakal Mbati bacain lagi. Lalu ada Mama Ririn alias Wasnawati Ceciri, Cici Mama Ririn nih. Selamat malam Ruang Rindu Mama Ririn.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Pati.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Lembut ya suara ini.
0: Iya ke. Kurang power artinya nih ya.
3: Suara kami yang lembut.
0: Oh iya ke, ngapa nih Mama Ririn kenapa tiba-tiba lembut nih?
3: Lembut gak Bang Pati?
0: Lembut dong, tapi ketawanya.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi ketawanya masih khas. Nah itu yang bikin senang mendengarkannya.
3: Sehat Bang Pati?
0: Sehat, Mama Ririn gimana kabarnya?
3: Tengah sehat Bang Pati.
0: Wah, itulah ngapa yang suaranya lembut tadi nih.
3: Oh. Tengah sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bang Pati.
0: Iya, semoga ya sehat-sehat semua kita Mama Ririn.
3: Iya.
0: Malam ini kok baru gabung Mama Ririn, padahal dari tadi udah ada di sini nih. Pati lihat online sih Mama Ririn kok enggak nelpon kata Pati kan. Ngantri dulu ya.
3: Iya, lo dudi-dudi sabar menunggu.
0: Iya. Lagunya masih ada sih ini lagu-lagu barat malam ini Mama.
3: Ah, pilihkannya Mama Pati. Kalau kami yang milih nanti lidah tuh terbalik, susah.
0: Aduh, sampai keseleo lidah nanti.
3: Aduh, lidah tuh pada keseleo nanti kalau nyebut.
0: Iya.
3: Nanti pilihkannya Mama Pati ya.
0: Boleh. Kalau gitu sapa salamnya jelah dari Mama Ririn ya.
3: Salamnya buat Mama Pati, sekuaja semoga sehat selalu. Kalau tak balik tidur ya situ, tak apa.
0: Iya kan? Sini ya lah kita nonton bola.
3: Nah, tidur ya situ. Mm-mm. Salamnya buat Kak Jul, makasih sapaannya. Buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Muminnya. Mm-mm. Buat Mak Yang Siti emailnya, buat Cek No, buat awal-awal sih lancar nih. Buat Kakandah Yaya, Bang Hendra, Wan Usu, mm-mm, Bang Wardi, Emma Selpa, Bang Batia, buat Mama Mukmin, Cek No, siapa gak ya? Kalau udah masuk nih, buat Bang Japa, Kak Mila, ke Arab dia tuh Bang.
0: Oh iya betul kan ya?
3: Waktu udah tak masuk-masuk tuh ke Arab dia, jauh oh, jalannya.
0: Oh iya tuh, kira naik balik aji.
3: Dah buat semua-semuanya lah ya Bang Pati ya.
0: Iya Mama Ririn.
3: Buat Bang Pati makasih. Assalamualaikum. Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ririn. Kita ke mana tadi? Ini kan baru ada 2-3 lagu nih ya. Habis ini juga Chris Delano True Colors juga akan Mbati putarkan. Kemudian ini ada Kak Ayu Greva minta diputerin lagu dari Janet Jackson aja. Janet Jackson juga ternyata terhapus. Nanti kita ganti dengan lagu-lagu dari Michael Jackson boleh nggak Kak Ayu Greva? Nanti ya Mbati puterin salah satu koleksi lagunya ya. Kemudian kita ke telepon satu lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Bagi
4: rindu, memori lewat lagu.
0: Ada makan belum Bang Awi?
4: Alhamdulillah.
0: Udah. Siapa tadi yang nanya Bang Awi udah makan? Oh Kak Juleha tadi barusan.
4: Bukan makan, mamam.
0: Mamam. Udah mamam ya tapi ya.
4: Udah mamam.
0: Alhamdulillah.
4: Mimi juga sudah Mimi.
0: Mimi kopi?
4: Minum kopi.
0: Gimana kondisi di New City malam ini Bang Awi?
4: Di sini suasananya masih panas.
0: Panas ya. Panas malam ini.
4: Ingat panjangnya punya badan.
0: Berkeringat ya. Karena kita malam ini kan lagu-lagu barat, jadi nyebutnya New City.
4: Kalau yang di luar rilis itu Daniel Sauleka ada.
0: Coba Pak cariin judul lagunya
4: Daniel
0: apa?
4: Daniel Sauleka. Don't Cry Apa My Baby.
0: Coba pasti carikan dulu ya. Sambil sapa salam nih Bang Awi.
4: Jelas pertama Basila semangat berbuka, semoga sehat walaupun selalu ya. Buat juga sehat, lancar rezekinya.
0: Amin.
4: Buat Mama Ririn yang suaranya lembut, ketawanya garing.
0: Iya kan?
4: Ketawanya garing.
0: Iya. Lucu Mama Ririn kalau ketawa tuh seru.
4: Kemudian buat Kak Juleha ya, Bang Hamdan Hana juga ya. Teman Nurul, Abu Sulan dan Raina juga. Buat Mbak Nisa ya, semoga sabar dan semoga cepat ada perbaikan lah dari pihak-pihak yang banyak ya, dapat perbaikan rumahnya. Dan terutama ya penting sampai sahabat tenang, mudah-mudahan lah rezeki ada ya kan. Kemudian buat Bang Japa, Kak Mila, buat Amo di Syamtan, buat Abah Umi juga lah ya. Kemudian Pak Wandi sepakat tua, buat Yanti Bang Sula juga ya. Buat Bang Nusul tadi ya di Sambas, ada Bang Pawani juga di Senak Wanaki, Pak Usabursi, Bang Alimin, Ella, Pia juga ya. Buat Nia juga sama, dan buat semua yang ada di Sambas semua ya. Kemudian turun ke bawah lagi ada Cekno di Bakar. Oh, Bang Deddy lama juga nak bergabung ya. Semua kabar sehat Bang Deddy ya di Sungai Duri. Mungkin beliau ni kayaknya kali.
5: Lagi di Jakarta
4: kata. Jakarta ya, ya. Biasanya beliau inilah kunjung mungkin tempat anaknya di sana ya. Buat Cekno di Bakar, buat Mael Jungkat, kemudian buat Bang Sukur Kak Tina, Mbak Emma Sefa, Bang Yunai juga ya. Buat turun ke bawah lagi, buat Mbak Nasandai, Bang Jawapan juga, Makam di Pak Reweng juga ya. Buat Jarvia, Bang Mas Pro juga di Pak Reweng. Kemudian buat Cap Aura Pak Moi, buat Wadi juga, buat Kandah Yahya di Wajok. Jadi lagunya apa Bang Wadi?
5: Lagunya nggak ketemu nih Bang.
4: Dan disalurkan nggak juga?
5: Tidak ada, habis semuanya
4: terhapus. Berarti yang ada apa?
5: Yang ada di playlist ya, malam ini dipilihkan oleh MD kita. Tadi masih ada MLTR, You Took My Heart Away, Robbie Williams, Feel, dan juga ada Jordan Sparks dengan Beauty and the Beast.
4: Robbie Williams aja.
5: Oke, boleh. Feel ya, spesial untuk Bang Awi. Oke deh.
4: Feel ya?
5: Feel.
4: Perasaan saya
5: perasaan kita yang lagi baik-baik saja alhamdulillah ya.
4: Semua orang ada perasaan banyak. Sekarang bagaimana memanage-nya lah.
5: Betul.
4: Nah, kemudian buat Ayu Kreva di mana? Di Alis ya. Buat Mbak Ayu di mana? Di Maluku Tengah ya. Udah jam berapa? Mungkin udah masuk hampir setengah satu lah ya.
5: Iya.
4: Di Maluku Tengah. Kemudian buat apa? Bu Pak Linda juga yang ada di mana? Di Palu gak lama juga gabung ya.
5: Iya.
4: Buat siapa nih? Mbak Kakung dari Resok, Mbak Kakung dari Resok.
5: Oh, perling pertama Mbak Kakung tadi.
4: Oh, Mbak Kakung udah pertama. Oh, itu kalah kita ya. Sehat-sehat Mbak Kakung ya.
5: Iya.
4: Teruslah keluarga. Dan buat, ya, buat semua lah. Oh, buat ini Kak Manis Manila yang ada di Pinyo ya, semua kalah sehat juga ya. Dan buat semua lah, mohon maaf yang belum tersapa ya, karena keterbatasan memori hanya 1 giga ya. Buat Al-Fatih terima kasih. Semangat Al-Fatih ya.
5: Iya Bang Awi juga ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali malam ini pendengar ya. Dan pengen angkat-angkat telepon lagi, tapi playlistnya udah panjang. Nanti kita puterin dulu lah ya. Kak Ayu Greva, nanti kalau mau diputerin lagu yang lain boleh kasih tahu kami. Tapi sementara nih Fatih siapkan lagunya dari Michael Jackson dengan Black or White, spesial buat Kak Ayu Greva. Dan selain nanti masih akan kami angkat lagi telepon dari Anda pendengar. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: perfect. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik pendengar, kita sampai dalam segmen terakhir ya, Ruang Rindu edisi hari ini 9 Juli 2026 dengan koleksi lagu-lagu Barat Nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak yang memang sudah tidak banyak ya playlist lagu yang ada di playlist. Tapi semoga dapat menghibur pendengar semua ya. Di segmen terakhir ini tak banyak waktunya pendengar, kita angkat telepon dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Memori Lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
1: Iya, baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Pakmu mana, Pakmu?
1: Arati agi makan deh.
0: Agi makan. Ah, makanlah dulu, Pakmu.
2: Kalau hati.
0: Iya. Kata Bang Awi, mamam dulu, ya kan?
1: Iya.
0: Iya, Kak Aura, malam ini lagunya sisa dua nih, lagu penyanyi pria.
1: Hewi ke cowok.
0: Lagu-lagu cowok semua nih.
1: Oh.
0: Masih ada dua, ada MLTR, You Took My Heart Away, sama Jordyn Sparks, Beauty and the Beast.
1: Yang penghabis ya, yang sebelah
0: Beauty and the Beast ya, spesial buat Kak Aura.
1: Apa sih lah ya.
0: Sila.
1: Tadi ada Mama Ririn, terus buat Nasi Bansu. Juga buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Kapal, Bang Mael, Bang Imran. Terus buat Bang Deddy, buat itu Bang Hendra. Terus buat Juleha sama Pak Om dan Nananya. Sarah sama Mbak Ardiantunya, Mama Nur dengan Bapak Nurnya. Panjang Siti Email, Mak Nur Ribakau, Ibu Ana, Ibu Mayani. Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Jaba, Ayla, Bang semua ya.
0: Semua-semua.
1: Yang tidak disapa, mohon maaf.
0: Iya.
1: Buat Abang, mudah-mudahan sehat ya.
0: Sehat selalu.
1: Siti balik.
2: Buat Mas Pati, sehat selalu, sekuaga.
0: Amin. Pakmu juga sehat-sehat ya. Baik. Terima kasih Kak Aura. Udah habis ya. Baik, terima kasih Kak Aura ya. Kita ke penelpon terakhir pendengar. Ada kamu di Siantan. Ada kamu ya di Siantan di WhatsApp Pro 1 Pontianak. Selamat malam, kamu.
3: Assalamualaikum, Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu ini?
3: Bila baik.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Walau ini lagunya sisa satu nih kamu, lagu dari.
3: Oke, nak lanjut.
0: Kita putarkan itulah ya. Penutup. Salam-salam jala dari kamu ini buat siapa sila?
3: Salamnya buat Umi Abah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat abang-abang kita yang lagi bertugas, tugas negara, dijauhkan dari fitnah-fitnah, dijauhkan dari orang jahat.
0: Amin.
3: Orang-orang dengki iri ya. Buat Pati, lagu spesial buat Pati ya.
0: Iya, makasih Kak.
3: Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu juga Kak Amoy di Siantan ya. Menjadi penutup persamaan kita pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini dengan lagu-lagu barat yang masih tersisa di playlist Pro 1 ya. Besok nanti kita tambah-tambahin lagi lah pendengar ya, biar makin banyak lagu yang bisa kita putarkan. Terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar yang telah bergabung. Setelah ini kita akan putarkan sisa lagu terakhir, dan nanti saya masih juga akan temani Anda pendengar di musik dan informasi hingga nanti jelang tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakinya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke gue.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren, keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adik.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini waktu menunjukkan pukul 23 lewat 52 waktu Indonesia Barat, yang mana artinya ini juga merupakan penutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Namun tak perlu khawatir pendengar, tetap bersama kami di sini karena setelah ini kami belum akan tutup siaran. Kita akan merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan memulai dengar bareng bola gembira kembali ya dari Piala Dunia 2026 di perempat final yang akan mempertemukan Prancis melawan Maroko. Nanti jam 3 pendengar, pukul 3 waktu Indonesia Barat langsung dari Boston Stadium Foxborough. Dan untuk Anda pendengar, boleh sekali nanti untuk bergabung menyampaikan skor Anda begitu ya. Kira-kira siapa yang akan jadi jagoan Anda antara Prancis dan Maroko kali ini akan mempertemukan mereka di perempat final ya, menuju ke semifinal. Dan tentunya sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati pertandingan sepak bola pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Dengan menggunakan istilah apa namanya, nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan

0: mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Kali di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pellet icing, yang mungkin itu lebih tinggi dari batu bara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat tempat dengan keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian.

Setelah kita dengarkan bersama pertandingan timnas Prancis ya melawan Maroko yang tentunya pada pagi ini sudah kami hadirkan untuk Anda, dan pertandingan ini dimenangkan oleh Prancis ya. Selamat buat pendukung tim Prancis, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita masih ajak Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Sebelum kita hadirkan Mutiara Pagi ya, kami dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan seperti yang saya janjikan, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di pagi ini Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mentair, penyiar Anda di pagi ini. Pagi yang cukup dingin ya untuk Kota Pontianak. Dan kami hadirkan sebuah bahasan yang harus Anda dengarkan ya, yakni dua perkara yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi ini kami sudah bersama Ustaz Alif Al-Fata. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Gimana kabarnya, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan mukadimah yang akan disampaikan Ustaz Alif terkait dengan bahasan kita ya, dua perkara yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada Bang Budi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadihi al-burhanuh al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-kulub wa tantaliku biha al-usub wa tarinu biha al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi ilayhi mansub. Amma ba'd, wa qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-azim wa huwa asdaqul qailin: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال آية الأخرى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama ialah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tentunya telah banyak memberikan kita karunia, hidayah serta nikmat-Nya semata, hadirin. Sehingga yang mana berkat itu semua kita pada pagi hari ini dapat kembali bertemu dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga selawat teriring salam kita senantiasa kita hadirkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah banyak pengorbanan beliau untuk agama ini. Beliau membawa risalah Islam dengan penuh pengorbanan. Beliau dicaci maki, beliau direndahkan, beliau dihina, dikatakan sebagai penyihir oleh orang-orang kafir Quraisy pada kala itu. Tak ada yang bisa dapat membalas kebaikan beliau, jasa-jasa beliau, selain kita sebagai umatnya, yakni memperbanyak membaca salawat kepada beliau, yakni dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita ialah kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Mutiara Pagi yang fa insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Tentunya ya, di subuh hari ini harapan kita ialah agar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh-subuh hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan yang Allah cucurkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Mutiara Pagi, dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai dua perkara yang membuat kita, yang membuat manusia ini semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayatnya 59, Allah Subhanahu wa taala ada memberikan peringatan kepada kita semua. Ada memberikan bidunil istina, sebuah peringatan kepada kita. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Jadi di dalam firman-Nya, di dalam ayat 59 surah Maryam ini, ialah Allah mengatakan, kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Apa kata Allah di akhir ayat tersebut? فَيْسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Maka orang tersebut akan menemukan kesesatan yang nyata. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tak menyebutkan mereka yang sesat itu ialah orang kafir. Allah tak mengatakan mereka yang sesat itu orang yang keluar daripada Islam. Tetapi orang yang sesat, kata Allah, orang yang jauh daripadaku, kata Allah, ialah disebabkan oleh dua perkara, jemaah. Apa dua perkara itu? Yang pertama yang Allah katakan ialah khulfun adu'us solah, yakni generasi atau seseorang yang gemar menyia-nyiakan solatnya. Gemar seseorang mengabaikan daripada solatnya. Sebab perintah solat ini bukan hanya sebagai perintah, akan tetapi bagaimana solat ini sebagai momen kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa solat ini penting bagi kita, penting bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya ialah karena solat ini sebagai amal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada artinya ketika kita sering bersedekah, ketika kita baik kepada manusia, baik kepada tetangga kita, hablum minannas kita baik, tapi hablum minallah kita, hubungan kepada Allah kita jelek, solatnya kita sering kita lalaikan, maka tak ada artinya. Maka solat yang pertama kali ialah amal yang paling akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuh. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Sesungguhnya amal yang paling pertama yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban adalah min amalihi sholatuh. Jadi amal yang paling penting bagi kita jemaah ialah solat kita. Maka jangan sampai bagi kita untuk menyia-nyiakan solat, jangan sampai bagi kita untuk menyepelekan solat, kerana solat adalah daripada tiang-tiang agama ini. Ketika kita bisa berhasil menjaga solat kita, terutama solat yang lima waktu ini, subuh kita laksanakan jemaah, zuhur, asar, maghrib, isyak, lima waktu ini, paling tidak lima waktu ini, ditambah dengan solat sunnah-sunnah yang lain, maka fa insya Allah kita akan menjadi manusia yang beruntung. Sesuai dengan hadis Nabi, lanjutannya ialah fa in solahat faqad aflaha wa anjaha. Maka ketika solat kita baik, solat kita istiqomah dan lain sebagainya, kita dapat menjaga solat kita, maka kita akan beruntung, selamat dan beruntunglah kita, kata Nabi. Namun sebaliknya, kata Nabi, fa'in fasadat, jika solat kita buruk jemaah, solat kita kadang-kadang bolong, kadang-kadang bahkan kita sampai rela, sampai meninggalkan solat hanya kerana sebuah pekerjaan, maka khoba wa khusirah, maka kecewa, maka merugilah kita sebagai hamba daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, solat menjadi bagian penting daripada kehidupan kita. Ketika kita melalaikan solat, ketika kita menyia-nyiakan solat, maka disitulah letak kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, mau sesibuk apapun kita, di manapun kita berada, maka kita harus mengoptimalkan waktu yang kita punya ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ialah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata hanya untuk beribadah, semata-mata hanya untuk melakukan pengabdian kita kepada Allah. Solat kita tunaikan, solat kita laksanakan. Maka ketika kita solat sudah kita tidak laksanakan, sudah kita menganggap remeh-temeh perkara solat, maka tidak ada keberkahan dalam hidup kita yang kita jalani saat ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam Quran Surah Al-Baqarah. Di Juz 2, Allah mengingatkan, apa kata Allah? Hafidhu ala salawat. Jagalah kalian semua solat. Peliharalah solat-solat, kata Allah. Wa solatil wustuh. Dan peliharalah dan jagalah solat wustuh. Maka sebagian ulama tafsir mengartikan daripada solat usul ialah solat asar. Kenapa disebut solat asar? Karena tak sedikit orang yang paling baik.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Mutiara Pagi. Di kesempatan kali ini kita masih mencoba menghubungi Ustadz Alif ya, yang tentunya sedang tadi memberikan bahasannya terkait dengan tema kita di pagi ini. Kita break dulu ya, dan pastikan terus bersama kami di Mutiara Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di par.

0: Semangat ya manggungnya.
1: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dan tadi sempat ada kendala ya di pagi ini. Dan langsung saja kita sapa kembali Ustadz Alif di pagi ini. Ustadz, gimana mungkin bisa langsung melanjutkan bahasanya tadi begitu Ustadz?
1: Baik, Bang Budi, maaf tadi mati lampu di sini Bang Budi.
0: Baik, silakan Ustadz. Ya.
1: Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kita membahas mengenai perkara pertama, yaitu orang yang menalaikan sholat. Jadi orang yang menalaikan sholat ini sungguh bukan sesuatu dosa yang dapat kita remehkan jemaah. Mungkin sekarang banyak kita ya, orang-orang itu sudah menganggap orang yang tidak sholat, sudah menganggap meninggalkan sholat itu sebuah dosa yang dosanya tidak besar. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Kabair, karangan daripada Imam Adz-Dzahabi, bab meninggalkan sholat, di situ dikisahkan bahwasannya ada seorang wanita Bani Israel pergi menjumpai Nabi Allah Musa alaihissalam. Pada suatu ketika, bertemulah wanita Bani Israel itu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Seraya mengatakan kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Nabi Allah Musa," kata wanita tersebut, "sungguh aku telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar.

0: Namun sekarang aku telah bertobat. Aku mohon kepadamu, wahai Nabi Allah Musa, agar Tuhanmu, agar Allah mengampuni dan menerima taubatmu. Langsung setelah itu, Nabi Allah Musa AS pun bertanya kepada wanita Bani Israel itu. Apa kata Nabi Allah Musa AS? Wahai wanita, dosa apakah yang telah engkau perbuat sehingga engkau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dijawab oleh wanita tersebut, wahai Nabi Allah Musa AS, sungguh aku telah melakukan suatu perbuatan yang sangat besar, yaitu aku telah berzina. Setelah berzina, aku melahirkan seorang anak, bahkan tak hanya melahirkan seorang anak, lalu aku membunuh anak daripada hasil zina itu. Maka apa respon daripada Nabi Allah Musa AS? Spontan Nabi Allah Musa AS murka kepada wanita tersebut. Hai wanita, pergilah engkau dari sini, jangan sampai lantaran perbuatan dosa yang engkau buat justru menurunkan azab yang Allah turunkan kepada kita semua. Murka Nabi Allah Musa, jangan sampai perbuatan yang engkau buat menurunkan azab yang sangat besar. Dengan sebab perbuatan yang si wanita tersebut lakukan, maka wanita tersebut pergi meninggalkan Nabi Allah Musa AS dengan penuh hati yang sangat-sangat galau, dengan hati yang sangat sedih, lantaran Nabi Allah Musa tidak menerima permintaan yang dimintakan oleh wanita tersebut. Maka tak lama daripada itu, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Wahai Musa, aku telah dapat pesan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apakah engkau tidak tahu ada satu dosa yang dosanya jauh lebih besar daripada perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut? Maka Nabi Allah Musa AS pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa keburukan, apa dosa yang dosanya jauh daripada dosa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Maka apa kata Jibril alaihissalam? Dosa yang jauh lebih besar dosanya ketimbang dosa yang dilakukan oleh wanita tersebut ialah dosa meninggalkan solat secara sengaja. Waliyahubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari kisah singkat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa dosa yang kita sekarang anggap remeh, dosa yang kita anggap sekarang bukan dosanya tidak besar, justru itu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita, kita perhatikan solat kita, kita jaga solat kita, kita istiqamahkan solat kita. Maka ketika kita mampu menjaga solat kita, fa insya Allah, Allah pun menjaga kehidupan kita. Nah, ini perkara pertama yang akan mendapati kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menalaikan solat. Kemudian perkara kedua yang membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kata Allah, wattaba'u syahawat. Seseorang yang gemar mengikuti hawa nafsunya. Maka ketika seseorang itu gemar mengikuti hawa nafsu, maka seseorang itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang itu menjadikan nafsunya sebagai tuhannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sehabis sepulang perang Badar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah raja'tu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Jadi kata Nabi, kita semua telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bingung karena posisinya sehabis perang Badar yang perang sangat besar. Justru kata Nabi, kita setelah perang kecil ke perang besar. Maka bertanya para sahabat, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang besar itu ya Rasulullah? Bertanya para sahabat. Maka Rasulullah menjawab, qul jihadun nafs. Jihad yang besar itu ialah jihad melawan hawa nafsu kita, jihad melawan diri kita ini. Maka perkara yang penting bagi kita untuk zaman sekarang ialah menjaga nafsu kita. Bukan berarti kita sebagai umat Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Bukan. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Akan tetapi Islam, bagaimana Islam mengatur kita untuk kita dapat mengendalikan nafsu kita, agar kita dapat menundukkan nafsu kita. Maka ketika kita dikendalikan oleh nafsu, kita diperbudak oleh nafsu, apa kata Allah? Ula'ika kal an'am. Maka kita sebagai seperti seperti binatang, balhum adun, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kapan ketika kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai seperti raja, seperti Tuhan? Namun sebaliknya, ketika kita dapat menundukkan hawa nafsu, ketika kita dapat mengalahkan hawa nafsu, maka kita akan mulia, maka kita akan seperti malaikat. Ketika kita menang dalam memenangkan pertempuran ini, yaitu melawan diri kita, hawa nafsu. Maka kata, sebab kalau kita mengacu daripada Al-Quran, nafsu itu ada jenisnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Setidaknya kata Imam Ghazali, beliau mengatakan bahawa nafsu ada, nafsu itu ada tiga. Yang pertama itu nafsu ammarah, nafsu yang terus ingin mengajak kepada keburukan, gemar melakukan kemaksiatan, gemar berzina, minum khamar, judi, narkoba dan lain sebagainya. Ini sesuatu nafsu yang membutakan dari segala kebaikan. Ini jenis nafsu ammarah. Dan nafsu la ammarah itu isu. Sesungguhnya nafsu itu terus mengajak kepada keburukan. Ini jenis nafsu yang pertama. Nafsu yang terus mengajak kepada keburukan. Kemudian ada tingkatan yang naik kita sedikit, yaitu nafsu lawamah, jemaah. Jadi Allah mengatakan di dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsi lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali perbuatannya. Naik sedikit tingkatannya, yaitu nafsu lawamah. Jadi ketika seseorang itu kadang maksiat, kadang taubat. Kadang dia maksiat, dia paginya dia pacaran, dia malamnya taubat. Tapi dia itu ada menyesali perbuatannya. Ya, inilah nafsu lawamah. Nafsu yang menyesal. Tapi dia sangat sulit untuk keluar daripada nafsu tersebut. Kemudian ada nafsu ketiga. Nafsu yang naik tingkatan lebih tinggi. Yaitu nafsu mutmainnah. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang, dia sudah berada di makom yang ridho, ikhlas, tenang ketika menjalani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkatan nafsu kita. Maka bagi kita umat yang dikaruniai, makhluk yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan nafsu, maka sepatutnya bagi kita untuk dapat menundukkan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu, akan tetapi menundukkan hawa nafsu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, sebuah doa. Jadi apa doanya? Agar kita dapat menundukkan, agar kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Doa yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Doanya ialah, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar. Maka kita sering-seringlah membaca doa ini agar kita dapat mengalahkan hawa nafsu yang ada diri kita. Maka perkara dan perkara pertama dan perkara kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, itu saling berkaitan. Maka ketika perkara pertama itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak baik, kita solat kita rusak, solat kita tak pernah baik, maka menjadi kita akan menjadi pribadi yang gemar wattaba'u syahwat, kita akan menjadi pribadi yang gemar mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena solat kita tidak beres. Maka ketika solat kita beres, solat kita istiqomah, solat kita benar, maka kita akan dapat menundukkan hawa nafsu itu. Karena hikmah daripada kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk solat ialah innas solata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sungguh solat itu mencegah daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Apa itu fahsya'? Fahsya' itu segala keburukan yang bersumber dari hawa nafsu seperti LGBT, berzina, homoseksual dan lain sebagainya. Itu fahsya. Mungkar itu apa? Mungkar itu perbuatan yang kita menganiaya orang. Kita zalim kepada orang. Kita berbuat seperti zalim kepada orang. Kita menganiaya, kita ngolok-ngolok orang dan lain sebagainya. Itu mungkar. Kita korupsi, itu juga termasuk mungkar. Nah, jadi antara perkara pertama dan perkara kedua, antara solat dan nafsu ini saling berkaitan. Ketika kita mampu menjaga solat kita, maka kita akan dapat mengontrol hawa nafsu kita. Namun sebaliknya, ketika kita solat kita sudah tidak benar, solat kita sudah tidak istiqamah berjamaah, maka kita akan menjadi pribadi yang gemar mengikuti hawa nafsu kita. Maka apa kata Allah di akhir ayat tersebut? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ وَيَّا. Maka kelak mereka akan menemukan kesesatan yang nyata. Kelak kita akan tersesat ketika dua hal, dua perkara ini ada dalam diri kita. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta? Agar diistiqomahkan solat, agar Allah memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, diberikan kekuatan untuk dapat menundukkan daripada hawa nafsu ini. Jadi inilah dua perkara yang harus kita jaga, dua perkara yang harus kita hindari dalam hidup kita, agar kita tidak menjadi manusia, menjadi pribadi yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Fas Bang Budi. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz Alif. Pembahasannya yang cukup mendalam, dua perkara yang ternyata membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah memang dua perkara ini memang sering terjadi dan mungkin tanpa kita sadari sering kita lakukan begitu, Ustaz?
0: Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang ya, Bang. Perkara pertama dan kedua ini sudah banyak kita temukan, Bang. Orang banyak sudah menyia-nyiakan solatnya. Sudah ketika azan berkumandang, banyak dia tak menghiraukan. Bahkan sampai waktu solat sudah terlewat, dia tak melaksanakan solat. Sudah menganggap hal yang lumrah, meninggalkan solat ini sebagai hal yang lumrah, Bang. Namun ketika seseorang itu, terutama bagi saya anak muda, ketika seseorang itu anak muda solat, dia solat tepat waktu, apa kata kawan-kawannya? Anda ini sangat alim. Ini standar yang sangat menurun, Bang. Solat dikatakan alim. Solat itu bukan standar orang alim, Bang. Solat itu pengakuan kita sebagai hamba Allah. Solat itu kewajiban. Maka solat ini yang paling banyak apa ditemukan, yang paling banyak orang lalaikan, solat dan hawa nafsu.
1: Begitu ya, Ustaz ya. Ada tidak, Ustaz, kira-kira kalau dampaknya begitu, kalau misalkan kita lakukan ini terus-menerus begitu, Ustaz?
0: Ya, yeah. Baik, dampak ketika kita buat perkara ini, kita tak bisa kita kontrol, tak ada perubahan diri kita. Maka dampaknya itu, yang pertama itu sesuai dengan ayat tadi, maka kita semakin pasal bayan ponawin ya, maka kita akan disesatkan oleh Allah. Kita akan jauh daripada Allah. Dan adapun kalau kita melihat dalam kitab-kitab, salah satu ketika kita meninggalkan solat, dampaknya apa? Itu keberkahan hilang daripada hidup kita. Hidup kita tidak berkah, Bang Ubi. Hidup kita yang kita lakukan sia-sia di mata Allah. Hidup kita yang kita lakukan tak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena pokok daripada agama kita ini ialah solat. Kita menjadi solat. Kemudian ketika kita terus mengikuti hawa nafsu kita, terus kita mengiyakan. Karena sifat daripada nafsu ini, Bang Ubi, ketika kita mengiyakan apa kata nafsu, maka nafsu itu semakin membesar. Nafsu itu semakin menggenggam, membesar dalam jiwa kita. Namun sebaliknya, ketika nafsu itu kita kecil, kita tundukkan dengan ibadah kepada Allah, maka sifat nafsu itu akan mengecil, akan tertutup, terkunci dia. Maka dampak daripada kita gemar mengikuti hawa nafsu itu, kita akan menjadi pribadi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat tadi.
1: Ustaz, kalau misalkan memang kita sudah jauh dari Allah begitu, agar kita lebih mungkin lebih dekat begitu kepada Allah, apa yang harus kita lakukan, Ustaz?
0: Ini bahasanya bagaimana kita hijrah kita ya, Pak
1: Mudi. Iya, betul.
0: Jadi memang kalau kita mengacu daripada ayat tersebut, ayat kelanjutannya, Pak Mudi, di dalam Quran surah Maryam ayat ke-60 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman nih. Illa tadi kan ayat 59 ini membahas tentang orang-orang dua perkara yang sesat yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat selanjutnya apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan. Jadi kecuali beritalah orang-orang yang bertaubat. Illa man taba, orang-orang bertaubat, wa amana, orang-orang yang beriman, wa amila salihan. Nih, jadi ada tiga amalnya, Bang. Ketika kita ingin melakukan perubahan dalam diri kita, ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka tiga amalannya ialah taubat. Kita sesali perbuatan kita, kita menyesal, kita minta ampun kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kita bertobat, kita mengakui bahawa diri kita ini banyak sekali khilaf. Karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. manusia ini tempatnya salah dan lupa. Karena kita khilaf, maka banyak-banyaklah bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Lalu langkah yang kedua ialah kita pasti kita mengakui, kita beriman kepada Allah. Kita kuatkan keyakinan kita. Kita kuatkan keyakinan kepada agama Islam. Dan yang ketiga ialah kita beramal soleh. Kita memperbanyak amal-amal soleh kita, ibadah kita, kita benarkan hubungan kita kepada Allah, bagaimana kita solat kita. Nah, ketika tiga ini kita lakukan, maka insyaAllah peribadi kita akan semakin menjadi peribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
1: Masya Allah. Ustaz, kita berada di ujung kebersamaan kita ini, Ustaz Alif. Ya, mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, bagaimana mungkin kita lebih dekat lagi kepada Allah dan tentunya tidak menjauh lah ya, Ustaz ya. Silakan Ustaz.
0: Baik, memang bagi kita terutama anak muda yang menonton ini, jamaah sekalipun, memang taat di waktu ini di zaman sekarang tidak sama taat di zaman dulu. Sekarang zamannya, waktunya semakin maksiat di mana-mana. Maka kata Imam At-Tha'ilah As-Sakandari, beliau mengatakan, siru ilallahi urjan. Teruslah berjalan kepada Allah, urjan wa makatir. Walaupun kita menuju kepada Allah dalam capek, dalam keadaan tertatih-tatih, walaupun dalam keadaan perangkak-rangkak. Siru ilallahi urjan. Teruslah berjalan kepada Allah. Jangan kita mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Kita ingin berubah, kita ingin hijrah. Diomongkan di apa? Banyak orang-orang akan orang-orang sebagai ujian kita daripada hijrah itu. Maka jangan kita hiraukan, fokus kepada diri kita. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tak merubah sebuah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubah dirinya sendiri. Jadi perubahan itu ada dalam diri kita. Perubahan itu ada dalam jiwa kita, badan kita. Maka lakukan perubahan itu. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan harus merangkak-rangkak, walaupun dengan capek-capek. Mungkin seperti itu, Pak Umi.
1: Barakallah, terima kasih Ustaz Alif atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan selalu dekat kepada Allah. Terima kasih Ustaz Alif atas ilmunya. Mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi ini. Dua perkara yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita Penting.
1: Seorang pria tersengat arus listrik saat memanjat tiang listrik di Jalan Purnama, Kota Pontianak.
2: Jadi kami datang dengan teman-teman ambulans yang lain juga masih di atas. Jadi nunggu pihak PLN juga di lokasi kan.
1: AMSI Kalbar gelar UKJ 2026 untuk tingkatkan kapasitas jurnalis.
3: Itu dua program yang AMSI miliki, yaitu membuat konten yang baik dan bagaimana membuat bisnis berkembang.

Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Diduga hendak mencuri kabel, seorang pria justru tersengat arus listrik saat memanjat tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara.
1: Seorang pria berinisial R tersetrum saat berada di atas tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang. Polisi menduga pria tersebut hendak mencuri kabel yang terjuntai. Warga yang melihat korban tersangkut di tiang listrik segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Polisi bersama relawan ambulans, petugas pemadam kebakaran, PMI, dan pihak PLN kemudian melakukan proses evakuasi. Korban berhasil diturunkan dari tiang listrik dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara karena mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nurhasana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga hendak mengambil kabel listrik yang terjuntai menggunakan alat pemotong berupa tang. Namun saat beraksi, korban diduga terpleset hingga tersengat listrik.
2: Di sana sudah ramai warga dan memang ada warga yang tersetrum di tiang listrik. Dan indikasinya bahwa warga ini akan mengambil kabel yang terjuntai karena sudah ada membawa alat pemotong, yaitu tang. Namun kemudian yang bersangkutan terpleset dan menyangkut di tiang listrik.
1: Polisi juga menyebut korban berinisial R merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari komunikasi awal, korban mengaku pernah melakukan aksi serupa sebelumnya. Keterangan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, relawan ambulans, Riam, yang ikut dalam proses evakuasi mengatakan penanganan korban harus menunggu kondisi jaringan listrik dinyatakan aman oleh pihak PLN sesuai dengan prosedur keselamatan.
3: Kalau kita lihat dari itu masih sadar sih, Pak. Untuk kondisinya masih sadar di tiang listrik. Jadi kami datang dengan teman-teman ambulans yang lain juga masih di atas. Jadi nunggu pihak PLN juga di lokasi kan. Jadi tidak sembarangan kita evakuasi. Jadi ada SOP-nya juga di lokasi untuk penanganan evakuasi korbannya.
1: Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara. Sementara itu, polisi masih berkoordinasi dengan pihak PLN serta mendalami dugaan percobaan pencurian kabel dalam peristiwa tersebut. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Lokasi Purnama 2.
0: Ya, memasuki musim kemarau, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu garda terdepan dalam pemantauan bencana adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Kalimantan Barat yang siaga selama 24 jam dan berikut laporan selengkapnya.
1: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulan Bencana atau Pusdalops BPD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pemantauan dan penyebaran informasi tentang kebencanaan. Pemantauan ini untuk memastikan respon cepat terhadap setiap kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Operator Pusdalops BPD Kalimantan Barat, Alang, mengatakan petugas Pusdalops bertugas memantau berbagai potensi bencana, menerima laporan dari BPBD, kabupaten dan kota, serta melakukan verifikasi data sebelum diteruskan kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan.
5: Yang dipantau titik panas, titik panas kalau seandainya terdetek di satelit, mungkin nanti tim akan mengumpulkan drone check satgas darat di pusat darat. Kalau seandainya ini kan kalau satgas darat biasa cepat juga turunnya. Satgas darat begitu kedetek di satelit mereka langsung turun kayak TNI, Polri, Mangkala, BPBD juga biasa.
1: Selain itu, Pusdalops juga menyusun laporan situasi kebencanaan, mengoperasikan sistem informasi, serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan informasi dari lembaga teknis seperti BMKG. Seluruh data yang dihimpun menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana. Alang mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan kejadian bencana maupun potensi bencana di lingkungan sekitar. Menurutnya, laporan yang cepat dan akurat akan membantu mempercepat respon dari petugas sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, sebuah musibah menimpa seorang warga di tepian Sungai Kapuas, Pontianak Barat. Rumah milik Ibu Ani, seorang wanita paruh baya berusia 57 tahun, roboh secara tiba-tiba pada Senin kemarin saat dia tengah bersantai mendengarkan radio di kediamannya, dan berikut laporannya.
6: Musibah tak terduga yang menimpa seorang wanita paruh baya bernama Ani terjadi di Gang Alpukat, tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Ani harus kehilangan tempat tinggalnya setelah rumah yang ia huni roboh secara tiba-tiba pada Senin kemarin. Ani tak menyangka rumahnya roboh saat ia beristirahat sambil mendengarkan radio. Beruntung ia berhasil selamat tanpa cedera meskipun bangunan rumahnya ambruk seketika.
7: Saya tuh habis masak ya jam 2 siang. Habis itu saya duduk, habis itu saya tengah buka radio gitu ya, dengar-dengar lagu gitu kan. Tak tahu bunyi kresek-kresek gitu ya, jadi sangka-sangka anak-anak main layang. Dan saya lihat makin sehari makin jadi, makin kuat deh. Tahu langsung turun ke bawah saya. Ya Allah, saya bilang, saya tengah duduk, enggak bergerak duduk saya tuh.
8: Tapi Bu, enggak apa-apa Bu ya?
7: Enggak, Alhamdulillah.
6: Menanggapi musibah ini, pemerintah kota Pontianak langsung bergerak cepat ke lokasi. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan telah meninjau langsung lokasi kejadian bersama Dinas Perkim, Dinas Sosial, serta BPBD Kota Pontianak. Bahasan memastikan bahwa rumah milik Ani akan segera diperbaiki oleh Dinas Perkim agar kembali layak huni. Pemerintah juga sempat menawarkan tempat tinggal sementara di Rusunawa, namun Ani memilih tinggal di rumah kerabatnya untuk sementara waktu.
9: Kami bersama dinas terkait, Lurah, Camat ya, Camat sama Perkim dan BPBD turun ke meninjau rumah yang roboh. Ini adalah musibah yang terjadi terhadap warga di sekitar Yuka, di dekat sungai. Dan insya Allah ini akan segera kita perbaiki melalui dinas Perkim. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi ke depan. Dan kita terus awasi rumah-rumah yang memang seperti ini. Seperti ini kondisinya yang memang berdekatan dengan sungai dan ini rawan. Dan ini butuh perhatian dan butuh kerjasama masyarakat terus memberikan informasi, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi.
6: Bahasan menambahkan bahwa pemerintah kota Pontianak kini menginstruksikan para lurah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah-rumah di bantaran sungai yang kondisinya lapuk atau miring. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini agar musibah serupa tidak kembali terulang. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, kolaborasi perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat dan Lanus Padio diwujudkan melalui kegiatan donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 ini menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kalimantan Barat, dan berikut laporannya.
11: Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Supadio menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini merupakan donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI ke-79 Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan TNI AU dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan donor darah serta didukung fasilitas rumah sakit. Melalui kerjasama ini, HK Kalbar menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.
12: Hari ini kita bergabung sama-sama untuk melaksanakan, mudah-mudahan target kita tercapai, mungkin terbaik, yang itu yang kita harapkan supaya bermanfaat untuk masyarakatnya yang membutuhkan.
11: Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kolaborasi pertama bersama HK Kalbar menjadi bentuk nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat. Lanut Supadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung kegiatan tersebut.
13: Dan ini menurut kami adalah energi yang luar biasa. Kemanfaatan kami lihat di masyarakat sungguh antusias. Dan ini targetnya semoga akan semaksimal mungkin, karena dari Angkatan Udara sendiri kita datang kurang lebih 300 sampai 400 personil untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin memerlukan, kebetulan yang sedang sakit, semoga bisa segera disembuhkan.
11: Sementara itu, pengurus PMI Kota Pontianak Sugiyoto mengapresiasi sinergi antara HK Kalbar dan Lalu Supadio dalam penyelenggaraan donor darah massal yang melibatkan masyarakat umum serta personel TNI Angkatan Udara. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat ketersediaan stok darah yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan.
14: Di mana kegiatan donor darah ini adalah sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak ini. Oleh sebab itu, kami PMI mendukung penuh kegiatan donor darah ini, dan kami selalu siap dalam kegiatan ini supaya semua berjalan dengan lancar dan kebutuhan darah di Kalimantan Barat ini dapat terpenuhi.
11: PMI Kota Pontianak berharap target penghimpunan 1.000 kantong darah dapat tercapai melalui dukungan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu menjaga ketersediaan stok darah, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong dalam memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di Kalimantan Barat. Syarosani melaporkan.
0: Ya, dalam upaya peningkatan kompetensi para jurnalis di wilayah Kalimantan Barat, AMSI Kalbar menggelar uji kompetensi jurnalis UKJ 2026. Melalui UKJ ini diharapkan para jurnalis Kalbar memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kapasitas jurnalis di media masing-masing. Dan berikut laporannya.
15: Berlangsung selama 2 hari, dari 8 hingga 9 Juli 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar, uji kompetensi jurnalis diikuti peserta dari berbagai jenjang dari muda, madya, dan utama. Melalui UKJ AMSI 2026 ini diharapkan para jurnalis dapat meningkatkan kapasitas jurnalistik untuk media masing-masing. Ketua AMSI Kalimantan Barat Muhlis Suheri mengatakan uji kompetensi jurnalis atau UKJ merupakan bagian dari komitmen AMSI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para jurnalis di Kalbar dan memiliki komitmen secara bersama dalam meningkatkan kapasitas jurnalis.
16: UKJ ini adalah bagian dari bagaimana AMSI memiliki komitmen untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga tentu saja bagaimana AMSI ini membuat program yang bisa mensejahterakan anggotanya, tentu juga bagaimana membuat konten yang baik. Itu dua program yang AMSI miliki, yaitu membuat konten yang baik dan bagaimana membuat bisnis berkelanjutan. Nah, UKJ atau UKW ini adalah bagian dari program itu.
15: Muhlis berharap agar para peserta UKJ AMSI dapat menyelesaikan uji kompetensi dengan baik, sehingga ke depan para jurnalis dapat melaksanakan nilai-nilai jurnalistik serta memiliki kapasitas yang lebih baik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, mengatakan uji kompetensi jurnalis UKJ dapat memberikan efek kepada mutu dari suatu pemberitaan. Menurutnya, dengan adanya kedalaman materi dan akurasi data, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan dari jurnalis atau wartawan.
17: Ini ada dari jenjang muda, madya ke utama, ya. Masing-masing harus meningkatkan kompetensi, dan ini nanti akan sebenarnya berefek kepada mutu dari pemberitaan, tulisan, ya, yang menyangkut kedalaman suatu materi, akurasi suatu data, maupun etik yang terus dijaga. Dan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ditulis oleh rekan-rekan wartawan maupun jurnalis, yang akhirnya akan juga membawa manfaat besar bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam turut serta melaksanakan pembangunan.
15: Melalui UKJ AMSI Kalbar diharapkan dapat lahir produk-produk jurnalistik yang baik dan lahir jurnalis-jurnalis yang memiliki integritas yang baik di bidang jurnalistik. Wilhelmus melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama Septika. Silakan Septika.
19: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Sepadi Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Jumat 10 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi, siang, sore hingga malam dini hari nanti sebagian besar wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 174 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks karhutla dalam satu minggu ke depan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram atau YouTube kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan saya, Setika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama para kawan Septika.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi.

0: bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saya Budiman Tahir menemani Anda di pagi ini, dan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pun sudah siap menemani Anda ya dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa di Sambas, ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
4: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
2: Baik, terima kasih EL. Dan kita menuju ke Sanggau. Di pagi ini ada Dini. Selamat pagi Dini.
5: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Dini. Dan juga di RRI Sintang ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi.
6: Selamat pagi kembali Budi, rekan-rekan, semua dan pendengar dimanapun berada ya.
2: Baik, ya terus suaranya agak kecil ya, mungkin bisa di-upkan lagi. Dan di pagi ini juga saya sapa di Antikong ya. Di pagi ini saya belum mendapatkan kendala ya mungkin ya. Oke, baik. Kita masih menunggu seperti apa ada rekan saya Faisal di Antikong ya, yang saat ini masih off cam. Dan sambil menunggu, mendengar kami adakan informasi pertama dari Kota Pontianak sebelum kita melangkah atau mendengarkan berbagai informasi lainnya, di mana seorang pria berinisial R ini tersetrum saat berada di tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang, dan polisi menduga pria ini hendak mencuri kabel yang terjuntai. Warga yang melihat korban tersangkut di tiang listrik segera melaporkan kejadian ini kepada petugas. Polisi bersama relawan ambulan, petugas pemadam kebakaran PMI dan pihak PLN kemudian melakukan proses evakuasi. Korban ini berhasil diturunkan dari tiang listrik dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nur Hasana mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga hendak mengambil kabel listrik yang terjuntai menggunakan alat pemotong berupa tang. Namun saat beraksi, korban diduga terpeleset hingga tersengat listrik. Polisi juga menyebut korban berinisial R ini merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari komunikasi awal, korban mengaku pernah melakukan aksi serupa sebelumnya. Keterangan ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, relawan ambulan Rian yang ikut dalam proses evakuasi mengatakan penanganan korban harus menunggu kondisi jaringan listrik dinyatakan aman oleh pihak PLN sesuai dengan prosedur keselamatan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan bersama kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Kita beralih ke Sambas, di mana 25 operasi penanganan karhutla dilakukan di Sambas selama semester pertama 2026, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
4: Baik Budi dan juga rekan-rekan juga pendengar, untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas, yang mana memang untuk ancaman karhutla di Kabupaten Sambas ini memang juga masih menjadi perhatian serius selama musim kemarau 2026. Dan sepanjang Januari hingga Juni 2026, tim Manggala Agni bersama sejumlah instansi terkait ini juga terus melakukan upaya penanganan di berbagai wilayah rawan. Selain pemadaman, berbagai langkah pencegahan ini juga diperkuat untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran, yang tentunya ini juga dapat berdampak begitu ya pada lingkungan, kesehatan masyarakat dan juga aktivitas ekonomi. Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang melalui Kepala Regu Pondok Kerja Sambas, Redi, dia mengatakan selama 6 bulan pertama tahun 2026 ini telah dilaksanakan 25 operasi penanganan karhutla di Kabupaten Sambas, Dan untuk luas lahan yang terdampak ini diperkirakan ini mencapai sekitar 250 hektar. Namun untuk seluruh kejadian ini juga berhasil dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Dan menurutnya upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat peduli api ataupun juga MPA. Kegiatan itu diwujudkan melalui pelatihan bagi anggota MPA di Desa Selakau Tua serta juga sosialisasi pencegahan karhutla kepada pelajar di SMK Negeri 1 Selakau Timur. Dan dia juga menilai untuk keterlibatan masyarakat ini juga menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini. Lebih lanjut, Manggalakni ini juga terus memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri dan juga pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti di Kecamatan Teluk Keramat, kemudian juga diikuti dengan Tangaran dan juga Paloh, yang mana memang untuk kawasan tersebut ini dilakukan pengecekan sumber air serta penyusunan peta partisipatif sebagai bagian dari langkah antisipasi. Budi.
2: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas ya. Kita menuju ke rekan saya lainnya, kita ke Sanggau terlebih dahulu, di mana pasokan melimpah, harga cabai di pasar Sanggau anjlok, dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
5: Oke, baik Budi, ini salah seorang pedagang di pasar Sanggau Wida mengungkapkan harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan yang signifikan dalam sepekan terakhir. Dan penurunan harga terjadi hampir merata pada cabai besar, cabai keriting, hingga cabai rawit seiring meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar. Dan kondisi tersebut juga berbeda dibandingkan beberapa pekan sebelumnya ketika harga cabai masih berada pada level yang lebih tinggi dan melimpahnya pasokan membuat persaingan antar pedagang ini semakin ketat ya, sehingga harga jual pasar, harga jual juga harus disesuaikan agar stok yang tersedia dapat segera terserap oleh pembeli. Dan peningkatan pasokan membuat pedagang tidak lagi kesulitan yang memperoleh stok dari pemasok, dan ia juga menyebutkan situasi tersebut juga memberi keuntungan bagi konsumen karena dapat membeli cabai dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya. Budi.
2: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Bulog menjamin pasokan pangan Sintang melalui tetap aman. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan.
6: Ya baik, rekan Budi dan pendengar, di mana Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman. Bahkan Bulog juga menjamin cadangan pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin juga mengatakan pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Bulog juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin juga menjelaskan meski stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan juga Melawi. Sekian informasi pertama dari Sintang, Budi.
2: Baik, terima kasih Yeftro, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan pemirsa, kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar sesaat lagi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya, dan kita menuju ke Kota Pontianak kembali, di mana kami informasikan perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Spadio menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini menjadi donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus merupakan rangkaian peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-79. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan Lanut Spadio dipilih karena memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan donor darah serta didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Melalui kerjasama ini, panitia menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Sementara Komandan Lanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kerjasama perdana dengan HK Kalbar merupakan wujud sinergi TNI Angkatan Udara bersama masyarakat. Dalam kegiatan ini, Lanut Spadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung pelaksanaan donor darah massal. Sidik berharap tingginya partisipasi masyarakat dapat membantu mewujudkan target 1.000 kantong darah. Menurutnya, pengabdian TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita kembali menuju ke Sambas, di mana Festival Berindu Keris meriahkan hari jadi Kota Sambas ke-395. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Budi dan juga pendengar. Halaman Istana Al-Wazukibillah Kesultanan Sambas ini kemarin menjadi lokasi pelaksanaan Festival Berindu Keris yang digelar di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas. Dan tradisi budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Sambas yang ke-345 tahun ini juga menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan lomba mendirikan sebilah keris secara tegak di atas sarungnya. Dan sebanyak 21 peserta dari Kabupaten Sambas ini, kemudian juga dari Kota Singkawang, Pontianak, dan sejumlah daerah lainnya juga mengikuti perlombaan yang terbuka untuk masyarakat umum. Menurut panitia dan juga juri lomba Urai Budiman, setiap peserta diberikan waktunya ini maksimal 10 menit untuk mendirikan keris di atas sarungnya, dan peserta akan dinyatakan gugur apabila keris ini terjatuh sebanyak 3 kali selama perlombaan berlangsung. Sementara itu, peserta yang berhasil membuat keris berdiri tegak dalam batas waktu yang ditentukan ini berhak untuk melaju ke babak final. Untuk penilaian akhir didasarkan pada lamanya keris mampu berdiri tegak di atas sarung. Lebih lanjut, Urai Budiman ini juga mengatakan untuk Festival Berindu Keris ini memang juga telah rutin diselenggarakan selama 3 tahun berturut-turut. Dan ini sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Sambas. Dan menurutnya kegiatan ini memang tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Daerah, tetapi ini juga menjadi upaya pelestarian warisan budaya Melayu Sambas. Dan antusiasme peserta ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga festival ini juga diharapkan nantinya itu dapat terus menjadi agenda budaya yang memperkenalkan tradisi lokal kepada masyarakat luas. Budi.
0: Terima kasih EL, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana gawai Dayak momentum cetak atlet sumpit Sanggau. Dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
2: Oke, baik Budi ya. Ini lomba menyumpit dalam gawai Dayak Nusumino Podi ke-22 ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Dayak ya, tetapi juga wadah pembinaan atlet yang menuju tingkat yang lebih tinggi. Ketua Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau sekaligus Ketua Portina Kabupaten Sanggau Samuel Marwan mengatakan kompetisi tersebut yang menjadi momentum menumbuhnya minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet sumpit. Nah, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 76 orang pada pelaksanaan lomba tahun ini, dan menurutnya peningkatan jumlah peserta menjadi modal penting ya bagi Portina dalam melakukan pembinaan atlet sumpit di Kabupaten Sanggau. Pembinaan atlet juga terus dilakukan agar mampu bersaing pada ajang olahraga tradisional tingkat provinsi, karena dalam waktu dekat kontingen Sumpit Kabupaten Sanggau akan mengikuti festival olahraga tradisional dua kabupaten di Kalbar ya, di Singkawang, dengan menurunkan 10 atlet. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan ya, dari Sanggau. Dan terakhir kita menuju ke Sintang. Polres Sekadau cek dugaan aktivitas peti di aliran sungai Sekadau. Informasi ini kita dengarkan bersama Yevtro, silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Budi dan informasi ketua ya dari Sintang, di mana Satreskrim Polres Sekadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Sekadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Sekadau Ibda Rio Kalbarino bersama dengan personel Satreskrim. Kegiatan tersebut juga turut diikuti sejumlah awak media yang melakukan peliputan secara langsung di lapangan pada hari Rabu 8 Juli 2026. Ya, menggunakan speedboat, tim juga menyusuri aliran Sungai Sekadau yang diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemawan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir. Pengecekan juga dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan. Sekian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yevtro, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yevtro di Sintang.
3: Terima kasih kembali rekan Budi dan teman-teman semuanya.
0: Baik, terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
2: Terima kasih Budi, semuanya juga terima kasih.
0: Iya, dan terima kasih kepada EL di Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga rekan-rekan di Antikong ya, yang sudah merilai. Ada Faisal pagi ini, terima kasih Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, walaupun ada kendala, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan tentunya akan baik-baik saja. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar